0: kuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
1: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
0: Atas hal tersebut, LPP RRI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Mundur sedikit
4: Pak. Pak, bisa disampaikan Pak, ini cukup lama nih Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
1: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau tanpa minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
10: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
11: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SDVD Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SDVD Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
10: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
11: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
12: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS, nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
11: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
2: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
13: apa dasarnya dan sebagainya.
14: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau PSPPG.
15: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang sudah cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
14: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
16: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
14: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
17: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasaran ya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Ya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
14: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
17: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung mendorong, tapi ini sebaliknya.
19: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program Makan Bergizi Gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Pro Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang

kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk cilai. Jawab satu frekuensi beragam inspirasi. Hari Jumat yang penuh berkah barokah. Halo warga bercahaya, jumpa lagi barengan sama TV Gapi di GVSI Kasih. Sampai tuntas nanti ya di jam 9 pagi. Ayo kita bergoyang, mari kita berdendang. Yang mau ikutan gabung barengan sama TV Gapi? Iya, boleh-boleh saja, silahkan ya sambil beraktivitas. 0811260543. Request lagu boleh, mau bagi salam boleh. Iya, mau sharing-sharing informasi juga boleh, silahkan. Ayo digoyang lagi ya, udah gak tahan banget ini. Siapa yang suka janji-janji tapi tidak ditepati? Janjiku ternyata ditepati ya. Iya, istilah kata janji adalah hutang gitu ya. Iya, jadi kapan-kapan gitu, harus disahur, harus ditepati dong. Ayo nih warga bercahaya, kita joget lagi, beragoyang, berdendang bersama GPS Sika Asik.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Alon-alon, Pak Supir, Edi, semakin ngebut.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: asik, asik, asik. Iya, kita bergoyang berdendang sampai jam 9 nanti, warga bercahaya. Siapa yang belum ke Cilacap Expo 2026? Siapa, Cung? Iya, apa mau bareng sama Tiwi nanti? Kamu juga belum ya, Wi? Belum. Belum sempat. Iya, Cung, kayak Bunda Mustolinga juga ya. Dan yang pada Bunda lah. Iya, karo Tiwi. Tiwi mengkol ya, Bun. Ayo bareng apa, Bun? Halo, Mama Enok. Selamat pagi.
1: Halo, halo, halo. Selamat pagi, Andi Tiwi. GPS.
0: Sikasik, ser.
1: Jangan lama-lama puyeng.
0: Iya, jangan lama-lama muter-muternya puyeng ya, Maya.
1: Barakatuh, betul banget.
0: Iya. Mama Nuk, gimana kabar Mama?
1: Alhamdulillah, hirobil alamin. Sehat, Anti. Anti bagaimana?
0: Sehat, alhamdulillah ini Mama. Iya.
1: Sehat, alhamdulillah juga.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Apa jadi mendesa-desa ya?
0: Iya.
1: Salah makan apa?
0: Salah makan ini tadi.
1: Sarapan pakai apa, Anti?
0: Sarapan pakai telur, Mama, Tiwi. Iya.
1: Satu apa dua?
0: Jadi kalau satu, kalau ke telur, Tiwi mah lagunya seperti ini, Mama, ada lagunya. Seperti ini. Tak bosan, bosan. Kayak gitu. Iya, ya. Ada lagunya tuh cenah kalau sama telur. Telur tempe, telur tempe. Nah, tak bosan, bosan gitu.
1: Saya ya sering bosannya lah masa telur-telur.
0: Telur tempe ganti apa tuh cena Mama pagi-pagi? Pagi-pagi mah susah kalau mau masak berkecek.
1: Berkeceknya nanti insyaallah di hari Senin.
0: Iya. Aduh. Iya ya Mama, masak berkecek jahan. Apa? Patak.
1: Bayangkan.
0: Oh iya ya. Kemlecer pokoknya.
1: Sudah ada sih, cuma ya masih ada yang lain, sayuran masih banyak tadi ya. Yang lainnya dulu deh.
0: Iya, iya.
1: Ati, iya. Mau nonton di Expo?
0: Iya, Mama, Pak, pengen ke sana. Jalan-jalan, enggak tahu cenah ini nanti tunggu rombongan. Kalau ngajaknya jam berapa gitu. Biasanya kita tunggu-tungguan, Mama.
1: Aduh, malam aja kenapa?
0: Mati mah rumahnya jauh di desa. Kalau malam nanti takutnya gelap pulangnya Pak Atut.
1: Bagaimana dah aku kemarin be lewat situ kok.
0: Lewat mana?
1: Lewat depan yang Titi.
0: Iya. Iya, gelap kan mah, gelap.
1: Ya orang siang mungkin orangnya pada keluar semua ya, gelap.
0: Oh, siang. Kalau malam atuh mah enggak berani atuh. Ini mah awewe nggak berani keluar kalau malam-malam.
1: Gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Yes, Anti, saya mau minta lagu aja deh.
0: Lagunya apa ini, Mama?
1: Cari alasan seperti Anti Tini.
0: Iya, banyak alasan ini, Ma. Banyak alasannya tuh, Ma. Cari alasan ya.
1: Nanti saya juga keluar malam.
0: Iya ya. Tiwi takut kalau malam-malam, Ma.
1: Maghrib itu loh, Anti.
0: Tapi nanti pulangnya takut kalau di sana mesti nggak bisa sebentar, pasti lama.
1: Iya sih, sejam dua jam ya. Lihat Expo diputerin semuanya. Ya.
0: Iya, diputerin satu-satu, dimasukin semua, dicekrek-cekrekin gitu.
1: Iya, paling tuh si Enok. Kalau Enok kalau masuk Expo tuh, aduh, pulangnya bawa banyak rembyong tuh hadiah.
0: Iya, ya kan, beli apa aja dibeli.
1: Ada macam nyenyong ya kalau masuk-masuk tuh kadangnya mah.
0: Iya,
1: Nyenyong dapat hadiah.
0: Iya, kalau ada karaokeannya bisa buat hiburan, kita mampir nyanyi gitu.
1: Enaknya mah memang lipir-lipir ke situ tuh.
0: Ih, betul, Mama.
1: Siang mah panas, Anti.
0: Ya enggak apa-apa, hari Jumat Mama kan enak nih.
1: Oh, iya. Sepi, agak sepi lah ya.
0: Iya, kan babak-babak pada Jumatan, Mama.
1: Bener juga sih.
0: Bener.
1: Tapi nanti yang nunggu paling ya ibu-ibu. Ibu-ibu juga gak semuanya ibu-ibu.
0: Iya, ibu-ibu, kakak-akak biasanya.
1: Betul banget. Saya mau jalan-jalan dulu deh.
0: Hayo, Mama, hayo.
1: Oke deh, saya jalan-jalan ke Cuki, Mas Salut, Mas Salut ketumben lagi nutul di grup, tapi nggak tahu dia lagi stay or nggak ini sama Percahaya.

0: aduh, Bahar, Mbak Astorina, Dinsos, katanya Dinsos. Ah, oh, Mama Enok gak pernah nyawelin aku. Tenang, Dinsos. Terus, Mbak, Bapak Amin Masku, Bapak Sejam Marjono, Mas Parjan, Mas Dimas. Mas Dimas, ayo Mas, mengudara.
1: Iya, Mas Dimas, Lik Dimas, ayo ke Cilacap sini ngeliat sama Mama Enok, atau Mama Enok jadwalnya malam liatnya.
0: Ya. Seperti itu, Mbak. Anu, anti itu apa ya, sering ngebolang.
1: Iya.
0: Ujuk sudah ada di titik nol, ujuk-ujuk ada di Teluk Penyu. Kayak itu deh. Senang banget ngebolang.
1: Iya, harusnya mah kabar-kabar atuh Lalik Dimas biar nanti Mama Enok tahu bisa ngikut ya.
0: Kan bisa bareng-bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Memang ya lanjut deh buat Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualim,
1: Alif
0: Garut, beserta mbaknya itu yang itu tuh.
1: Iya, yang mana yang itu?
0: Anti mah gak ngerti ya.
1: Enggak ngerti yang mana.
0: Kalau saya mah sudah ngerti, paham banget, sudah berkali-kali kesini.
1: Belum dikenalin soalnya tuh lah, kali-kali.
0: Tenang, nanti suatu saat dikenalin. Kalau mau dia.
1: Iya ya, kalau mampir lagi ke Cilacap, kalau TV ada lagi siaran atau kali-kali.
0: Iya betul. Lanjut buat Saifulo, Bos Irno, buat Bapak Bening, Mas Wagirama, Mama Rizky, petarangan petok-petok brosot. Mama Rizky, ayo naik Mama, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Endilo. Pokoknya buat seluruh aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.

0: baik-baik saja.
1: Iya.
0: Hatur nuhun Anti, semoga Antinya selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya banyak.
1: Amin, amin, amin.
0: Selalu dalam lindungan
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
1: ya rabbal alamin.
0: Cantik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nok nih. Iya, Mama Nok mau ngeliat-ngeliatnya tapi malam-malam biar enggak panas, enggak debu ya Mama Nok ya. Benar. Kalau TV malam-malam takut gitu ya. Nanti takut pulangnya pas berangkat itu mungkin ya masih lah ya, enggak takut. Pas pulangnya biasanya. Ke arah sana. Bunda Mustolinga. Iya. Dimas apa ini, Mbak? Mana coba ngelihat? Bukan. Bukan yang itu, Lik Dimas. Lik Dimas yang lebih ini lagi, lebih white sedikit ya. Ini juga white loh. Iya, lebih kecil, lebih ramping lagi dikit terus lebih muda. Iya, bukan ini Lik Dimas. Lik Dimas lebih muda lagi. Iya. Lik Dimas sih umuran pira ya Lik Dimas ya Lik? Karutiun daun dia apa ya Lik? Lik Dimas? Uy, kaya ala kaya ala kaya. Iya, aku bisa naik motor Mbak. Oh iya iya, Bunda Mustolinga. Yang kok ngenteni Bapak Sela. Kok ngerti Bapak Sela karena Bapak Bay dicucu kena. Iya, aja mendeng dewek. Pokok bingung malah ya. Iya anak diwit carok sih wis dijemput di sit ampiring ini Bunda Mustolinga tak samper. Iya wong anu tiwi nang kotak kan maring nyamper Bunda Mustolinga ya maring anang kok balik maning-maring ngene ya kutuni Bunda Mustolinga senyamper tiwi ya. Iya kok pengen teni bapak. Kok kan datinya kependak ya Bun Bunda ngelihatnya kalau sore jelang malam itu. Iya jadi nanti pulangnya gak terlalu malam ya. Iya deh yuk nih. Tiwi juga mau ke sana mau cari doorpress. Biasanya di stand itu ada doorpress menarik ya. Iya, nanti kalau jawab pertanyaan apa ngisi daftar buku dikasih doorpressnya. Dikasih ada yang doorpressnya apalah gitu lah ya. Itu yang bikin pengunjung biasanya suka gitu kan untuk masuk ke sebuah stand gitu.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
3: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Waktu kau ngiklik temen
9: lagi ya kau waktu kau mari-mari
8: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
10: ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
9: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: selasna gue kang ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
11: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
13: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
14: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
5: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT online.

0: Miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayuh, Li.
2: Arep ndi?
1: Mangan bakso pae, yuk.
2: Mayuh.

0: Gue yang pagi sih kasih ser. Iya, gelaran Cilacap Expo 2026. Aduh, Bunda Mustolinga telpon aja, kita mari angkat dulu Bunda Mustolingahnya. Halo, halo Bunda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sik asik digoyang pagi biar enggak dingin. Ayo kita bergoyang.
0: Iya, ayo kita bergoyang. Mari kita berdendang. Iya, Bunda Mustolinga.
1: Berdendang ria.
0: Iya, berdendang ria. Bunda Mustolinga sudah selesai semuanya. Berarti apa ini pekerjaan rumahnya?
1: Tinggal nyapu. Oh. Rumah sendiri ya, nyantai dulu sebentar. Tinggal nyapu doang.
0: Tinggal nyapu doang.
1: Ya, lagi nyiapin baju buat ngaji nanti.
0: Oh iya, rajin banget ngajinya ya Bunda Mustolinga ya. Masya Allah.
1: Alhamdulillah lah, udah tua mau ngapain lagi. Yang penting
0: betul,
1: kita jangan lupa ngibadah. Sambil ngibadah sambil olahraga juga.
0: Iya betul, sehat jasmani dan rohani ya Bunda ya.
1: Amin.
0: Iya,
1: semangat ya, yang dicarikan itu.
0: Ih, betul buat banget Bunda.
1: Apa namanya ya, sangun
0: bekal
1: kalau pulang ke Romatullah.
0: Ih, betul Bunda. Iya.
1: Iya, ini apa tadi yang masuk Mama Enok?
0: Mama Enok. Iya, Mama Enok itu Pak Amin Maskur juga lagi stay tune itu Bunda.
1: Mama Enok, terima kasih atas cawelannya. Selamat pagi juga.
0: Iya.
1: Ya, mau salam-salam dulu.
0: Iya, boleh Bun.
1: Buat Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, Mas Dimas, Mas Kumbang Asmara, Mas Agil, Mas Salut. Kemarin itu udah pulang dari area Bapak Dimas.
0: Iya, Lik Salut, bis mudik apa Lik? Jan, pernah ya, mleng tiada kabar. Alhamdulillah.
1: Ya, Saudi kali. Iya. Terus buat Bos Kirno yang di Jeruk Legi, Mbak Mar, Mami Cantika, Mami Pintoro.
0: Iya.
1: Terus buat Mas siapa tadi ya?
0: Ali, Kang Ali.
1: Iya, Mas Kang Alinya. Salam kenal juga lah. Belum pernah kenal-kenal di udara.
0: Iya. Gitu.
1: Terus buat Mbak Tirinya sendirian ini sikasik.
0: Sikasik sendirian Bunda.
1: Sikasik sendirian ya. Belum paham sih, kalau monitor sih udah dari dulu, cuman gak punya nomornya. Belum masuk ke radionya.
0: Oh gitu. Iya, siap Bunda.
1: Ya udah dululah buat Mbak Tirinya, selamat bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Amin. Lancar, berkah, barokah, kangen ibadah.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Matur suwun Mbak Tiwi.
0: Iya, Bunda. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam yang ada di Kuripan ya. Oke deh. Bunda Mustolinga Darkam yang ada di Kuripan. Iya, Pak Arjun itu. Yang ada di mana? Korea ya, Mami Bintoro. Ayo kita angkat. Halo Mami Bintoro, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Bintoro, sarapan pakai apa cenah Mami?
2: Lagi megang karo iku lho, tales apa ya?
0: Oh, enak banget, digodok apa digoreng Mami?
2: Didang wong ayu.
0: Oh, didang. Iya benar, didang malah digodok.
2: Bintoro kan udah sepuh, jadi makannya direbus-rebus.
0: Direbus-rebus. Iya, dikukus-kukus gitu ya Maya, biar kukus, sehat.
2: Iya. Sandingannya ya biasa, bucin,
0: mukul,
2: talas.
0: Bisono. Iya.
2: Pokoknya camiane zaman kuno ya.
0: Zaman kuno, tapi sekarang udah in lagi Mami, di mana-mana ada yang jual kok. Iya, sekarang sudah mulai in lagi.
2: Iya, kena enak kowe wong ayu.
0: Iya.
2: Tiwi yang cantik, yang manis, yang glowing.
0: Baik, Mama.
2: Mami balik salam.
0: Iya,
2: kembali jeng ayu Mustolika. Salam untuk Mama No. Mamanya Rizky, Bunda Rizky, Bunda Harti, Bunda Cantika.
0: Iya.
2: Mbak Mar, Bumus, Mbak Kajol. Terus Pak Kumbang Asmara.
0: Iya.
2: Bos Kirno.
0: Iya.
2: Pak Hadi Haji Barang. Pak Parjan. Pak Tondot.
0: Tondot.
2: Pak Amin Maskur.
0: Iya.
2: Pak Dimas.
0: Iya.
2: Terus Miki yang lagi pulang siapa ya?
0: Pak Bening. Kang Salut, Kang Salut.
2: Pak Salut. Terus semuanya saja yang monitor radio.
0: Iya, siap.
2: Terus beres kalian nih tinggal ngerungokno radio.
0: Ih,
2: monitor,
0: betul.
2: Monitor biar rame.
0: Ih, betul, Mama.
2: Salam untuk Pak Tono di Jalan Teri. Semuanya saja yang monitor radio. Bercahaya asik-asik goyang pagi.
0: Ser.
2: Goning TV, semoga sehat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Umur rezeki lancar, yang manis, yang glowing, iya, yang cantik.
0: Iya, Mama, amin. Terima kasih Mama Bintoro, Tara Rengkyu yang ada di Jalan Teri. Anu Mama Bintoro, ya semoga sehat selalu Bunda Mustolinga Darkam juga yang ada di Kauripan. Pak Amin Maskur, kesenian yang bulak kesari bantar sari. Ya Pak Sejamarjono, nah sehat-sehat Pak Sejamarjono, Pak Hadia Cibarang ya. Terus Mbak Martiani, oh Pak Bos Kirno yang ada di Berkah Jaya ya, yang ada di Jeruk Legi, sama Lika Joki kayak juga nang Jeruk Legi ya. Sahadi, Lik Salut kasingan nang Korea jare lagi mudik. Apa Lik Salut? Iya, mangkat maning apa ora? Iya, Lik Ali kasingan nang Gandrung. Aduh, jannya sehat-sehat pada mbokan. Iya, ini TV mau kasih lagu apa ki ya? Dan yang ana sahur-sahure bareng tapi ora apa-apa. Iya. Sahur. Iya, dina Jumat kok wi masa puasa. Lah, wong anu ki jenengane pe ubur-ubur ikan lele ya, parikan kayak gila, sahur-sahure ya. Ini buat warga bercahaya, ayo kita bergoyang lagi.

0: memakai setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi, Pak, lihat biayanya. Kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lo? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

lagi sih kasih yuk, warga percaya nanti jangan lupa lihat expo ya. Iya, lihat keseruannya pokoknya. Terus juga beli-beli jajanannya. Terus juga lihat-lihat pamerannya. Kunjungi stand-standnya. Apalagi lihat pertunjukannya. Iya kan di situ, di luar itu ada panggungnya ya. Jadi kita bisa menikmati sajian-sajian yang dihadirkan di panggung tersebut gitu loh warga bercahaya ya. Iya, terus bisa sambil beli-beli jajan yang banyak dulu sebelum ngelihat, sebelum duduk gitu ya, ngelihat pertunjukan yang ada di panggung. Iya, kita harus hunting-hunting jajan dulu yang banyak. Iya, habis itu baru deh ya. Tapi sebelum itu pastinya ngelihat-ngelihat puter-puter stand dulu dong. Iya, jangan sampai enggak ya, ngelihat satu persatu didelengi. Terus ada informasi apa? Terus ada lagi mungkin apa gitu ya? Kalau ke standnya PDAM itu di sana lagi ada diskon 20%. Bisa sambil daftar-daftar juga mungkin ya. Biasanya kan kita males nih kalau misalkan lewat aplikasi, walaupun ada aplikasinya tapi kadang-kadang mama kayak ora jelas kayak kepriwe nunjuk sing endi wae ya, kayak banget iki. Apa sing ditunjuk lah ya. Siki mumpung lagi ada standnya jadi bisa langsung daftar, Pak. Nyong dicatet jajal, nyong jenengane Bu Sapa kayak gue lah ya. Alamatnya nang endi, nomor teleponnya pira? Omong bae maring bapak ke sing anu nang stand kue daftar sambungan rumah baru diskon 20% ya. Koleti standnya iya. Terus maring stand-nya sama maning di Duk Capil, liar, ngapa? Anaknya nyong kayak bingin sampai lulusan, wi urung gawe KTP, leh, langsung bae maring ngono daftar takon-takon. Iya, kepriwe carane, apa langsung direkam, apa langsung kepriwe, gue ya langsung didiskusikan sama yang ada di stand kayak gue. Alah, gampang banget, mbok. Mumpung lagi anak kabe nangkono stand singane nangkono kabe, apa kepentingannya, keperluannya, kepriwe kayak gue ya. Iya, stand dispertan ya nang kana apa mbok kepriwe arep diskusi apa perpupukan apa perapaan kayak gue ya. Stand warna-warna lah dinas arpus ya nas tene iya arep kepriwe konsultasi nyilip buku apa arep kunjungan bocah-bocah sekolah apa arep keprimenan bisa ya. Kita biar kukutan dulu warga bercahaya, nanti jangan lupa yang mau lihat-lihat expo ya, gak bawa sangu sengake. Iya, gak sangu sengake, kayak Cilacap lagi ramai banget kayak kegiatan kayak gini ya. Iya, itulah manfaatnya kita menabung kayak gue mbok, langgar lagi anak kayak gian bisa dipakai. Iya, ayo nanti tiba hadir lagi di program ngopi, ngopi hari Jumat ini ya. Maaf, nanti di program Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga. Pak Kamin Maskur lah, kayak lagi sibuk bersama dengan semangat Mas Darsono, Mas Darsono Syarif, Mas Tahrir, landia-liane kayak sing lagi pada bangun rumah kayak rumah nang kana Bantar Sari ya. Iya kayak lagi blebur, lagi ngapa jenengane ya, nemploki semen kayak lo maring tembok. Iya, apa gue jenengane lagi ngelepah apa ya. Iya lah kayak gue lepokannya ya lik sing ngati-ngati kayak mau gak jongkok dubur banget kayak sing ati-ati lik kulit partai nyambet gawe, semoga ya sehat selalu kayak gue ya. Iya, Dio pamitan warga bercahaya, jumpa lagi di jam 9 tetap di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Saatnya Tiwi hadir di program Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga nih, menemani warga bercahaya yang sedang beraktivitas di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Aduh, senang banget sudah Jumat lagi. Ini sudah bau-bau weekend lagi ya warga bercahaya. Iya, biasanya kita pokoknya dalam satu minggu itu ada yang ditunggu-tunggu. Iya, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Karena ya weekend ya, kita bebas ya mau kemana aja, bersama siapa aja, agendanya apa gitu kan. Iya, tapi karena sekarang ini Cilacap tuh lagi ada expo ya, warga bercahaya, jadi nanti diagendakan sebelum kita pergi-pergi yang jauh kemana gitu ya, kita harus mengunjungi expo dulu. Iya, ngelihat keseruannya ada apa aja, terus juga yang di apa namanya, yang dipamerkan ada apa, ada program apa dari dinas-dinasnya, standnya gitu ya. Terus ada jajanan-jajanan apa, ada suguhan-suguhan apa di panggungnya. Kita harus ngeliat dong pastinya sebagai warga Cilacap ya. Masa yang jauh-jauh gitu ya dari Cilacap-Cilacap yang ada di kecamatan datang ke kota untuk menyaksikan, malah justru ikut juga untuk mengisi di standnya gitu kan. Iya, kita yang deket-deket enggak ya. Kita harus mensukseskan, karena kan ada dua ya, ada yang sebagai pengisi kegiatan exponya ya, ada juga kita yang sebagai pengunjungnya. Dibagi, kalau kita nggak ikut ngisi berarti kita harus mengunjungi gitu ya. Kalau nggak mengunjungi, ya kalau bisa mungkin tahun depan kita ikut mengisi gitu kan, ikut berpartisipasi. Wah, iya, ada kalau Tiwi ngeliat dari story-nya teman-teman sih ya, itu ada yang sebagai pengisinya juga tuh, warga bercahaya. Iya, jadi ada ini kalau dari stand-nya, standnya mana dari ada produk unggulan Cilacap ya, produk lokal berkualitas bangga buatan Cilacap, ada nyemil snack ikut tuh ya. Ya, di standnya nomor 14 kan tuh. Terus ada dari MG Snack, dari Potato, dari telur asin boga rasa, Bagor Teka, terus ada dari Kiswan. Nah, ini persnek-snekan ya. Iya, standnya nomor 14. Silahkan bisa tukuni produk-produk unggulannya Cilacap ya. Di situ ada juga Kak Desi dari Dapur Diandra Food hadir juga. Produknya abon ayam, ada bawang goreng juga, aneka rasa. Rasanya macam-macam ya kalau punyanya Kak Desi ini ya. Ada daun jeruk, ada pedas manis, ada ayam bawang. Bisa tinggal ditekani dan ditukoni. Wah, tuh udah dikemas dengan kemasan yang estetik pula ya. Bagus juga di situ ada komposisi-komposisinya. Ada rasa apa gitu ada. Iya, terus juga harganya juga ya. Kalau spill harganya di Rp35.000 terjangkau. Ini juga udah kita nggak usah mengeluarkan minyak, udah nggak usah goreng-goreng, udah nggak usah rajang-rajang. Tuh kalau kita biasa masak sendiri ya, jadi kalau masak tinggal tabur aja di makanannya, udah praktis banget ya. Terus selain itu banyak juga produk-produk yang lainnya tuh ya kan. Itu di standnya tadi nomor 14, standnya Plut ya, rumah BUMN bangga buatan Cilacap. Iya, di situ bukan hanya produk cemalan, cemil saja, tetapi juga ada baju. Ini juga bajunya baju produk buatan sendiri. Iya, ternyata tuh ada baju, ada kaos gitu. Banyak lah ya. Itu baru satu stand. Iya, belum lagi stand yang lainnya. Stand yang lainnya beragam sekali warga bercahaya. Kemarin TV dapat dari rekan guru itu ada cemilan yang lumer di mulut. Dingin dan manis, namanya es krim ya, es krim apa gitu ya, es krim apa ini dari Nirbaya, es krim dari lapas Nirbaya tuh kan.
Jadi saudara-saudara kita yang ada di lapas itu juga pinter-pinter ya, ada bikin-bikin produk, bikin-bikin makanan juga. Jadi nanti kalau Warga Bercahaya ada acara hajatan, nah nanti bisa tuh dicatat nomornya ya. Nanti kalau ada hajatan, request atau pesan di itu lapas Nirbaya es krimnya. Enak banget, berbagai rasa. Kemarin warna-warni ya, hijau, kuning, merah, biru, ungu, putih, semuanya ada. Nah itu rasanya beda-beda. Baiklah, nanti kita bakalan ngobrol ini solusi dan inspirasi keluarga pastinya tentang perkeluargaan. Warga Bercahaya juga kalau yang punya pengalaman boleh diservi. Aku ini biasa ibu-ibu suka mengalami masalah ini ya Wi. Ini aku share ya solusinya gimana, boleh silakan Bunda 0811 260 543.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluarga.
1: Anak-anak kita ya, putra-putri kita ya, warga bercahaya yang baru masuk nih, iya, ke sekolah lagi kemarin ya. Dan sekarang sedang menjalankan MPLS ya, masa pengenalan seperti itu kan. Iya, terus nanti mungkin minggu besok sudah masuk ke pelajaran ya. Kalau sekarang nih masih permainan-permainan, pengenalan, terus juga unjuk bakat dan lain sebagainya seperti itu ya. Iya, tapi kan anak-anak biasanya masa penyesuaiannya itu butuh waktu seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan semangat dan dukungan ya kepada putra-putri kita yang tadinya mungkin dari SD 6 tahun di SD dengan lingkungan dan pertemanan yang seperti itu ya, sudah biasa kebiasaan mereka. Nah sekarang harus mengenal lagi guru baru, teman baru, kelas baru ya, dan sekolah yang baru. Pokoknya serba baru lah ya. Iya, yang bikin semangat kan mereka ganti baju, dari yang mungkin bajunya tadinya merah sekarang sudah pakai baju biru nih. Nanti terus anak-anak rasa, oh aku udah gede loh sekarang gitu. Mama jangan suka melarang-larang, aku sekarang sudah besar gitu kan, biasanya seperti itu. Iya, terus yang tadinya TK masuk ke SD, yang tadinya SMP masuk ke SMA, yang tadinya SMA masuk kuliah gitu ya. Ya, kita harus mendukung mereka. Iya, katakan kalau misalkan mereka gugup nih, aduh gugup nih, nanti bisa nggak ya mengikuti dan lain sebagainya. Iya, bisa nggak ya dapat teman, bisa menyesuaikan dengan guru yang beda ya, guru TK sama guru SD aja udah beda. Iya, tadinya di TK sayang-sayang apa segala macam. Nah, di SD ini udah ini nih di kelas belajar gitu kan. Sudah nggak bermain-main lagi, mainnya nanti pada saat istirahat gitu kan. Iya, kalau anak-anak merasa gugup itu adalah hal yang wajar. Katakan itu wajar dan bukan cuman anak kita aja. Nanti bukan hanya cuman adik aja. Jadi semuanya kok merasakan gitu, semuanya ikut belajar menyesuaikan, ikut merasakan sama seperti yang adik rasakan seperti itu. Ceritakan juga bahwa di sekolah mereka akan bertemu dengan teman yang baru, bermain belajar hal yang baru. Nanti pelajarannya juga tingkatannya lebih baru lagi ya, dan bisa mengikuti kegiatan yang baru yang seru-seru pastinya. Kalau di SMP itu nanti banyak eskulnya. Iya, ada yang dari seni, ada musik, ada menggambar, ada menari dan lain sebagainya ya, olahraga dan lain-lain. Terus juga hargai usahanya nih dan hasilnya. Misalnya ayah bunda bangga loh karena kamu sekarang sudah berani berangkat sekolah sendiri gitu ya. Yang tadinya SD mungkin dianterin, sekarang SMP naik sepeda sendiri, padahal jaraknya lebih jauh ya. Tapi karena kita sudah memberikan kepercayaan, jadi kita harus kasih ini apa namanya, apresiasi ke mereka. Terus juga bangun rutinitas yang nyaman, siapkan perlengkapan sekolahnya. Iya, jadi kalau misalkan kita sibuk ya, kita paling enggak mengingatkan ya di malam harinya, apa aja besok, ada PR enggak, ada tugas apa, iya pakai baju apa gitu dan lain sebagainya. Besok mau bawa bekal apa, mau sarapan pakai apa, iya mau sama berapa. Setiap anak prestasinya juga berbeda-beda, kecepatannya, tanggapnya juga berbeda-beda ya. Terus juga berikan perlakuan dan salam apa yang hangat untuk putra-putri kita. Gestur sederhana nih misal ya, tapi bisa bikin anak lebih percaya diri, nyaman, lebih hangat lagi karena mungkin sudah dapat pelukan dari ayah bundanya, sudah dapat kecupan mungkin di kening gitu ya. Iya, seperti itu. Gunakan pernyataan seperti apa hal yang seru untuk dilakukan hari ini, misal nanti pulang sekolah mau apa gitu kan, nanti pulang ngaji mau beli jajan apa, seperti itu. Biar anak-anak tambah semangat lagi dong pastinya ya. Baiklah warga bercahaya, selamat pagi jelang siang semuanya. Masih ya di Jumat Berkah, di Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
0: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
0: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
7: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs portek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
8: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayuh Li.
6: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
6: Maju.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga Bercahaya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tiwi pamit di program Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga ya. Nanti ada rekan Delia di acara jam 12 siang program TGN Tembang Gending Kelangenan. Terima kasih. Tetap stay di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Tiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: partit.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ih, mamake, setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojonenyong mempesona.
4: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
3: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
5: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: 出现的今晚都会掀起沙哑。
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan. Tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli. Dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi, nanti tahun depan, wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng, 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Waktu kau ngiklik temen.
9: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
8: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
9: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
8: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane kan.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucap

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

program Inspirans. Lur, slulur, kabar kabare lur, semoga lagi pada sehat. Semoga lagi pada waras. Kie, ketemu karo ceng dele.

sedulur sing lagi kepanasan nang jaba, sing lagi kademen kesiliran nang sorwit areng ngrokna campur sari tuli kepenak ya lur. Iya, kue padang hati-hati, siki lagi musimnya panas. Gawa wedang bening sing akeh, mbok-mbokan kono jenengane dehidrasi, cara bahasa dokternya kae. Mantep banget. Ya, iya. Oh, dadi lemes, ora tau mlaku, kesel gara-gara dehidrasi, kurang minum, haus. Iya, bahaya kue. Jadi banyak-banyaklah minum air bening. Akeh minum air bening. Mulane banyu bening gue bisa didol. Nah, ya mbok. Ya mbok.

0: Lho, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Joo. Nularko ya?
1: Sugeng siang. Assalamualaikum sugeng siang.
0: Waalaikumsalam. Mama mustol lingah dal.
1: Lingah sing omae nang gunung nung minang minu.
0: Iya, minang minu ngantul-antul.
1: Tolinga
0: antulan. Oke, sehat. Wis tekan ngendi ora kok kiye kok? Apa orang ngendi-ngendi?
1: Alhamdulillah hari Jumat aktivitas iki jam 1 arep ngaji. Setengah jam maning kula nemu kasih.
0: Oh iya. Terus
1: orang ngendi-ngendi ora acara? Paling acara paling olahraga, ngaji wis keikut tok.
0: Iya iyalah. Iya iya, apa maning lah.
1: Iya, nah wis tua sih ya kerja wis ora mampu tenang jane.
0: Iya. Ya dinikmati. Iya. Iya. Iya. Ora usah kerja, duit wis ngalir iki bendina.
1: Amin ya rabbal alamin, pendongane jeng Adelia.
0: Iya. Sing
1: penting disyukuri.
0: Iya.
1: Wong
0: ora rejeki bisa tekan ngendi bae, ora kira-kira, ora nyana-nyana.
1: Iya, nek dikolet nang omah bae ya ora oleh rejeki, pokoke
0: ya. Iya, ya rejeki kan warna-warna. Ki dadi rejeki kan ana sing pancen wis diwehi, ana sing wis dicatai, ana sing kudu dikolet. Ya mo kan?
1: Iya, ora kudu tok ya jeng Adelia, menawa nikmat sehat wis diwehi, nikmat sehat wis rejeki.
0: Iya, kuwi rejeki sing diwehi, ya mo. Ana rejeki sing kudu digolet ya anak.
1: Kudu digolet ya. Kudu digolet.

0: Ya.
1: Ya acara nenek cuma telepon gue cekil feed.
0: Oh ya kuwe. Iya. Okay, ya siap.
1: Kita satu siapa nyung takut lah orang lebih apa gitu.
0: Orang apa lah? Ini sekarang peng apa? Anggarika melaku baru duit ke privé.
1: Oh seneng banget tuh sekecil.
0: Oh ya kuwe.
1: Cemil kayak apa hari pinggir lah pak, untuk kelihatan naik.
0: Beda kalau disit kalau tengok disit kayak iya anak tengok kayak gaya.
1: Iya tengok gue paling yo upar pas guys 10.000 kena membayar odong-odong waktu ngaji.
0: Apa iya?
1: Hari di daerah Dudong nemu 10.000.
0: Ih seneng ya.
1: Iya.
0: Wih. Kecerangannya rezeki.
1: Membayar odong-odong. Tapi sih kena. Ya.
0: Betul sekali di rahasia. Sebenarnya di rahasia ini karena dia berjalan di jalan raya.
1: Oh, gitu.
0: Ya, beroperasinya di jalan dia, raya.
1: Tiap minggu paling aku kan selalu naik odong-odong, nggih.
0: Balar oke nang gue ngger konangan nang tengah dalan ya bisa di stop. Engko didenda. Sing duwe didenda. Tapi anggar misalnya nang laut, ya, ya wonge anak wonge, gue uli. Jadi nang jalan raya gue kudune kosong karena lagi melaku sih maring wisataan. Nang kau sing penumpang, sing anak penumpangnya nang wisata nang laut, misalnya pinggir laut, sekarang laut Teluk Penyung di laut kana misalnya kayak gue dok wira-wiri gue dok. Ya orang nang laut lah maksudnya ya nang wisataan itu.
1: Nang pinggir laut, ya.
0: Iya. Iya. Kan gue sakti. Kan gue ilmu
1: tersendiri.
0: Iya. Oh, rezeki kan zaman canggih. Jadi gue kan nang dhuwur laut, gue nang anu kayak dalan kayak plastik kayak kayak lo, tapi kuat sekali. Engko lewat mengono. Sapa wong sing ora kepengin ayo, pengen bok.
1: Mulan nang ning laut-laut.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Baik
0: nggak
1: kurang
0: aja di maring
1: kayak
0: ya, pokok
1: pengunjung ya
0: seneng kok kalau kan coba tis
1: buat
0: apa iya?
1: Orang.
0: Oh lah gue akeh banget. Lewat jalan raya apa orang? Lewat jalan raya ya siap-siap. Orang lewat jalan raya aman.
1: Sampang Roya di Palam Buntun.
0: Alalalalala. Alalalalala. Aduh ya. Oh lalalalala. Menteri teman orang tin yang lewat dulu.
1: Aku orang tapi aku milih nomor ini supir aja nomor ini mengkontrol kayak
0: nek. Nah, lah ya pada boy lo meteni dah nomor supir orang orang temenan
1: gue. Tentang dasar apa gue kan orang meteni orang kontrol nek nomor kan mengkontrol ke sambungan ini kepikiran.
0: Ya.
1: Mas Dimas, Mas Ragil, Mbak Mar, Mami Cantika, Mami Nokteri, terus Mbak Yara, Mami Cantika, Ubus ya, Mami Cantika, terus
0: Mbak Dina.
1: Iya Mbak Dina Laras, apa Osa kayak lah ya.
0: Loro memang.
1: Terus Girno. Terus Mami Bintoro juga sugeng siang nggo Mbak Adelia ya. Sugeng siang. Semoga selalu sehat, binaringan rezeki sing lancar.
0: Amin. Amin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musto ingatarekom. Semakin musto semakin terkam.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-mentu.
1: Kayak kuwi lah.
0: Kaya kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
13: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
14: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
15: Aku sedang nimba air, Roma.
14: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
15: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
14: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
1: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
16: ...94.3... Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: duduk aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayu, Li.
1: Arep ngendi?
4: Mangan bakso pae, yuk.
1: Mayu.
5: Sayur.
4: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
5: Kangkung, buncis,
4: aja larang-larang lah.
5: Kak, nyok berombang mang ibu lah. Le, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok harus gue tahu, kaya lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kayaknya bukan anaknya Rika.
5: Jor lah, Rista yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, bukan anaknya Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
3: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Presiden Donald Trump tiba-tiba menuduh China ikut campur dalam pemilihan umum presiden atau pilpres Amerika Serikat pada tahun 2020 lalu. Trump kalah dalam pilpres 2020 dari Joe Biden, dilansir dari Reuters dalam pidato terbarunya pada Kamis 16 Juli 2026. Trump membuka dokumen intelijen yang menurutnya menunjukkan adanya campur tangan Cina di Pilpres Amerika Serikat 2020. Trump mengklaim tengah membuka dokumen intelijen berisi informasi sensitif yang menunjukkan bahwa Cina telah secara ilegal memperoleh 220 juta berkas pemilih Amerika Serikat termasuk nama, alamat, dan data lain yang digunakan untuk mendaftar sebagai pemilih. Namun tuduhan ini bertentangan dengan hasil penilaian Komunitas Intelligence Amerika Serikat tahun 2021 yang tidak menemukan indikasi adanya aktor asing manapun yang mencoba mengubah atau berhasil mengubah aspek teknis apapun dari pemungutan suara Pilpres 2020 termasuk pendaftaran pemilih, surat suara, penghitungan, ataupun hasil. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan telah menjalankan sejumlah langkah guna mengatasi bencana kekeringan pada musim kemarau 2026. Salah satunya lewat bantuan air bersih. Sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, bantuan air bersih telah disalurkan sebanyak 3.258.000 liter melalui 660 tangki kepada 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang. Harga tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina tercatat dalam sejarah sebagai harga tiket olahraga termahal dalam sejarah di Amerika Serikat karena bisa menyentuh harga 1 miliar rupiah untuk paket 2 orang. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina pada Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat tidak hanya menyedot perhatian karena duel dua raksasa sepak bola dunia, melainkan harga tiket Spanyol melawan Argentina pun mencetak rekor sebagai yang termahal dalam sejarah acara olahraga di Amerika Serikat. Berdasarkan data pasar tiket sekunder TickPick yang dilansir Forbes, tiket termurah untuk menyaksikan laga final Spanyol melawan Argentina di Stadion MetLife di Bandrol sekitar $6.943 atau setara dengan 125 juta rupiah per orang. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: 104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Hari ini adalah hari di mana saya mencapai sebuah cita-citaku. Jadi zaman dulu salah satu cita-citaku adalah berduet dengan almarhum Didi Kempot, Pak Didi Kempot. Tapi kala itu emang gak ada kesempatan untuk saya untuk berduet dengan beliau. Tapi spesial hari ini saya berduet dengan putra beliau, Mas Saka Kempot. Monggo, monggo Mas Saka. Dan spesial Mas Saka ditemani dengan sang ibunda dan Mase, Mas Taso juga di sana. Spesial kita nyanyi Layang Kangen. Ayo, kita kasih Layang Kangen Mas Saka.

0: Mas Du.
1: Tekaku
2: layangkan.
1: Ayo, sikat. Mas Raka. Kaya jari ini Mas Dini. Saya ini Mas Raka wis gede. Wis wayahe lanjutke perjuangannya ayah. Siapa? Ayo.

0: ucapkan terima kasih Mas Aka. Luar biasa.
1: Tegean Tembang Gending Klangenah.
2: Cahayu Anteno no tekaku. Lagu ini suai banget ya aku ya. Iya lagu suai banget kue. Tapi jan, enak. Selamat siang, sugeng siang Mbak Dina Lara, sugeng siang Cengtel Tegean Cengtel. Yo arep mlebu angel lah ya nyewean bae lah ya. Oke. Sit. Mandan angel iki ngono sit. Jadi angel ya dibuka ya. Oke bae lah. Kesih dina laras WVN malah. Angel dibuka ya.

0: Tapi wi urung metu nang komputer kok gumun aku. Secara tak refresh ya. Nang HP wis metu tapi nang kene ora metu kok. Jan priwe sih? Masih tak refresh tenang komputer. Mami ke, telepon ke. Ya. Badilah Rara sugeng siang tekian cengtel. Arep mlebu angel ya WAP ya. Makasih senggolane Bu Mustolinga ke Madinah Lara. Salam kagem sedoyo mawon sugeng istirahat lagune. Lungiting asmoro. Oke. Wis bisa ki Bu Mustolinga. Wah, wis lagi kae. Nah, ke mami ya ke. Di sini orang nongol-nongol, makanya wis metu. Sagi telepon, nah ke. Putih, polos. Yo, ndang anak, oke. Pencet. Iya. Iya, Chan.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yang cantik, yang manis, yang glowing.
0: Iya, Chan Mami, kepriwe Mi?
1: Salam wong ayu.
0: Iya, salam-salam.
1: Biasa, selonjor turunan kursi.
0: Oh iya, sandingan.
1: Tapi kaya apa ya lah.
0: Iya, sandingane apa sandingane?
1: Sandingane ono bisono.
0: Oh ya.
1: Ano kaya apa Putin?
0: Ya.
1: Mundur.
0: Oke.
1: Pisang.
0: Ya.
1: Komplek. Ina kita tawar Wong Ayu.
0: Ya.
1: Biar sehat Wong Ayu.
0: Iya. Oke, siap.
1: Oke, salam untuk Mama No. Ustolinga.
0: Ya.
1: Pak
0: Jen.
1: Bunda Rizky, Mama Rizky, Bunda Arti, Bunda Cantika, Bunda Mus, Mbak Mam,
0: ya.
1: Mbak Majol. Terus apa maning, Wong Ayu?
0: Anak Pak Amin Maskur, Bulak Sari.
1: Pak Amin Maskur,
0: ya,
1: Bos Kino.
0: Ya, Bu Mus Aji Bara. Ya, Mama Rizky. Bu Mus, Mama Rizky, Petarangan, petok.
1: Ya, petak-petak grosok. Jangan ngomong ibu.
0: Yeah.
1: Mama No.
0: Ya, Babe suka.
1: Teman-teman ya, Bang Ayu.
0: Oh iya. Anu, Agustus mau, Mi. Nanti nyanyi-nyanyi ya, Mi.
1: Oke, Agustus.
0: Ya, yeah, insya Allah Agustus.
1: Tanggalnya pira.
0: Oh iya, siap. Ngomong, Mi, sing anu urgent.
1: Oke.
0: Kalau
1: dia kan kamu beli budi kasih lo.
0: Oh gitu ya, ya tanggalnya ya ditentukan karena mbok kai sih ya.
1: Di sana salon ini urung nang kono.
0: Ada speaker aktif ada.
1: Ya.
0: Ada.
1: Aku dari nggawa kai ya, ngorjentok ya.
0: Karo wonge sing ngorjeni.
1: Iya. Kami rasa ngorjeni wong ayu.
0: Oh iya. Iya. Oke, bagaimana setelur.
1: Oke. Pak Dimas, Pak
0: Budi. Ya.
1: Pak Kartim.
0: Ya.
1: Pak Tono Jalan Ceri.
0: Ya. Kumbang Asmara.
1: Kumbang Asmara.
0: Pak Seja Marjono.
1: Pak Seja Marjono.
0: Ya, iki juga bos niki, Mi. Pak Seja bos niki, Mi.
1: Oh, bos ya.
0: Iya.
1: Kok bos-bos sing teko kowe.
0: Iya. Mbah Kartim Adipala. Ya.
1: Mbak Kartim Adipala.
0: Bu Oni.
1: Bu Oni. Iya, Bu Oni.
0: Ya, Buning.
1: Buning.
0: Ya. Ana sapa mening ya?
1: Orang ana penggemar sing kae ya.
0: Sapa?
1: Sumpio ya, aku njek kanca nang Sumpio.
0: Sumpio sapa Sumpio? Barkah.
1: Enggak juga ne sapa manjan kelalen.
0: Lah Sumpio na berkah. Kang Barkah.
1: Oh, Barkah. Barca Sumpio.
0: Iya, Banyumas. Mbah Gendut. Ana Mbah Gendut ki. Iya.
1: Mbah Gendut.
0: Mbak Yara.
1: Mbak Yara.
0: Iya, Yara Indri.
1: Mami ya. Ya. Awan kira-kira turu wong ayu.
0: Oh, gitu.
1: Ora ana radio, ora ana siaran ki aku ora iso.
0: Oh.
1: Online online.
0: Oh, jan iki ya. Iya iya iya. Ya.
1: Pintu ditutup soalnya cuaca panas.
0: Oh. Iya iya iya.
1: Aku pik ning cantik aja.
0: Oke.
1: Salamnya untuk semuanya saja ya, Mayu.
0: Oke, okay. Yeah.
1: Tolong Ayu yang manis yang cantik, semoga sehat waras selamat panjang umur.
0: Amin amin amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: 로로로 도로로로로 도로도로로. 아유 싱 paling ayo dewek nang kang putra dua jare ayam tanggane.
1: Tenang gending.
0: Kelangan nang.
1: Ya ya. Hadir yuk. Ya. Lagu request lagu kita harus nonton. Anu bertepuk tugas negara bagi-bagi MBG citane ke ya. Nang retean ini ya.
0: Oh iya. Jadi saya telepon kau bang, lagi voice note bang, janganlah kau bau maning, kau bang. Yo lanjut, ceng ayo.
1: Aku pengen dengar lagu sing judulnya Udan Kangen Bahasa Fit, Udan Kangen Bahasa Fitri. Terus bagi salam kakak saya mau ini kami dah katakan tag ya nih tanggup bapak-bapak percaya FM penghuni grup percaya FM. Sugeng siang, sugeng rehat, sugeng lele-lele. Ya terutama salamnya kagem Pak Seja, Mama Rizky, Bu Hati, Bun Rizky, Mama Nenok, Dimas, Ali, Juki, Mas Alu. Terus Bu Mostik, Bu siapa ya tadi, Bu Mustolinga ya. Terus siapa lagi, Mami Pintoro ya. Terus Bu Dina Laras ya. Setelah yang mau ingat, kita ngetahkan ya kalau dari empat ya paham nami-nami ini.
0: Oke. Okay.
1: Nami-nami warga percaya ingkang ternyu.
0: Ternyu.
1: Spesialnya kagem.
0: Ternyu.
1: Ya, Molly si ayunnya pol-polan kayak sapa jajal. Ya menurut aku kayak tau representasi. Ya.
0: Aduh. Oh ya lor, tak ingat na ya lor, dari kasih ngurung tumbas tiket tendang dagian, tumbas tiket sing jalan sehat sing dina minggu. Rombolo ibu melaku-melaku, siapa ngerti uli hadiah. Iya, yeah, montor, kulkas, iya yeah. Kulkasnya anak-anak dong, montore anak dong. Rombolo ibu ya lor, ketika-ketika nangkannya mister sidia kenang percaya iya. Dang WA-WA disit makanya apa, pira pesen pira disit teke kondisi sihna. Undang geli sentong malah biasanya ngerwis mendekati hari guys. Wih, kokop kokop kakak kokop nyanyang nyanyang nyanyang pesen bendisit ngapa kayak kowe kok dijoteng kong kong koe kowe. Oke ya lor, iya dina minggu jam 6 esok nang alun-alun setare nang alun-alun paling kok alun-alun maring titik nol. Hari Minggu tanggal 6 likur utuh sanggala sudu 6 likur Juli 6 likur Juli ya utuh ngesuk

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul.
1: Kayu kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Nggone pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya.
2: Percaya
3: nggone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul
4: kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
10: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
11: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
10: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
11: Serius? Wah, jadi gak sabar.
10: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
11: Oh gitu ya? Berapa?
12: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
10: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
12: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
11: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
12: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi

0: tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukai alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
9: Aja kaya kiye.
8: Budul.
10: Is, Bu.
8: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
8: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
8: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
8: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
11: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
12: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
13: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
14: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
15: Pengobatan Tauzen
9: juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
15: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
16: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
15: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
17: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
18: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean tembang gending klangenah.
1: Karang kates kubang kangkung aja netes mbok tiba jereng kungkung ung menembah kakung ung tiba nih melayung melayung ayo nyong udah serak dan kayak gie nyong kapri gie kung bang asmara bang perim bang oke miki tim mas bis ya tim kelalen kurung melep bubu kurung di save ya wis Ayo. Nggih, matur nuwun, terima kasih. Monggo. Niki sedulur-sedulur sing pada arep nderek jalan sehat ya. Iya. Tiketnya wis tersedia nang kene tapi sing dina minggu. Dina minggu sing ada motor. Kulkas motor. Iya dong. Wis tersedia nang kene tiketnya Bu Puji. Halo, wis kok pira Bu? 20. Oh iya, enggak wae RT ya. Pulih bonus ya uli. Pulih bonus ora anger kaya uli bonus. Tenang poe. Ayo kowe terusan ke dia miki ya. Oh, sing lagi rame otong-otong ding ya. Iya. Ya pada hati-hati bae lah ya. Pada hati-hati bae. Arep numpak ya ora apa-apa, ora numpak ya ora apa-apa. Bu Sutira sugeng siang matur nuwun nggih Lur. Oke, Lur. Kengkong konyong jam telu nang laris manis ya Lur. Laris manis. Dagangan Erika kingeneh pada di dagangan Erika pada di promosi kena nang WA Uli engko nang Facebooknya Uli gratis pokok nen ya gratis kok ketemu jam telu karo nyong tel nang laris manis dia lagi beneran bukan kok pitulasan Lur oke.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayak gue lah.
1: Percaya kiye.
0: Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertolong jeruk lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, borong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan De Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
6: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
3: Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.
8: Bukan tuh, Vicu.
9: Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, kembali bersama dalam Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, dan tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya, Siti Nurjana. Pemirsa dan pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Wakil Bupati Mapi tutup pelatihan penguatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Dengan reporter Douglas Prasetya, silahkan untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Eso secara resmi menutup kegiatan pelatihan penguatan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Mapi dengan Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 UBA menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Mapi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan pengawas harus terus dilakukan agar mutu pendidikan di Kabupaten Mapi semakin meningkat. Wakil Bupati mengatakan pendidikan adalah jalan utama untuk mengubah masa depan Mapi. Ketika guru berkembang, sekolah akan semakin maju sehingga anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ia menambahkan investasi yang baik yang dapat dilakukan saat ini adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia. Pendengar, Wapu juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Jakarta yang telah menghadirkan tenaga ahli dan para fasilitator untuk berbagi pengetahuan serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Mapi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan serta menyetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pemerintah Kabupaten Mapi berharap seluruh peserta mampu menerapkan ilmu, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan di sekolah masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan melahirkan berbagai inovasi pendidikan. Dengan berakhirnya pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Mapi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pengembangan profesional secara berkelanjutan demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mapi. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Douglas Prasetya atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari Radio In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pengembangan Stadion Chandra di Muka dimulai, Kebumen bangun Sports Center representatif. Dengan reporter Carla Serlita, silahkan untuk laporannya.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pengembangan Stadion Chandra di Muka menjadi pusat olahraga atau sports center yang representatif resmi dimulai. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Kebumen Lilis Noriani bersama jajaran Forkopimda, Kepala Distrik Pora, Ketua KONI, serta sejumlah pejabat daerah pada Rabu 15 Juli 2026. Proyek senilai lebih dari 5,4 miliar rupiah ini akan dikerjakan selama 120 hari kalender, mulai 13 Juli hingga 9 November 2026. Pengembangan tahap pertama difokuskan pada renovasi fasilitas stadion dan penataan kawasan barat. Sejumlah fasilitas yang akan dibangun antara lain jogging track berbahan gravel, ruang ganti atlet yang lebih representatif, shower dan sanitasi, pagar stadion berstandar FIFA, akses pintu darurat, hingga pembangunan lapangan voli dan basket, musola, food court, gerbang kuliner, landmark, serta penataan taman. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Distrik Pora Kebumen Tri Mujianto mengatakan, pengembangan dilakukan secara bertahap atau multi-years. Tahun ini difokuskan pada area stadion dan kawasan barat. Sedangkan pengembangan kawasan timur direncanakan berlanjut pada tahun 2027. Sementara itu, Kepala Distrik Pora Kebumen Agus Sunario menegaskan, pembangunan ini bertujuan menghadirkan sarana olahraga yang aman, nyaman, dan representatif bagi masyarakat sekaligus mempercantik wajah Stadion Candra di Muka. Dalam arahannya, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menekankan bahwa pembangunan stadion bukan sekedar memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menjadi investasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui budaya olahraga serta mencetak atlet-atlet berprestasi. Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kualitas pekerjaan sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Carla Serlita dari LPPL Radio NFM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Baik, pendengar, berita ketiga datang dari Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wagub Malang hadiri sosialisasi Jam Sostek Award 2026, tegaskan komitmen perluas perlindungan pekerja. Silakan untuk reporter Julia Prabowo dengan laporannya.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Nel Hanjanati Fasahib menghadiri sosialisasi Jam Sostek Award tahun 2026 yang digelar di Surabaya pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja. Sosialisasi Jam Sostek Award 2026 menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan Universal Coverage Jam Sostek atau UJJ, khususnya bagi pekerja sektor informal atau bukan penerima upah atau BPU, agar memperoleh perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM dengan iuran yang terjangkau. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah didorong untuk semakin aktif memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai langkah, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, bimbingan teknis sebagai pelaku usaha hingga pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang berhasil mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan secara optimal melalui Jam Sostek Award. Kehadiran Wakil Bupati Malang dalam forum tersebut menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Malang untuk terus memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga semakin banyak pekerja baik dari sektor formal maupun informal dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kerjaan. Reporter Julia Prabowo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Pemirsa dan pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama, dan jangan kemana-mana.
5: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Nyali Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungu Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagran, Gunung Kidul, Baru Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutin, Sangatta Kalimantan Timur, Pemilang Indra Gengiru Rio, Kemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Maneh Sijunjung Sumatera Barat, Kemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Matram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamandu Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solokman Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girinang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur, Indonesia Persada ID.

0: agar seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiapkan bayi.
1: Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Siti Narjana dari LPPL Suara Tabelang FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Lab disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan redaktur Aan Kasyanto. Silahkan rekan Aan.
2: Pendengar PPL Indonesia, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini dikatakannya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta pada minggu lalu. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK disebut telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025, yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian tersebut ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Lebih lanjut, Purba juga mengatakan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh dengan tantangan bagi perkembangan global, dinamika geopolitik yang masih berlanjut, dan semakin menguatnya fragmentasi perdagangan dunia telah menggunakan yang dan mengubah pola kerja perekonomian internasional. Berbagai perkembangan tersebut mempengaruhi kelancaran perdagangan dan logistik global, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan khusus redaksi yang kasih untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih redaktur Aan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita datang dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kemensos cek kesiapan sekolah rakyat terintegrasi Ngawi sebelum pemeriksaan kesehatan dan MPLS dimulai. Silakan Kevin Mabek dengan laporannya.
3: Sebelum mendengar LPPL seluruh Indonesia, Person in Charge PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, Syah Muryani memastikan sekolah rakyat terintegrasi di Desa Karangtengah Peranden, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi siap menyambut peserta didik baru menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Saat ini, progres pembangunan sarana dan prasarana telah mencapai 95%. Pastian tersebut disampaikan oleh Syah Muryani saat melakukan peninjauan lapangan bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan seluruh fasilitas maupun sistem pendukung pembelajaran siap digunakan. Jamuran juga mengatakan, secara umum kesiapan sekolah rakyat terintegrasi di Ngawi sudah sangat baik. Pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 95%, tinggal penyelesaian beberapa bagian kecil sehingga seluruh sarana dapat dimanfaatkan secara optimal saat kegiatan belajar dimulai. Fasilitas yang hampir dirampung meliputi gedung sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa, ruang guru, serta berbagai bangunan pendukung lainnya. Peninjauan juga dilakukan untuk memastikan seluruh sarana memenuhi kebutuhan proses belajar, mengajar, dan tempat tinggal siswa. Selain kesiapan infrastruktur, Kemensos juga telah menyusun tahapan menjelang dimulainya pembelajaran. Seluruh calon peserta didik dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis pada 27 Juli 2026. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 28 Juli 2026 yang akan dipimpin kepala sekolah bersama tenaga pendidik berdasarkan data sementara. Kuota sekolah rakyat terintegrasi Ngawi mencapai 270 peserta didik. Masih terdapat sekitar 59 kuota yang belum terisi dan terus diupayakan pengembangannya. pendamping program keluarga harapan atau PKH masih melakukan penjangkauan kepada anak-anak usia sekolah yang memenuhi kriteria agar dapat bergabung sebagai peserta didik sekolah rakyat terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu memenuhi kuota sekaligus memperluas akses pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Syamurnya ini menegaskan seluruh tahapan persiapan terus dipantau agar operasional sekolah rakyat terintegrasi berjalan sesuai rencana. Saya Kevin Mabek, LPPL Suara Wali Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live hari ini.
1: Selanjutnya berita datang dari Dewa Krimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pajak kendaraan merosot, Blora dan Bapenda Jateng rapatkan barisan demi infrastruktur. Silakan reporter Susan Andika untuk laporannya.
4: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Konkretnya, keduanya menggelar rapat bersama di ruang pertemuan Seda Blora Selasa 14 Juli 2026. Rapat dipimpin Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman didampingi Wakil Bupati Hajah Sri Setorini, Sekretaris Daerah Komang Dede Idawati, serta dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi beserta jajaran Jasara Harja Sangsat Blora, Bang Jateng Camat dan Kades di Kabupaten Blora. Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Penerimaan dari sektor ini diharapkan semakin optimal sehingga mampu mendukung kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur di Kabupaten Blora. Bupati Blora Arif Rohman menegaskan PKB dan PPNKB memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan penerimaan daerah melalui skema opsen pajak. Menurut Bupati Blora, ini hal yang penting karena terkait dengan PKB dan PPNKB yang ini nantinya termasuk opsen dan menjadi PAD untuk rakyat juga. Ini dipandang penting oleh karena itu berkomitmen bagaimana akan menjalankan arahan dari gubernur tersebut untuk bersama-sama. Jadi kita lihat masih ada tunggakan-tunggakan yang tahun kemarin termasuk potensi yang tahun ini ada. Menurutnya sinergi antara Pemkab Blora dan Bapenda Jawa Tengah diharapkan mampu mengoptimalkan penagihan tunggakan maupun potensi penerimaan pajak tahun berjalan. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Blora akan melakukan berbagai langkah inovatif berbasis data, termasuk mendata kendaraan milik aparatur sipil negara agar seluruhnya taat membayar pajak kendaraan. Upaya tersebut juga akan diperluas hingga tingkat kecamatan dan desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bupati berharap tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan seperti keberhasilan Kabupaten Blora dalam menyelesaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 104%. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pemirsa dan pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Kita akan kembali sesaat lagi dan jangan kemana-mana.
0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Nyali Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungu Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Sinagran, Guru Kidul, dan Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutin, Sangatta Kalimantan Timur, Pembilan Indra Gilhulu Rio, Gemar Radik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah.
5: Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mane Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basema Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Matram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trun Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamandu Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solokman Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnan Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Live, persembahan Persatuan Radio TV Pendidikan Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Berita Indonesia Live, edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Selanjutnya berita pertama di sesi ketiga, datang dari Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Tindak lanjut instruksi Bupati, Pemkab Muba gelar rakor pengamatan aset dengan reporter Elisa Anwiana. Silahkan untuk laporannya.
6: Baik, pendengar PPL Indonesia. Menindaklanjuti instruksi Bupati Muba Pemkab Musi Banyuasin mulai memenuhi aset daerah karena gedung hingga kemarin dinas roda 2 dan roda 4 akan divalidasi satu persatu agar tertib administrasi dan hukum. Validasi laporan dan rekonsiliasi data jadi senjata utama yang ditekankan Sekda dalam rapat pada Rabu 9 Juli 2026 di ruang rapat Serasa SKP. Dalam arahannya, bahwa Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Dr. Andes Safarudin Wasi menekankan pentingnya validasi data agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi nyata di lapangan. Sementara Kepala BPKD Muba, Haji Rizky Junaidi, APMSI juga menyampaikan langkah teknis yang akan dilakukan pihaknya dalam mengamankan aset daerah. Demikian saya Lisa dari LPPL Gemara di Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Elisa Anwiana atas laporannya. Selanjutnya pendengar, berita akan disampaikan Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Mengintip hasil nyata gerakan grebyokan sampah Kota Tegal, volume sampah harian menyusut drastis. Silakan reporter Cilia Asidik dengan laporannya.
7: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kota Tegal terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungan melalui pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program grobyokan nangani lan beresi sampah. Kegiatan evaluasi berskala besar ini diselenggarakan di Ruang Adipura Kota Tegal pada Kamis 16 Juli 2026 dengan dihadiri oleh jajaran penting pemerintah daerah meliputi Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, staf ahli, asisten, kepala dinas, serta camat dan lurah se-Kota Tegal guna memantau capaian real pengurangan sampah di masyarakat. Dalam arahannya, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono menekankan pentingnya instrumen monitoring dan evaluasi berkala sebagai basis manajemen agar sebuah program kemasyarakatan tidak kehilangan momentum pasca peluncuran resminya. Dedion menegaskan komitmennya agar seluruh elemen pelaksana mempertahankan semangat konsistensi secara berkelanjutan di seluruh wilayah perkotaan.

0: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal Yuli Prasetya menyampaikan rangkuman komprehensif mengenai kesiapan sumber daya manusia dari aparat sipil negara yang bertugas mengawal transisi ekologis di lapangan. Yuli menegaskan seluruh 66 orang tua asuh sebanyak 100% telah mengirimkan penggerak perubahan untuk pelatihan. Total penggerak perubahan yang dilatih sebanyak 210 ASN. Implementasi real dari pemilahan sampah organik langsung dari sumbernya memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan drastis volume limbah harian yang dikirimkan menuju tempat pembuangan akhir. Di wilayah Kecamatan Tegal Timur, penurunan volume sampah harian terjadi di Kelurahan Mangkukusuman sebanyak 608,5 kg. Selanjutnya untuk wilayah Kecamatan Tegal Barat, pemotongan volume harian tercatat di Kelurahan Tegal Sari sebanyak 213,7 kg. Tren penurunan berlanjut di Kecamatan Margadana yang meliputi Kelurahan Margadana sebesar 187,1 kg. Sementara itu, wilayah Kecamatan Tegal Selatan mencatat efisiensi timbulan di Kelurahan Radukuti sebanyak 205,6 kg. Wali Kota mengajak untuk menjadikan Monif ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dengan kerja keras, pengabdian, inovasi, dan laporan terukur. Pemerintah Kota Tegal yakin gerakan Gerobyokan akan menjadi gerakan berkelanjutan yang membawa manfaat besar bagi Kota Tegal. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Berita selanjutnya datang dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bupati Kupang, Yose Pode, resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Dengan reporter Roni Bone, silahkan untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, kabar gembira datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Kupang. Selasa 14 Juli 2026, Bupati Kupang Yosef Lede secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Kegiatan ini berlangsung di Desa Olnasi, Kecamatan Kupang Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Beliau menyebutkan program ini sebagai wujud nyata kehadiran negara untuk memberikan akses pendidikan yang adil, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kupang Yosef Lede juga menambahkan sekolah rakyat ini adalah langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrim sebab seluruh kebutuhan pendidikan anak menjadi tanggung jawab negara. Beliau pun berpesan kepada para guru dan pengasuh agar merawat anak-anak didik seperti merawat anak sendiri dengan penuh kasih sayang dan pendampingan.
3: Sebagai pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan limpah terima kasih yang pertama kepada Pak Presiden. Karena kalau Pak Presiden tidak pikir rakyat, tidak mungkin sekolah ini hadir di sini. Kita tepuk tangan.

0: penyematan ID card secara simbolis oleh Bupati Kupang Yosef Lede. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPBPK Nusa Tenggara Timur, perwakilan Kementerian Sosial, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kupang, camat se-Kabupaten Kupang, para orang tua serta peserta didik baru. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada rekan Roni Bone atas informasinya. Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut, terus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2020. Saya Siti Marjana, bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabung FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Laris manis. Yo lor laris manis. Dagangane Rika sing dodol bubur, dodol gedang goreng, dodol mendoan, dodol soto, dodol bakso. Kabeh dipromosikna kene iki nang Facebook-e Bercahaya FM. Laris manis lur. Ajak lah nomor HP ini disertakan ya nang komen konco langsung pada pesen nih gue. Oke. Kayak gue ngono. Ya gue langsung masuk ya apa ya setakon nomor ini nyong nomor musik kantok. Jalan. Ya ton gue sana sing kanu takon gue. COD keleng kesugihan bisa ramin ya gue takon no gue langsung no gue langsung oke okay. Tak promosi kenal lur gratis dagangan Erika ke pisang coklat karamel ke bisa nasi takon gue yuk no gue ya yes, si warung-warung gue pada dul serabi dul pakwan dul mendoan es cendol es campur bubur kacang hijau apa dul apa kone lah gue fotonya sekelalin apa videonya yuk.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Oma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
4: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
4: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
4: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kau waktu kau mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
9: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak Ika cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane Kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Laris manis Tanjung Kimpul. Barangnya habis, duitnya ngumpul. Dibeli. Dilarisi. Dagangannya UMKM Cilacap ya lur. Iyalah. Rikado telapak dagang apa ini dipromosi kena gratis kenang tina semua ya. Oke, informasi selanjutnya. Nang komen-komen gue lur. Bismillah, pete ready 30.000 per lingget. Selingget pira sini? 55.000 per gedeng. Lokasi Gumilir. Mbak Fitri Inayah, silakan Mbak, sampai nomor 085-747-043-788. Sekali lagi, pete. WN 085-747-043-788. Mbak Fitri Inayah. Asli apa? Asli gue. Nek kurang jelas, jeleng nang Facebook Bercahaya FM ya, lur. Postingan terkini. Paket nasi ayam geprek 12.000, lur. Lokasi Teluk Penyu. Bisa DO, ongkir sesuai jarak ya. Nitiarus Indra, silakan nomor WhatsApp-nya ditulis ke, catat di sini. 0895-3928-38358. Sekali lagi, Nitiarus Indra. Paket ayam geprek 12.000, lokasi Teluk Penyu. Kusinang wilayah Teluk Penyu, berakan kono. Sing lagi, kecoten, guys. Segera, DO. Nomor WA-nya 0895-3928-38358. Maningan ke lokasi nang alun-alun timur Cilacap sebelah kejaksaan seberang pintu Taman Sebra, buka jam 8 nganti jam 1 lur. Apa ge? Oh, warna-warna panganan lur. Ready sate lontong, bubur ayam, dimsum, sumsum putih, sumsum pandan, sandil ketan, biji salak ungu, biji salak oren, kacang hijau, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, bubur mutiara, perbuburan ya lur. Lokasi alun-alun timur Cilacap sebelah kejaksaan. Oh ya, seberang timur Taman Sebra. Oke. Seberang pintu Taman Sebra. Oke, iya daerah kono. Ngarep Taman Sebra lah ya. Ya, ngarep Taman Sebra. Bukakan jam 8 tekan jam 1 awan. Tersedia di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, MaximFood. Nomor WA-ne 0296 025 38971 atau 0858-0166-2706. Oke, siapa tahu sih pengen bubur. Ibu Kusiah gue, siapa ngerti? Ya, sinang Cilacap kota gue. Mami Bintoro gue, mok-mokan ngepengen bubur nih. Dok dicucu kena gue, Mbak Dina Laras. Itu dagangan sama orang ini, promosi kena. Mami, Mama, Babi Sukar, Mbak Kajol Tuti Ardi, dagangannya di promosi kena. Jojo Forsa, Mbak Martiani, Mbak Martiani. Ibu Wiwi di Jalan Semeru mungkin membutuhkan pete bu, atau makanan apa bu, silakan itu ya. Di Facebook Bercahaya FM sudah tersedia nomor WhatsApp-nya, bisa dihubungi langsung ke nomor WhatsApp-nya.

0: nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
2: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh, gitu ya Mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya Mas.
5: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
6: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
9: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.

0: aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Menurut kalian momen dadakan apa ya yang paling bikin deg-degan? Ups, kalau gue pas kuota habis, bener nggak? Bayangin, lagi janjian sama orang, mau kasih tahu posisi di mana, tapi nggak ada kuota. Atau pas ada flash sale, nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati, nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya, itu nggak perlu terjadi lagi di gue sejak pakai Smartfren kuota non-stop. Jagoan banget deh. Kuota habis juga aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Nggak ada lagi deg-degan, biarpun kuota habis dadakan. Ayo, beli Smartfren kuota non-stop sekarang. Mulai 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Pokoknya asik banget deh.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Yo dagangan ng kanin lor, di promosing na lor ng kanin lor. Yeah. Okay. Selanjutnya, bismillah, pisang karamel bisa dipesan hanya seribuan saja. Lokasi Jalan Ketapang. Hubungi nomor WA 08222352057. Oke. Ada beberapa event di Cilacap. Salah satunya Fun Run Dafam Cilacap. Oke. Harga 5.000 ya, 5.000 rupiah. Ya, oke, lomba lari ya, sedangkan fun run ya lari. Oke. Berlangsung tanggal 30 Agustus 2026. Start di Hotel Dafam Cilacap. Biaya pendaftar kategori 5K. Astagfirullah. Kategori 5K untuk 5.000, kategori 5K. Biaya pendaftarannya 5 se daftarannya Rp150.000. Wah, salam ripate genyongan wis kayak game ripate dan Rp150.000 mendapatkan kaos, door prize dan podium. Oke. Running sih doyan lari, running. Ada juga jalan sehat hari Sabtu. Dalam rangka hari Korpri. Iya. Yeah. Hari Sabtu ada jam 6 pagi, rutenya alun-alun titik 0. Hari Minggunya lagi tanggal 26, tadi kan 25 Sabtu. Minggunya lagi 26 Juli juga ada jalan sehat lagi. Ini yang hadiahnya sepeda motor, kulkas. Start dan finishnya alun-alun. Alun-alun titik 0, alun-alun. Nanti hiburan semuanya, nyanyi-nyanyi, orjenan di alun-alun. Iya, mau gembira-gembiraan, joget-joget, goyang-goyang nanti di alun-alunnya. Ada panggungnya, begitu. Hari kapan ke Del? Minggu. Hari Minggu. Mulai start jam 6 pagi, melaku-melaku, kayak kue. Itu tiketnya cuma Rp20.000. Bisa didapatkan di Radio Bercahaya, Jalan MT Haryono, atau telepon 08111660543. Kata Mas Iki sing arep pesen boleh WhatsApp 08111660543. Tiketnya wis nang kene ge. Ye, kaya gue lur. Apa kae maring batin-batinku nang kene sama bae pada baen lah. Begitu. Apa maring Arta, apa maring Pak Hari, apa maring TV, apa maring Dika, uli sama bae sing ana nang kene. Begitu ya lur. Rp20.000. Bisa melaku-melaku bareng karo Mbak Ami. Bupati ini, PLT Bupati. Karo Ketua DPRD Pak Taufik. Oke. Iya, jalan-jalan melaku-melaku gembira-gembiraan. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana. Setengah lima nanti ada informasi terbaru seputar Cilacap. Nama acaranya Lintas Bercahaya. Kenyong dari pamitan di situ ya. Ketemu mani insya Allah esok dina setu nang cahaya literasi jam song. Oke. Esok dangdutan maning. Oh yeah. Semakin hari makin dangdut. Tiada hari tiada tanpa dangdut. Pamitan matur nuwun. Bercahaya FM paling bos untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dan, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula rap banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Sayur apa sih? Seger-seger ora?
8: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
9: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
10: Le ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok harus golek tahu kia lah.
11: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung juga sim, sikile urung nyandak, wani-wani ne numpak motor, cenglu maning,
12: cenglu, bonceng telu.
13: Bu Siti, kayak bukan anak Rika.
14: Jor lah, mister yang iki.
15: Ih, apa kayak kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
16: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
17: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, kotor,
1: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, bener.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari.
9: Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Terbitkan SE baru, Pemkab Cilacap larang odong-odong jadi angkutan orang. Siap diresmikan 31 Juli, Sekolah Rakyat Cilacap akomodasi 270 siswa kurang mampu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap menerbitkan surat edaran SE yang melarang penggunaan odong-odong sebagai

0: Camat juga diperintahkan menyampaikan aturan tersebut hingga tingkat desa. Pemkab juga meminta seluruh BUMD dan sekolah tidak lagi menggunakan odong-odong sebagai sarana pendukung kegiatan. Bahkan bengkel dan karoseri dihimbau tidak melayani pembuatan atau modifikasi kendaraan yang akan digunakan sebagai odong-odong pengangkut penumpang. Menurut Anissa, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat agar menggunakan kendaraan yang memenuhi standar keselamatan. Meski demikian, Pemkab Cilacap juga akan memberikan adanya solusi bagi pelaku usaha odong-odong. Pemerintah tengah mengkaji agar kendaraan tersebut tetap dapat dimanfaatkan sebagai wahana wisata dengan pengaturan khusus. Salah satunya dioperasikan di dalam kawasan objek wisata, bukan di jalan raya atau lintas wisata. Saat ini Pemkab juga masih akan melakukan pendataan serta pembahasan lanjutan bersama instansi terkait dan perwakilan pelaku usaha untuk menyusun regulasi teknis mengenai operasional odong-odong di Kabupaten Cilacap. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas sekaligus tetap membuka ruang agar usaha odong-odong dapat berkontribusi pada sektor pariwisata melalui pengelolaan yang lebih baik.
1: Terkait dengan odong-odong, pemerintah Kabupaten Cilacap sudah mengeluarkan SE tentang larangan penggunaan odong-odong sebagai angkutan orang. Jadi di SE tanggal 13 Juli 2026 ini sudah jelas Bupati menyampaikan bahwa odong-odong adalah kendaraan bukan dimaksudkan untuk angkutan orang. Dan oleh karenanya kalau saat ini odong-odong banyak digunakan untuk kegiatan yang prinsipnya mengangkut orang, maka secara rinci bahkan Bupati sudah memerintahkan yang pertama kepada seluruh OPD untuk mensosialisasikan bahwa ada larangan odong-odong digunakan sebagai angkutan orang. Kemudian juga memerintahkan camat untuk mensosialisasikan juga kepada seluruh warga masyarakatnya bahwa odong-odong adalah bukan angkutan orang karena dari sisi keselamatan dan konstruksinya memang bukan untuk angkutan orang. Demikian juga ke BUMD dan juga kepada sekolah-sekolah itu juga sudah diperintahkan untuk tidak menggunakan odong-odong untuk kegiatan penunjang kegiatan sekolah. Okay. Bahkan secara rinci lagi ada disebutkan bahwa untuk karoseri bengkel juga dilarang membuat atau memenuhi pesanan dari pengusaha yang ada di Cilacap yang memesan berupa odong-odong yang akan dimungkinkan dimaksudkan untuk kegiatan mengangkut orang.
2: Lintas Bercahaya.
0: Kabupaten Cilacap, Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Jumat 10 Juli 2026, polisi mengamankan seorang pria berinisial SS, 44 tahun, beserta barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 192 gram dan ribuan obat terlarang lainnya. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya peredaran narkotika di wilayah Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan. Sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, petugas mengamankan tersangka di rumahnya yang beralamat di Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket besar berisi ganja dengan berat total 192 gram, dua lempeng obat psikotropika jenis Atarak Alprazolam sebanyak 20 butir serta 13.360 butir obat jenis Heximer yang disimpan di dalam rumah. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa telepon genggam, kemasan paket pengiriman barang, pakaian, serta barang lainnya yang

0: diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang berinisial SN yang berada di Jakarta seharga 2,6 juta dan dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat rumahnya. Sementara obat daftar G dan obat psikotropika tersebut diakui merupakan titipan dari rekannya. Lebih lanjut, Ibda Galih menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polresta Cilacap dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika maupun obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Cilacap. Sementara itu, Ibda Galih juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga kasus tersebut berhasil diungkap. Saat ini tersangka SS beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Cilacap guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga 10 miliar.
1: Lintas Bercahaya.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah 2026 di SMK Dr. Sutomo Cilacap secara resmi ditutup dengan aksi nyata penyelamatan lingkungan. Ratusan siswa baru beserta Civitas Akademika terjun langsung menyisir pesisir pantai Teluk Penyu untuk melakukan aksi bersih-bersih sampah sekaligus melepas liarkan tukik anak penyu ke habitat alaminya Jumat 17 Juli 2026. Langkah edukasi lapangan ini sengaja dipilih pihak sekolah sebagai penutup dari rangkaian orientasi yang telah berlangsung sejak awal pekan. Sebelumnya, para peserta didik baru telah dibekali materi pengelolaan internal sekolah, pengenalan kesiapsiagaan bencana bersama Basarnas, hingga latihan dasar kepemimpinan LDDK yang dipandu langsung oleh jajaran TNI. Wakil Kepala Sekolah Waka Bidang Kesiswaan SMK Dr. Sutomo Cilacap, Afif Al-Muharram, menyampaikan bahwa penanaman nilai kepedulian lingkungan harus dimulai sejak hari pertama siswa menginjakan kaki di sekolah. Ia menambahkan sebagai sekolah yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap, pelestarian pantai merupakan tanggung jawab moral bersama. Diharapkan karakter ini melekat kuat pada diri anak-anak selama menempuh pendidikan 3 tahun ke depan, baik untuk lingkungan sekolah, rumah, maupun pengembangan diri dan dunia kerja mereka kelak.
2: Ini kami memberikan pembelajaran pada siswa bahwa MPLS di pengenalan lingkungan sekolah pertama ditanamkan nilai-nilai kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar. Sehingga harapannya nanti bisa diterapkan di sekolah, di lingkungan, dan anak-anak ini menjadi generasi yang punya tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap pekerjaan, kemudian terhadap pengembangan diri. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya seremonial, tetapi bisa dilanjutkan oleh anak-anak ke depan di dalam melaksanakan pembelajaran selama 3 tahun di SMK Dr. Sutomo Cilacap. Baik, karena kami kebetulan berada di sekitar pantai di Kabupaten Cilacap, sehingga kami melihat bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Pantai bersih, terlihat baik, nyaman, sehingga anak-anak ini nanti juga bisa belajar di alam, bisa belajar punya tanggung jawab untuk merawat lingkungan yang punya nilai kebermanfaatan jangka panjang ke depan.
0: Aksi nyata ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Kabupaten Cilacap, staf ahli Bupati Cilacap Sri Murniati, yang turut hadir di lokasi menyebut kegiatan ini sebagai bukti konkret bahwa pendidikan karakter tidak boleh mandek pada teori, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Di sisi lain, Sri juga memberikan catatan penting mengenai kondisi kebersihan di Pantai Teluk Penyu. Berdasarkan analisa, sebagian besar persoalan sampah di kawasan tersebut merupakan kiriman dari arah hulu sungai. Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke aliran sungai membuat sampah terhanyut ke laut, lalu kembali terhempas ke daratan pesisir saat gelombang pasang datang. Menurutnya, penyelesaian total masalah ini harus digerakkan dari hulu melalui edukasi masyarakat yang masif.
1: SMK Dr. Sutomo ini kegiatannya tidak yang pertama. Ini sudah di pantai ini sudah 3 kali ya, tahun ketiga. Selama ini SMK Dr. Sutomo itu adalah binaan pemerintah di bawah Dinas Lingkungan Hidup, di mana salah satu poin penting di MPLS ini melibatkan siswa untuk aktif di lingkungan. Tema MPLS 2026 ini adalah MPLS ramah, sehingga kepala sekolah beserta guru berusaha mengajak siswanya untuk ramah terhadap lingkungan. Ini adalah bukti nyata bahwa kontribusi SMK Dr. Sutomo tidak sebatas jargon saja, tetapi aksi nyata. Dan tahun ini dikaitkan dengan tema Hari Lingkungan Hidup, saatnya kita bekerja untuk iklim. Untuk itu, program pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup di depan, mereka akan mengedukasi secara teknis, mengajak masyarakat mulai dari siswa SMK Dr. Sutomo. Ini kan poin penting ya, siswa nanti akan menularkan ke keluarganya dan lingkungan untuk memastikan bahwa sampah yang bisa dibuang ke TPST itu hanya residunya saja. Kita edukasi dengan hal-hal yang nyata.
0: Kegiatan luar ruang ini pun disambut antusias oleh para peserta. Sabrina Kusuma Wardani, salah satu peserta didik baru, mengaku mendapatkan kesan mendalam, terutama saat mendapat kesempatan pertama kalinya untuk melepas anak penyu ke laut lepas. Melalui integrasi program ini, SMK Dr. Sutomo Cilacap menegaskan komitmennya untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap kebermanfaatan lingkungan jangka panjang.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Di, cucuk na aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
0: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs portek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
7: Mayuh Li,
5: arep ngendi?
7: Mangan bakso pae yuk.
5: Maju.
7: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
8: Arep akikahan min.
7: Urung apa-apa wis kesel awake.
8: Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Kementerian Agama Kabupaten Cilacap menyalurkan 40 paket bingkisan kepada anak yatim dan piatu di Panti Asuhan Darul Hatlona pada Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Lebaran Yatim dan Disabilitas yang diinisiasi Kemenag sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi unit pengumpul zakat UPZ Kemenag Kabupaten Cilacap bersama sejumlah lembaga amil zakat di Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap Aziz Muslim menyampaikan apresiasi kepada seluruh lembaga yang telah bersinergi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi kekuatan penting untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Aziz menjelaskan bahwa program Lebaran Yatim dan Disabilitas ini bukan sekedar menyalurkan bantuan, tetapi juga bentuk perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak yatim agar mereka merasakan kebahagiaan dan kepedulian dari lingkungan sekitarnya. Melalui kegiatan ini, Kemenag Kabupaten Cilacap menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga dalam menghadirkan program-program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya anak yatim dan kelompok rentan lainnya.
3: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap tengah mematangkan persiapan pembukaan sekolah rakyat yang dijadwalkan akan diresmikan pada akhir bulan ini. Program yang ditujukan untuk memfasilitasi anak-anak kurang mampu di wilayah tersebut kini memasuki tahap finalisasi, seleksi peserta didik, serta kesiapan infrastruktur penunjang. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kabupaten Cilacap Muhammad Ikhlas Rianto menyampaikan bahwa untuk tahun ini kuota yang disediakan berjumlah 270 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Saat ini pihak dinas sedang melakukan pleno untuk memastikan seluruh calon siswa tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ikhlas menambahkan untuk jenjang SD saat ini baru dibuka satu kelas sebagai tahap awal, sementara siswa kelas lainnya dialokasikan untuk penambahan pada jenjang SMP dan SMA. Mengenai kesiapan bangunan fisik, Ikhlas menegaskan bahwa fasilitas yang disediakan sudah siap digunakan secara fungsional. Sebanyak 14 gedung telah dipersiapkan dan diverifikasi untuk menampung 270 siswa, wali asuh, serta para guru.
10: Di 31 Juli ini nanti kita ada untuk launchingnya untuk yang sekolah rakyat itu. Nah, ini SD sementara satu kelas, sisa kelas yang lain untuk penambah di kelas SMP dan SMA. Besok kita plenokan untuk kebutuhan kecukupan untuk apa SD, SMP, SMA. Ya, karena ini kan kita sifatnya fungsional ya, fungsional, jadi minimal gedung-gedung fungsional untuk kebutuhan dari 270 siswa dan beserta wali asuh dan guru itu sudah terlengkapin. Jadi ada 14 gedung kita yang dipersiapkan untuk tahun ini kan gitu. Sambil berjalan mungkin finishing yang gedung-gedung tambahan yang di sekitarnya, tapi itu juga sudah disiapkan. Guru-guru sudah, ini sudah dari SD SMP. Karena kemarin kan memang sudah ada rekrutmen oleh Kementerian Sosial langsung dari sana. Nah, ini mungkin nanti sambil nunggu itu mungkin ada selama masa transisi juga kita sudah nyiapkan untuk guru-guru pendamping yang untuk sudah ditugaskan untuk di sekolah rakyat ini. 31 nanti juga ada pemeriksaan cek kaki juga dari siswa-siswa. Harapannya siswa-siswa itu belajar itu dalam keadaan kondisi sehat, bagus, tidak ada gangguan baik fisik maupun secara psikis juga. Nanti juga ada dari pendampingan dari psikolog juga ada, ya harapannya biar.
0: Proses verifikasi data siswa untuk fase pertama dan kedua telah selesai dilaksanakan dengan melibatkan kerjasama lintas institusi mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Badan Pusat Statistik BPS, Seluruh siswa yang terpilih merupakan representasi merata dari masyarakat yang membutuhkan di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.
3: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen memperkuat pengamanan barang milik daerah BMD demi mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel. Komitmen ini dibuktikan melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran aset daerah berupa ruas jalan kabupaten yang terletak di wilayah Kecamatan Adipala pada Senin hingga Rabu 13-15 Juli 2026. Proses pengukuran di lapangan berlangsung secara kondusif berkat sinergi yang solid dari berbagai instansi terkait. Kegiatan ini diterjunkan langsung oleh tim pengukuran yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Cilacap, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Cilacap, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Cilacap. Untuk memastikan batas-batas wilayah di lapangan akurat dan sesuai dengan kondisi real, tim teknis tersebut juga didampingi secara aktif oleh perangkat desa dari masing-masing wilayah yang menjadi objek pengukuran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Cilacap, Sapta Giri Putra, menjelaskan bahwa pengukuran ini merupakan tahapan krusial yang harus dilewati dalam rangkaian proses persertifikatan BMD. Menurutnya, sertifikasi aset bukan sekedar pemenuhan aspek administratif semata, melainkan instrumen vital untuk memberikan kepastian hukum yang kuat atas kekayaan daerah. Dengan kepemilikan sertifikat yang sah, pemerintah Kabupaten Cilacap dapat meminimalisir potensi sengketa di masa mendatang sekaligus mempermudah pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur jalan kabupaten ke depan. Melalui kegiatan ini, BPKAD Cilacap berharap seluruh aset daerah, khususnya jalan-jalan penghubung di wilayah kecamatan, dapat terdokumentasi dan terlindungi dengan maksimal secara legalitas hukum.
3: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita akan mengupas sejarah Gunung Uhud sebagai saksi kekalahan pasukan Muslim.

Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak selalu berjalan dengan lancar. Gangguan dan bahkan ancaman dari kaum musyrikin kerap dihadapi beliau. Kadangkala, orang-orang kafir sampai menyerang kaum muslimin, sehingga umat Rasulullah SAW harus mengangkat senjata untuk membela diri. Satu kekalahan yang sangat memilukan sekaligus menyakitkan adalah tatkala berkecamuknya Perang Uhud. Kala itu, kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy dikomandani Abu Sufyan. Dalam peperangan ini, sekitar 70 orang pasukan kaum muslim menjadi syuhada, termasuk paman Rasul, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka syahid karena menjadi perisai atau tameng Rasulullah SAW dari pasukan Quraisy. Abu Dujana menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Rasul dengan membungkukkan punggungnya sehingga lemparan anak panah musuh mengenai dirinya. Peristiwa peperangan diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran ayat 121 hingga 175. Heroisme peperangan Uhud ini terekam dalam hadis pula, seperti termaktub dalam kitab Jami As-Sahih karya Imam Bukhari jilid 4 tentang bab jihad. Jabal Uhud, nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota. Ia menjadi saksi bisu peristiwa peperangan yang telah menewaskan Hamzah dan 70 syuhada lainnya. Jabal Uhud merupakan kumpulan bukit-bukit yang berdiri sendiri atau tidak bersambung dengan bukit lainnya, sebagaimana umumnya bukit di Madinah. Karena itu pula, bukit ini disebut Uhud, karena posisinya yang sendiri atau menyendiri. Bukit Uhud sendiri berwarna kemerah-merahan, seakan mengingatkan umat Islam akan peristiwa yang bersejarah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Mereka yang dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain, kecuali rohnya berada di dalam burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung itu memakan makanan dari taman surga dan tak pernah kehabisan makanan." Pada syuhada itu berkata, "Siapa yang akan menceritakan kondisi kami kepada saudara kami bahwa kami sudah berada di surga?" Maka Allah berfirman, "Aku yang akan memberi kabar kepada mereka." Maka kemudian turun ayat yang berbunyi, "Janganlah kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka berada dalam keadaan senang disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka bersuka cita terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. Kini di makam para syuhada Uhud itu telah dibangun sebuah pagar keliling setinggi 1,75 meter. Di area pemakaman tak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam para syuhada. Para jamaah haji dan umroh ataupun umat Islam yang berkunjung ke Arab Saudi biasanya tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi Jabal Uhud sekaligus berziarah ke makam syuhada Uhud. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
5: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
5: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Roma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
10: Aduh, jantung, petang kula rep banget ku. Arep ngene, nini rojin jaluk dipijet malah.
11: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
10: Petang kula rep banget ku, selut.
11: Lah kepriwe?
10: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
11: Mulane rajin minum gulti.
10: Apa kuwe?
11: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
10: Oh, kaya kuwe ya.
11: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
10: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone pakirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01. 1, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup, pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Berjaya. Alhamdulillah malam hari ini Arta bisa berjumpa lagi, dan kali ini di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun ya. Sampai jam 9 malam di sini Arta bakal mainkan koleksi dari Negeri Jiran Malaysia. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request bitanya di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM, selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul itu kayak gue lah. Kacau kayak kie. Budul.
7: Isbu.
6: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
7: Nggone pakir, no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
11: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
12: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
13: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
14: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute Star dan Finish, Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
15: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: sejarah mungkin berulang.
1: Sejarah mungkin berulang yang bertahan di tengah luka ini ya. Tapi dibayangi kekhawatiran bahwa kesalahan masa lalu akan terulang kembali. Pesannya adalah bahwa memaafkan adalah hal yang mulia. Tetapi kepercayaan dan hubungan yang sehat membutuhkan perubahan yang nyata, bukan hanya sekedar janji ya. Selamat malam buat Ibu Wastuti yang malam hari ini udah ikutan gabung bareng sama Arta di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia, dan juga ada Kang Ahmad Anas Ramadan juga yang udah gabung malam hari ini. Ada rasa yang gak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan warga percaya. Saat dunia berubah, cintanya tetap sama. Luar biasa banget lagu ini.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Di tahun 90-an lagu ini cukup ngehit banget ya warga percaya. Ada seseorang yang masih terjebak dalam kenangan cinta yang sudah berakhir. Gerimis menjadi lambang kesedihan dan kenangan yang kadang kembali mengenang saat-saat indah bersama orang yang dicintainya. Meskipun hubungan sudah berakhir, perasaan rindu dan cintanya belum hilang. Hujan gerimis memicu kenangan lama, jadi luka emosional terasa hidup kembali. Jadi memang kenangan akan seseorang yang pernah dicintai itu sering muncul ya tanpa diduga, bahkan dipicu sama hal-hal sederhana seperti gerimis ya. Baik Arta, ketemu dulu nih sama yang pengen online di 08112605543. Oke, selamat malam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Mama Nok.
1: Lama iya. Ya nggak naik-naik.
0: Iya, kemana aja nih? Kirain udah di luar negeri.
1: Sih. Biasa kalau lagi M ya begitulah.
0: Gitu ya.
1: Apa sih M tuh ya?
0: Gak tahu deh, males sekali.
1: Mana betul itu. Gabut jadinya sekarang kan bisa naik.
0: Oh, jadi buat bahan gabutnya ya?
1: Iya dong, katanya kan di iklannya itu kan, anu, kalau mau ngapa-ngapa enak mendingan dengerin radio kan gitu.
0: Iya.
1: Iya, seperti iklannya lah.
0: Iya, boleh, boleh, boleh.
1: Boleh request lagu nggak mas?
0: Boleh, apa ini?
1: Hilang dalam terang.
0: Hilang dalam terang. Oh, punya Ami ya?
1: Iya betul.
0: Oke, siap.
1: Teman saya.
0: Masa sih? Teman SD ya?
1: Kok jadinya anu pini sirin?
0: Iya.
1: Enggak ding, bohong, itu bohong.
0: Beneran juga enggak apa-apa.
1: Ya, biar pada kenal ya.
0: Iya.
1: Betul banget. Nanti dia suatu saat kalau ketemu di alun-alun Cilacap.
0: Ngimpi kali.
1: Saya mau jalan-jalan nih Mas, boleh kan?
0: Kemana aja?
1: Kemana? Ke Bapak Amin Maskur, ke Bapak Seja Marjono, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualib, Ali Garut, Mbah El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Irno, Bu Wardah, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizki Petarangan, petok-petok, Brosot. Udah naik belum Mas?
0: Belum, tadi udah keburuan lagu jadi nggak bisa keangkat.
1: Ya, aku duluan Maris. Ayo nyusul-nyusul nggak apa-apa.
0: Iya, nanti lanjut, biasanya jam 8.
1: Lanjut, Pak Yohanes, Mas Andy Lau, Mas Cuki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwi, Mami Bintoro.

0: Mas Epen, Mbak Fido, Dinsos, Dinsos, maaf aku tak pulang duluan. Bahar, Mbak Mustolinga, Tante Yara, pokoknya semua jadi yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Semuanya lagi dalam keadaan sehat walafiat, saya doakan. Amin. Oke deh Mas Tatanya yang ganteng.
1: Oke.
0: Yang selalu ramah, sehat selalu.
1: Ahai.
0: Panjang umurnya. Oke, bener. Semuanya, pokoknya saya yang mendoakan yang bagus-bagus buat Mas Arta.
1: Amin.
0: Maksudnya Maya Mas.
1: Mm-mm.
0: Ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Supaya kita bisa bertemu lagi entah kapan itu, pokoknya insya Allah. Yeah. Atur nuhun deh Mas Rama.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga malam hari ini bareng sama bapaknya Guntur yang ada di Kota Belitung, Oku Timur, Sumatera Selatan. Malam hari ini lagi dengerin lewat audio streaming ini. Memories Kuntum Rindu Mas Arta dari Spoon, nanti ditunggu aja ya. Di belakangnya Mam Anok, selamat malam. Arta ketemu juga nih.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Rizky.
2: Sinaran, ikut dong.
1: Iya, boleh dong.
2: Ya.
1: Mm-hmm.
2: Anu, si iklimnya semata burung?
1: Iklim belum.
2: Oh ya, ya anu malu iklim gue lah.
1: Mm-hmm. Yang apa?
2: Satu rasa dalam satu cinta.
1: Ahai.
2: Satu nama tetap di hati.
1: Itu bukan iklim kali. Mama Rizky, itu bukan iklim. Satu nama tetap di hati, bukan iklim tapi dari Eye.
2: Iya benar dari mata ya.
1: Hanya satu nama.
2: Hanya satu nama dalam satu rasa.
1: Bercahaya FM Cilacap.
2: Bercahaya FM aja bareng Mas Arta. Aku bahagia.
1: Kayak gitu ya. Iya.
2: Iya.
1: Terus
2: salamnya Mas Arta
1: buat semuanya.
2: Urung kok. Eman-eman anu nang dhuwur ora sebut-sebut e kowe.
1: Tadi juga udah disebut.
2: Oh iya. Tanggo Bunda Harti, Bunda Rizky, Mak Enok. Kasih teman Mak Enok yang orang tahu-tahu mabur dhuwur nang anu kue.
1: Lagi gabut malam-malam. Katanya.
2: Lagi gabut. Emang biasanya orang gabut.
1: Enggak, biasanya dia keliling kota biasanya, jadi enggak pernah dengar.
2: Oh iya. Ya biasanya gue keliling kota ngerasuk tok. Siki-siki anu lagi gabrut ya anu, iya. Pantesan fain.
1: Langsung dungul.
2: Ya moga-moga samben-samben wengi gabrut fain. Niki kutul ngendi Mas Arta?
1: Udah selesai.
2: Oh. Yang kok disit urung jam 8. Ya, kanggo Kumbang Asmara, kanggo Mama Cantika, Mbak Kajol, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Cibarang, Mas Dimas, terusan Kang Arjuna kue nang kroya wis bali burung gue. Kanggo Babe Sukar, ya kanggo Mas Artane ya kebahagiaane. Terima kasih.
1: Wis biasa.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum. Urung babe dutangi Mas.
1: Wis ngrundel disit lah ya.
2: Iya. Matur nuwun Mas Arta.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya mainkan dulu nih. Hilang dalam terang. Ini spesial buat Mama Anok ya. Katanya teman SD-nya Mama Anok nyanyinya. Luar biasa ya. Saya pengin tanda tangannya, coba. Bisa enggak ya?

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Kabupaten Cilacap diperkirakan segera memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus mendatang dengan kondisi cuaca yang diprediksi jauh lebih kering dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau seluruh pihak untuk segera memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi meluas di wilayah tersebut. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Desiminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo menjelaskan bahwa sifat hujan pada musim kemarau tahun 2026 ini berada di bawah normal. Fenomena iklim global El Nino kuat yang saat ini tengah aktif menjadi pemicu utama di balik kondisi cuaca yang lebih ekstrim ini.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Dalam lagu ini masih menyimpan cinta yang sangat dalam sama seseorang meskipun waktu sudah berlalu dan hidup sudah berubah, hanya satu nama tetap tersimpan di hati gitu ya, warga percaya. Ada nuansa menerima kenyataan bahwa mereka mungkin gak bisa bersama tetapi perasaan itu tetap hidup. Dan lagu ini sering ditafsirkan sebagai ungkapan cinta yang abadi, bahwa seseorang bisa saja pergi tetapi kenangan dan rasa sayang sama dia tetap melekat di hati. Jadi kalau saya bilang cinta sejati gak selalu diukur dari berhasil atau tidaknya sebuah hubungan ya, melainkan dari ketulusan dan kesetiaan perasaan yang tetap bertahan meskipun waktu dan keadaan berubah.
1: Sinaran Senandung Negeri Jiran.
0: Oke, kali ini Arta langsung ketemu aja nih sama Kang Gumbang Asmara yang ada di Doplang Adipala. Selamat malam Bang Gumbang.
2: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang?
2: Isabella nambok.
0: Isabella tadi aminnya sudah diputerin ya.
2: Waduh,
0: kalah.
2: Sing apa sing boleh gocan.
0: Yang belum diputerin banyak.
2: Aku anu di sini menanti.
0: Gimana?
2: Di sini menanti, di sana menanti apa ya?
0: Di sini menunggu, di sana menanti.
2: Nah, pada bacanya dulu.
0: Enggak menanti semua tadi. Oke.
2: Menanti dan menunggu lah ya. Ya, salam buat Mama Rizky, Mas Sukar, Pak Artem, Col, terus juga buat Ki Aduh, siapa kan Marsono? Terus juga buat Bos Kirno, Dimas Yara, terus juga buat cuman saja lah.
0: Oke.
2: Okay. Pak Mas Aram bertugas. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali ada yang pengen gabung lagi di 0811260543, silakan aja. Mumpung Arta nih belum mainkan untuk gitanya dari Kumbang Asmara tadi ya. Arta ketemu sama Kang Arjuna nih yang ada di mana? Solo atau Koraya? Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampai ini tapi tekan Purworejo leren mas.
0: Oh ler. Aduh kas gitu ya. Iya masih jauh.
3: Kendaraan jam loro mau alon-alon lah ini tekan.
0: Iya hati-hati di jalan kas Kang. Ya apa ini?
3: Guruan berkasih.
0: Guruan berkasih. Oke siap nanti ditunggu aja. Nih. Ya itu kayak
3: acik. Kan Purworejo lah. Nang warung entar tuku tahu masak.
0: Oh gitu ya. Yeah. Baru makan malam makan berarti. Ya. Ya. Oke.
3: Saya selalu Mbak Harta.
0: Iya. Yeah. Waalaikumsalam.
3: Ada waktunya.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana menanti, di sini menunggu ya. Kalau dengar lagu ini jadi gimana gitu ya. Rasanya bingung mau milih yang di sini atau yang di sana.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu.
2: Rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Woi, Cok! Asem banget, tambah gede ya.
11: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang bilang anaknya ya.
10: Selamat,
12: Kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di Kanca Pukul, jadi ngajak aku bisnis.
10: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
11: Ya enak, ya mau.
10: Kalau
11: petanyo
10: ya.
11: Nek rokok kok yang Pak polosan. Oke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
10: sekaya kaya larang, kisimukan tapi enak pak.
11: Oke, okay. Nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul temen bro.
11: Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring Bea Cukai. Ki nomere.
10: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilu ngeku, ora nunduk iki mulai ora. Woi, kok kok kene iki ya? Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
14: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah gak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
15: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
16: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
17: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
18: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
17: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
18: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
16: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
19: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: 30 menit lepas dari jam 8 malam, Arta masih temani Anda di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia ya. Dan terima kasih juga buat Anda yang masih tetap setia. Arta ketemu lagi malam hari ini bareng sama yang online di 08112605430. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Arta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mar.
2: Gimana kabarnya Mas Arta?
1: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah bisa ketemu ya Mas Arta. Nah, sinaran ini ya Mas Arta.
1: Betul.
2: Pecah lagu ini keduman lu pernah Mas Arta.
1: Iya, dicoba nanti ya.
2: Iya. Siti Nurhalisanya udah meluncur.
1: Siti Nurhalisa udah tadi di awal.
2: Yang ya judulnya gini diganti aja Mas Arta, di sana menanti apa ya, di situ menunggu apa gimana itu Mas Arta, kan ada ya Mas Arta,
1: ada dari UKS tadi udah diputer juga, emang nggak dengerin berarti baru nyetel ya.
2: Ya Mas Malu balik kan Mas Arta lah ya.
1: Oke, siap.
2: Iya, sing penting ya, salam semua Sarta.
1: Buat siapa?
2: Buat Pak Ambil Maskur, Pak Hadi, Pak Marjono, Pak Boskirno, Pak Kumbang Asmara, Pak Rizky, Bunda Rizky, Mama Eno, Bunda Hati, Bunda Osa, Bude Sutira. Ya pokoknya semuanya baik ya Mas Arta ya, yang lagi nyimak sinaran ya.
1: Iya, oke.
2: Buat Mas Arta tetap semangat, sehat selalu.
1: Amin.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam juga buat Mbak Kajol yang malam hari ini juga pengen dihadirkan untuk gitarnya. Salamnya buat Mama Rizky, Kumbang Asmara, juga tadi salam balik ya. Oke, makasih sebelumnya. Oke, terima kasih kembali. Dan warga bercahaya, dimanapun Anda berada, ada cerita yang gak bisa diungkapkan tapi bisa dirasakan lewat lagu. Ini dia sebuah lagu dari masa lalu yang bisa membuat Anda hanyut dalam sebuah kenangan.

0: bersihkan dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
4: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
4: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
4: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Roma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Yuk Pak, gagen. Wis ayu kie.
8: Kesel banget Mak, John aja sikilah, lemos.
7: Tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
7: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
10: Sinaran Senandung negeri jiran.
11: Sayang sekali warga Bercahaya bersama Narta di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia harus berakhir sampai di sini ya, karena waktunya sama sampai jam 9 malam aja. Dan kita insya Allah ketemu lagi di hari Jumat depan ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi langsung Wayang Kulit nanti ya. Wayang Kulit Semalam Suntuk. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
3: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
2: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
1: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
3: Makasih ya mas.
2: Tangan saya jangan ditarik mbak.
3: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Roma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: katur paduka. Nyai Prabu, Nyai.
1: Koko Prabu Basukarno kados pundi?
0: Mbok menawi Nyai Prabu menika tasinganken menawi raka paduka kula menika pindah. Kadang werda angka kaping kalih. Raka paduka kula wonten ing Garing Astina menika gadah jejiban nglenggahi Senopati Agung. Dados bebeteng negari ugi dados saka guru kraton Ngastina.
1: Leres mboten lepat pangandikanipun Koko Prabu Basukarno. Nah.
0: Menawi Nyai Prabu tasinganken lair to sing batas yayi kepareng kula badhe ngaturi pepenget. Nun sewu.
1: Mboten dados menapa pepenget kados pundi.
0: Ingkang cetha menawi wana mandala saya dipun paringaken dhateng Kakang Semar. Dus pundi ing mangke alok keprok suratipun para kadang ratu Mancanegari. Badhe kados pundi mboten badhe kawastanan menawi Nyai Prabu menika netepi sejarah asal usuling wana Mandalasraya. Sesarpaning para kadang ratu Mancanegari yektosipun negari Ngastina dipun jajah dening Kakang Semar. Awis sinten ingkang samangkinipun boten ngertosi menawi wana Mandalasraya menika lumebet dhumateng tlatah negari Ngastina lan menika yayi. Menawi Nyai Prabu badhe maringaken wana Mandalasraya dhateng Kakang Semar menika badhe nglungsedaken kawibawanipun paduka Nyai Prabu. Mila Nyai Prabu menawi keparen arir pati legi samangke pasrahaken agung menapa kepareng raka paduka kula badhe mbibaraken awit mboten badhe mangge sae mandar badhe mangge awon pirembagan ingkang badhe kadamel menika awit mboten lepat ing pasrahaken agung ing ngriki niki sakmangkenipun wonten mata pitaning Pandhawa yai mila menimbulkan kabibaraken mangke Nyai Prabu badhe ngalami lungsep kawibawanipun.

0: yang sukmo mustekaning jagat putra Prabu kados pundi Kanjeng Dewaji kados sinambring gelap enggang Rama kula amargi midhanget pangandikanipun yuga mantu kula pun Dipati Karna.
1: Wah, ingkang kados pundi Kanjeng Dewaji milenga menika putra Prabu?
0: Kepareng kula nyuwun wekdal sawetawis. Kula badhe lawan pamanggih kalian mantu kula.
1: Nggih nggih, sumangga dipun rembakan disae.
0: Karna. Karna. Kula nuwun dhawuh pangandika Kanjeng Dewaji. Apik temen le ngendika ya. Lengan diko kok apik temen. Loh, kados pundi? Karno, Karno. Aku rak wong-wong tuwa, aku rak wong tuwa. Karno pangan di kamu, kuwi rak yo nyemoni karo aku. Loh, kok nyemoni kados pundi? Mangke.
1: Kanjeng Rama.
0: Mangke, sawetawis putra Prabu. Aku njaluk wangsulan karena pangandikamu kuwi mau nyemone karo aku to. Ana pangandika ing ngriki niki sak mangke wonten mata pitaning Pandhawa. Ingkang diarani mata pitaning Pandhawa ki aku karena. Karena aku karena. Yen to ngarani aku sing kanggep mata pitaning Pandhawa mbok ora usah semon-semonan wong kandha karo wong tuwa. Kandha karo wong tuwa ki mbok becik blablagan wae Karna. Aja kepareng kula kandel.
1: Ampun bola-bali utah kutik. Pulpene pun sat.
0: Karno, ayo aku diwangsuli. Yento sliramu ngarani pun Rama ingkang dadi mata pitaning Pandhawa iku marga bab apa ingkang dadekake aku diwastani mata pitaning Pandhawa. Ayo, ayo tem wangsuli.
1: Kanjeng Rama,
0: mangke sekedap. Dipenggalake dipikir karena yen arep kandha ki dipikir dipikir dipikir lah yen aku dianggap dadi mata pitaning Pandhawa ki suprih apa pamrih apa melik apa apa aku melik punjunganing Pandhawa marang aku mangsuli aku karena
1: Kanjeng Rama
0: mangke rin sekedap menawi dereng paripun anggen kula ngedalaken nafsu kula dereng muru-muru tutuk kula dereng lega kula putra Prabu kendel ayo ngger Karna wangsuli apa bukti apa nyatane yen aku dianggap mata pitaning Pandhawa kebangetan Karna Karna ngedirno apamu kowe wani karo wong tuwa sembrono karo wong tuwa aku duwe putra mantu ratu telu Erwati lawan anak Prabu Baladewa Banawati lawan anak Prabu Sudana sisur karo kowe surte kanthi karo kowe mantu ratu telu sing klebu ratu ketemberan ki kowe karena kowe kowe kowe anak Prabu Baladewa Ratu Gung Binatara anak Prabu Sridana Ratu Gung Binatara Sugih Dunya Brana Bondo Bandu Sentana sing nyetelake marang mertua ya ming kowe dhewe Karna
1: Rama Dipati
0: mangke rin sedap sing nyetelake marang mertua mung kowe dhewe Karna nyatane apa anak Prabu Baladewa anak Prabu Sudana saben sak selapan pisang ki rawuh marang Mandaraka perlu deku-deku sungkem karo wong tua. Nanging kowe ora tahu. Loh, aku ratu. Senajan ratu tua, yen aku ratu sugih dunya brana tak akoni. Negara Mandraka, negara jembar kaladane, aduh untarane. Dunya brana tumpuk tundung. Aku ora melik kunjungan. Nanging nggo patut-patut, nggo patut-patut. Anak karo wong tua. Gua patut-patut. Babar pisang gue karno. Ono kalane teko soan marang mertua. Ming yenar butuh utang-utang. Iki janyoto iki. Pas banget. Ayo, wangsuli karno. Kebangetan. Karno. Ayo, langsuli karo. Apa ngedirake marang kadigdayanmu? Apa ngedirake kowe ki putraning Dewa Bathara Surya? Dewa sing peputra kowe kuwi dewa sing cerutak kandhane.
1: Rama Dibati
0: mangkir yen sedap dereng rampung. Apa ngedirake kadigdayanmu? Karo wani karo mertua? Ayo blag-blagan wae. Senajan di Pati Salya iki wis kempong parot jambul tiwul kaya nyunggi kapuk mumpluk jumeneng jedeg ora kuwa yen ora tinagak lawan tekan wasiat nang yen di Pati Salya mingungsu karo Karno iki dudu apa-apa 1000 Karno 1000 Karno kebangetan banget Karno kebangetan kowe kebangetan ayo langsung iki Wangsuli, ayo Wangsuli. Paperangan, ayo men ditonton dening kabeh para kadang-kadangmu. Kurang bolo, kondur sik marang amung ngoten men ngeroyok di Pati Salya. Senajan wis tuwa kaya ngene. Yen to apa-apakan jebebeng temibo ning mustakamu, ora pecah kudu diarani di Pati Salya.

0: Bar-baran ra kenang alamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor.

0: diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
1: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
2: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
3: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
3: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
4: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja, mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
10: Jagat Dewa Yo Batara Yo Jagat Pramudita. Lah kok aku wong tundur kaya ngene sakwise awon nafsu mbabar medal krasa lega lho kok njur aku eling. Karena aku wong tua kaya ngene ya ora apik. Ya mung aja nganti kapindo kaping telu. 10 puluh mau aku kaya kelebon belis, kaya kelebon setan.

0: Prabu Yai, Prabu Yai.
1: Rama Prabu.
0: Waduh. Rama Prabu jengkar saking merenggan mundur pamit bali kondur mateng Bandara Kuwat kula boten tega. Kepareng suruh badhe

Sinono Pimbalotono amung kalayan ing ngroko Prabu Basukarna tening Kang Rama Pandita Durna kentuka gegering pasrakan wadya bala tentara mindha gabah dipun interi. Wonten utusan saking Karang Gumenggeng yaiku putra Pambayun Kilurah Semar, Kilurah Togog, Kilurah Bawor ingkang minggah wonten ing pasrakan agung Kraton Ngatino. Nyapa silakan minggah wonten ing pasrakan agung. Lah. Niki sinten sing negateng ngriki nggih? Aku Surtayuni. Kula niki titip jambu medeng nggih teng iki nggih. Kula jeng minggah

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur, Tiana.
1: Gone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya gone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora samelu.
0: Ih, Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba, saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
4: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: paman Aryo Sangkuni paman nuwun dawuh sabdo pangandika Ngger Putra Prabu murbo kalayan pisanipun pun bawor kula ninggih ngestoaken dawuh bawor kula aja pisan dadi serik murinane ngatimu ya wor anu kepripun sih aku kowes ngerti durung nggih ngertos aku sapa Patih Haryo Sangkurni alias Patih Haryo Suman alias Patih Hang Gendoro alias Patih Haryo Suciono Suciono tau du kowe napa ngali ora duwe jeneng Suciono nggih Suciono tak kancaku ulang nggih aku diparingi dawuh supaya murbo kowe alis ajeng miterang carane Swan Gula mriki iya nggih dawuh kowe selamat nggih berkahipun nggih selamat dulang nggih iya dadi becik kowe ya nggih selamat sini kita jan pun becik mun mlawas kula ayeniku iya syukur niki nggih patut-patut kula ngaturaken sembah atik anu Ngarapati iya ndak tampa iso iya tak tampa ra liya budha pangestuku kebak katampiya ya war nggih kula tampi kula pundi mugi ndadosaken kawilujengan iso nggih tak mungkin niku pendetaken niku
1: apa
0: jambu klutuk anu medal sing tanduten glundung mengko dah nggih amarga aku diparingi dawuh supaya murba kowe tegese miterang suwarmu mrene duwe wigati apa nggih
2: pocok gedung manyar-manyar pegantil buntut tegisa kepareng engkeng bopok lonjuk semelatur munggil pangantikanipun adipati
3: ingang gajah kundi bopok penemban
2: ingang cedot bawor swan wonten ing ngabian teroniki pikantuk dawu timbalanipun putra prabu menyapa mboten
3: mboten rumaos nimbali bawor
2: nah menawi mboten rumaos nimbali niku jeneng pun luput niku nerak trapsilo nerak dumateng udo negara ugi pono kawan ingkang boten gadah susilo niku jenengane nah nopo mali tiang pijak pejaratan kadadene bawor menuseng boten pokro boten rupo sedeng noro projo boten tinimbalan boten kenging minggah swan marak wonten ngabian toro noto keng menopo si bawor mabludus niki pun luput-luput niki langung saya mboten perlu dipun punduti uninga kawi gatosanipun pun bawor ingat cedok bawor niki pun menerak mata wawaling negari nerak hukum niki nerak trap silo niki nerak trap silo nah niki mboten saat dipun dangu menopo-menopo bawor pun paringi pidono dipun hukum samengganging dirangket mau lepetakan wanti pakun jalan
0: mungkin riin kiroko mungkin lah kiroko sabar kiroko jarakan mawon kan dia terusakan beriku tekati kula mun sedia iki kula lah nyarani nyongora sedia apa
2: sedia apa bawar ya sedia apa-apa
0: kula jeng matur ora war kau ingin arep matur karaku kiroko kula teri kendel wis matur kang terwaca bawor niki sowan kula mriki niki menawi kepareng kula ngaturaken sembah kelan Gusti Prabu Suyudana ora wiski mengko wae saiki butuhe kowe matur wigati musuhan mrene arep ngopo war nggih kula mriki niki gopaten wis apa Tiga paten niku carane mendane kaya niku. Wong tembung kulan niku kathah. Gopaten niku mendane carane kaya niku. Kula niki dikengken kali Rama Semar.
3: Iya iya iya.
0: Ampun gemuyu yo lho. Kula sal dipun kengken kali Rama Semar awit nalikanipun dinten kang kepungkur anu dinten wingi-wingi Rama Semar suan mriki nyuntapakasmanipun Prabu Sidana Gusti kula kapuri mari keterangan ingkang mau tapakasma ni tanda tangan ini ku anu cap jempol ini ku anu alas mandela saya kapuri dipun pasraken dados gadhanipun Rama Kula Semar gampiling tembung sing kepenak dingerteni Rama Kula Semar suan mriki niku nyuwun setrifikat ini ku setrifikat ini ku wingi-wingi nane Rama Kula Semar suan mriki dereng diparingi dipun janji liya dina lan iki dinten iki kula suan mriki malih dados anu makilipun Rama Semar tembung sing lemes dados sesulihipun Rama Semar suan mriki kapuri nyuwun niku wau ayo niku pareng boten pareng dinten iki kedah maringaken setri pikat
3: setri
0: dan menawi mboten dipun paringaken kula dereng ajeng wangsul menawi dereng dipun paringi ayo niku
1: yang sukma mustikan ing jagat nun sewanya Prabu
3: koko Prabu Basukarno
1: paman Aryo Sangkuniang ini pun murbo karyan pisone pun bawar menopo keparing badai kula suwon
3: sumangga kados puni
1: kula suwun paman Aryo Sangkuni
0: sumangga nggih anak Prabu
1: Bawor Bawor
0: sinten sih
1: ora ngerti karo aku arepa pangling marang wujude mesthine ora pangling kelayan suarane
0: nggih pangling atik suarane nggih mboten pangling atik ambune ayo niku
1: oh iya atik ki apa
0: karo lho katik karo kambi niku sami.
1: Dadi aku sapa?
0: Gusti kula Narpati Basukarno.
1: Iya. Kowe ndherek aku medal pasilan. Mrene kowe ngetut duri

0: pucuk manuk gereja uleng-ulengan. Antuk bejo ning panggonan petengan. Utawa Prabu menika mboten badhe nalisir bawor badhe dipun langkep dening anak Nerpati Basukarno.
1: Sanget ana manah kula mboten sanes bawor ugi mingkali damel dumuginipun Kakang Semar nalika samanten.
0: Leres. Leres kesaganipun Kang Raka anak Prabu Basukarno mereka sampun sak leresipun, sampun mestinipun mekaten kedah mekaten. Bawor katantipun langkep kalebetaken wonten ing pakunjaran. Kangge dipun dalaken menawi Semar sampun balik tinggal liripun balik tinggal sampun ngantos kawantun nyun wangsul ing wana Mandala Saya.
1: Nah. Nanging tansah semang sumelang pilih mboten ngantos sakit kalampan bondo pun bawor awit sinoso bawor menika laringan ugal-ugalan.
0: Nah, milenga menika Puter Prabu keparenging bapa medal pasilan badhe ndandosi yuga kula. Kang rayi pun Aswatama kapuri mbengkas damel
1: mekaten langkung priyogi bapa penemban sampun kados lari alit bapa penemban.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

laing kalata sampun paripurna dawuhipun Sang Prabu sedaya ingkang pinundi dening ingkang sami kawugan. Prabu Sudana marangaken utusanipun Ki Bodenaya iku Ki Lurah Bawor Kinen Rinangket kalebetaken wonten sak lebeting Pakundaran Ngastina. Wonten pangandika wekawiku sabda Pendhita Ratu, Pendhita Jalma Winasis saklimah ngendika tan kepareng wola-wali. Narendra pinundi dening kula sanegari saklimah sakwandha medhal sabda paring dawuh rinata dening kula sanegari. Kawon Cinandra mindha Kresna Prawita Sari Kresna cemeng Prawita Toya Sari dilancang iyayah mangsi tumetes sing kertas. Jelek turun saking tepat sono Sindaranata kepareng arsa kondur ngedaton. Kondripun Sindaranata ginarebeg dening para bedhaya sarimpi manggung ketanggung kang sami ngempat. Upatranata banyak dang ardhawanika sawunggale katumadi anggo kang sawerna. Sesarengan pamboyoning songsong gawat. Duk nalika samono tindahipun Sinaranata sinawang saking Mandrawa lir pendah Bathara Bayu ingkang tumurun saking kahyangan

Lain kono tau, Sri Narata Prabu Sudana kepareng kondurit ngedaton, mboten kepareng pinarak wontening Sri Menganti, mboten kersa mriksa nirengganing gapura Sakti Sri Narata lagi kembeng sungun nandhang Bodri Rawan. Milo giya manjing ngedaton sineget. Katarita lulus raharja sang Prabu Sudana kondur ngedaton. Gantaring tarita karana bikna kang cedhak nyedhakake kang tebih nunggil panggung ses panggenan mboten wonten sak beting kraton nanging wonten pagelaran Jawi. Nalika sakmono bawor dipun cangklek dening Narapati Basukarno medal pasilan dugi wonten samadyaning pasakan Jawi dablas anjuk wonten samadyaning alun-alun. Bubar mawut padha sakolopor tentomotin para Kurawa andhelaken Narapati Basukarno. Mana sinawang sakit mandul ketinggal pating beli berpating belulung cinon.

0: Pokoknya jauhnya pemang kepala berjuang pencerahan.
1: Iya.

0: Leren disit no.
1: Kowe iki karep ngrokok apa?
0: Dina wingi ana bakul tawar rokok murah.
1: Kayonge mandan beda apa ya?
0: Ge, nggo kowe siji, mbok karep tuku nang warunge ana.
1: Deleng. Waduh, ora beres ge.
0: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
1: Iye, sing jenenge rokok ilegal. Orang anak pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
0: Jan, anak-anak baen, terus priweno, wis nyetok akeh je.
1: Iya dibakar bae, daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titor aku.
2: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Paman Singkuniman kula nyuwun dawuh, kacang kura pating bleber pating belulung cenondro galak menokungkup jero ditiman. Awit inten samangeng dados tuwa toan ganing para kacang kura putra paduka kula Paman Singkuniman. Ger putraku Dursasana. Ampun luraliru man, ampun luraluri man. Kok luraluri iki kepriye? Ampun luraliru, ampun keselintu man. Kula sanes Dursasana ning kula Durgandasena.
7: Oh iya kulup
6: iya. Aku wis sepuh kesok. Wah. Sok liraliru, sok liraliru. Ayo aja maido layung yen disawang dedeging sliramu ki kaya kamas mudur sasana iki man remane lerembyak-rembyak ya kaya kamas mudur sasana iki man lanjur le ngendika glagas glegese padha lawan kamas mudur sasana iki man nang naming niku sanesipun niku boten sami nang ingkang ora bodho atane ingkang boten sami kating tayane pun digdaya kula sekti kula gagah kula kelimbang kakang Dursasana man lan ngejawi niku bedanipun wonten malih niki bedane kula boten katrima kakang Dursasana katrima man nyatane nopo man? Kula matane Kakang Dursasana katrima sami-sami adi ing ratu ingkang ketengen Kakang Dursasana kula mboten. Tur gagah kula digdaya kula sekti kula man. Menawi nyambut damel cekat-ceket dilis rampung man kula man. Mboten kados Kakang Dursasana ewas semanten. Pinten taun gaji kula mboten munggah-munggah. Kakang Dursasana saben sesasi sepindah minggah gaji terus minggah-minggah mawon. Kula ajeng biasa mawon man. Oh iya wis babar karo kuwi tak ngerteni mengko liya dina tak aturake kamasmu Prabu. Inggih man. Lah niki dinten niki kula ngantos tuwa-tuwa kanjeng Prabu pancen pendamelan kula ngabdi ngiridaken.

0: tenan ing jagat.
1: Dilgondo seno, ya nyuwun dawuh.
0: Kang nyika Kakang Prabu.
1: Lha kok merpeki mring pun Kang.
0: Nambi dawuh saking pawan singguni kaburing biantu kalian Kakang Prabu. Dawuh saking Kakang Prabu ngastina bawur kaburing dipun hangkat. Bawur menika sanes mangsaipun Kakang Prabu. Kakang Prabu lungsing kawit awanipun menawi mangsah kalian lare uglang-uglangan kajengipun kok tantangi kula rangkap dening kula.

karo bawor kowe. Lah, ngerti karo aku, Wor? Ya ngertiin lah. Burung anak seliramu wis anakku. Seliramu? Bawor bareng aku kok seliramu. Burung anak Jurganda Sena wis anak bawor. Lah, marek-marek atik inyong-inyong arep ngomong takon atik Gusti Narpati Basukarno. Malah Jurganda Sena sing marek atik inyong arep apa? Nyambung pakaryan netepi dawuh peparing Bapa Prabu Suyudo. Jadi nyambung pegawian netepi dawuh. Netepi dawuh, Bor. Mana dawuh kaparane sih? Bawor, ana luputmu aku ora ngerti sing perlu kowe ngulungno tangan tak bondo tak rangget lebok nomering paku jaran. Manut, Bor. Lah. Lainnya ngarep dirangkat di lebokna aring kunjara si inyong luput apa inyong.

Inyong luput apa inyong? Wes ora perlu rewel-rewel. Rewel kelakon ngemping loro kelakon ngejapati. Manut wurdur kondo senorak noji jawal. Dina iki lagi dari tua toang aning poro kurowo. Wargol jowani karo aku. Apa kewani karo aku? Bodo kalani bangkang karepku. Eh, anggar inyong mung ditakoni kowani karo aku apora war inyong tawang sulane wani inyong. Lenggane inyong kan wajiatik Durganda Sena sing tak wedeni padon ngendi. Yoh, kok dingin. Inyong mung musuh Durganda Sena. Inyong delega kau cengek iwe. Weh, inyong si datek kau belutek iwe. Lah, apa yang gana na belut bisa ngalah na si dat? Apa yang gana ana uceng bisa ngalah na jeleg? Lah, kau wani ngalah na inyong bisa ngalah na inyong kaya kodok bisa nguntel lenge. Lah. Kemuyu maning mana? Ge, ya kau ngomong arep panati kinyong arep bandai nyong, ngerinya ngorek gelem kau arep panati kinyong. Kau si giri-girine apa? Aku tahu tapi, tahu tapi. Taman-taman orang kepat pasang. Kau nyobong orang bakal gini. Ini tegas ngomong aku. Tahu tapi melebu, barang gini murup kan sak lubung puter gede ini. Orang popo. Kowe tau tate mlebu banyu ora ketilem. Barang kuwi sing wong-wong ya, wong manusa ukurane ya semenusa. Kok mlebu geni ora kobong, mlebu banyu ora ketilem, inyongnya bisa. Mlebu aring warung ora bayar inyong. Wong edan ora kewenangan. Nggih. Sing ora menangi wong liya iki wong edarak menangi. Kamur, kenapa? Ngemping lorong di japati korang gelem ngulungno tangan tak tubruk menculat ngetan papat iso kewetan menculat gelem papat iso kulo cekel ulungmu tak telikung tak piting tak genjot bayar kamu semprak rorosanmu gebuk atukmu mencorot mporomu gebuk putakmu pedot malikatmu jejak matamu pedot kolormu. Oh, no, no, no, no.

Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge. Rasa biung-biung, bapak-bapak. Aduh, Yung, aduh, Yung. Karepmu aku ora ngerti, jontor aku, Bor. Ya, ora jontor sih ngapa musuh Inyong, dah. Remuk sih, Mas, ora. Aku bingung, Bor. Koin jambak rambutku aku dipengkelung, no. Batuk templak nong lemah aku bingung. Nganjambal kaping telu. Ping telune batuk sungsem nong lemah kue mundur pitung tindak. Loko batuk diganjul aku kontal tiba 40 meter. Apa kau jago bal-balan, War? Iya, Inyong. Biasa ganjul, Inyong. Luwak, Mas, ora. War! Sampisan iki aku kalah militeng peperangan aku. Dwe kadik dayan aku, dwe sifat kandel. Ada di, War!

0: Utangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Utangku lara banget kok, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

jelmu yelu-yelan utang tepi ning alun-alun Praja Ngastina. Raden Durgandasena Kurawa selatan kalian Ki Urang Bawor. Kasoran atau sing balung leding kulit begiging pepangan. Mila-mila senajan to pono kawan ing pendowo. Golake dening peperangan Durgandasena kasoran. Watawantunipun Kurawa. Padha sanalika Raden Durgandasena ngasta liwung wasiat. Uncang liwung hel midhe haono. Yekti liwung ampuh mandi kepati papi. Sumbar-sumbar Raden Durgandasena murih damel pepesing mengsang. Yo. Katono tenaga mu suntaken kepenjaran.

bodah inyong ora wejaring liwunge inyong goli mundur inyong ora wejaring liwunge inyong wejaring aring lagune geli joget dan inyong lah dang tu tak mekendal tu tak mekendang tu tak tet dang tu tak mekendang tu tak mekendang tu tak tet gedang tu dang tet dung dang dang dang dung tak tak dang tak tak dang dang kebatem menya ya saya ngarep ngendik ya inyong ora mundur wong gadane jur gandasena ya medeni sena delibung ayak kae lanjaran oman si hari ngendi ya ngendikan yang anawar inyong terima nengken yang ngarepan nengkuan apa-apa aja kau di inyong malu tanggung jawab mundi dawe ramamu lapa inyong perang aikin daran oman orang ngerti ngane udah hari ngendi ngane kelaya banana nengkene ya muda digeger ya senajan agemane kaya agemaning manusia wong celi wong ketak kayu ya luput katurangane darane ketak nggo barang ucul lah ari ngendi ya war nggih rasakna sing rasakake iki sapa rasakna bawor kewilangan kawor mulane jadi penakawan aja cek ngomong sekepenake ya kuwe wong genah anoman ketak-ketak narasak nang ana war ana antemi kawar war antemi war ya rasak sikimu timbangane sih jepangane wong liya pangan widewah sih seneng war wis aku ora apa-apa kowe ngrasane aku ngetek-ngetekno aku ya ora apa-apa nggih gajah ngriku mun ngaburani wis kowe ora ngerti to sebaline kowe wis ngakoni luput nggih kula nggih pun ngangkene luput ulah ta kuwi pangandikane ramamu nalikane dadi resi panetes ing argo kiloso mbiyen aku ki muridé dadi yen ana wong luput wis ndodo marang keluputane kuwi jeneng manusa kang luhur nandur sabar tute yen ana wong diluputi sing ngluputi durung njaluk pangapura sing diluputi wis ngapurani dhisik kuwi luwih luhur maneh nggih nggih luwih luhur malih niku dereng njaluk munyukane niku luwih luhur malih niku oh apane niku wis kapriye kok dadi pas belajar wedah niki kepareng kula matur kula ampun sowan ketuk wonten ketuk apa war lah ketuk niku pun butul ya wis butul ning ngarsane ingkang sinuwun ngastina lha nggih ingkang dipun paringi panguwaos Gusti Narpati Basukarna kapurimur bakula kula dipun dateng semajaning ngalun-ngalun lajeng cepet kali durga dasena sing wasek kula teng mriki ajeng dirangket dilebetaken dateng kunjara yeniku sing genah mriki mboten ajeng maringaken alas aring ramakula Semar lha niki durga dasena nyepeng liwung kula mboten wedi kali liwunge kula wedi kali dendang tung tak tete yeniku oh yo dadi kepi nggih pun mrikan kunjara anaman kula terima jeng panakan nggih nggih kepripun mriku sa akal-akalipun ya ini yo wis mundur kowe ojo kuwatir kowe

ojo sakolo bekalan aroman.

Oh.

0: kendel-kendel mandek ya mandek ini mengkong nganggo patet mengkong orang bingung nih mandek-mandek ini ngerti.
1: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
4: Bu, minta Bu buat makan.
5: Kamu gak sekolah, Nak?
4: Enggak, Bu.
5: Orang tuamu mana?
4: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
5: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
6: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
8: Udah. Kepriwon karpet niki ke Cinarpati Basukarno ngasta Kota Wijaya Danu. Lah iya ning aja degandul sagelmeh. Ha tujune wae aku ora nganti kesandak Kota Wijaya Danu. Mandeg yo mandeg ning nganggo atang etung sing ijah mengko pas. Nggih. Lah karepmu kapriwon? Jeneki tilar konjur mawon. Dilakoni kaya niki mungkin wonten Rajapati malah mboten karu-karuan. Nggih mboten ninggal ganggang colong playu. Wes aku manut karo kowe. Dadi pose kepri aturaken kelira maneh. Alas mboten ajeng diparingaken. Mungkin liat dina ngluruk sarang mriki. Ngasna luruki batang sewu mawon. Masa mboten geger. Iya bener. Ayo. Bos, kowe napa?

lain geroto awe kang wonten budi tomo kang wonten njur diwati nggih sing wonten gending pitu sinten to para kang pirawenggah wonten ing njur diwati satra pangguluning Pandhawa ya satra bebeteng ing praja Ngamarta ingkang kondang kalau kau satrup jayeng palugon pantes awet satrup gengaluhur gudik woksi mbare dodo blengah-blengah kuning seliron mbogo sinangling tinata mendap jinor mentar ingkang kasih Raden Werkudara ya Raden Wijaseno ya Raden Gajahseno ya Raden Bima Bungkus ya Raden Sena Taraka ya Raden Pandhu Putra duk nalika samana Raden Werkudara kepareng miyos lenggah kinepung rubung tresnaning para putra tun ingkang garwa Sinta berukur kampina tenggah nggeng arso kalamon sinawang sak mandro mentorong iya gempala ning kartiko nggeng gahon ring prati waduh cu endah solis

Raden Legu Doring yang patutan kalayan Dewi Naga gini iku satring Sumurdala Tunda ingkang kekasih Raden Antareja. Monggo kaping kalih putra Dewi Doring kang patutan kalayan Dewi Arimbi. Narendra Pringgondani iku Sang Prabu Anom, ya Raden Garkata, ya Raden Purbaya, ya Raden Tuku, ya Raden Endat Mojo, ya Raden Bajul Jamang. Ingkang sih bemung ing wulugi putra Werkudara ingkang kalayan Dewi Urang Ayu. Sadaya saking kasatriyan Werdi Sewu iku kang kekasih Raden Antasena. Kata kabar itu duk nalika samoning Jodipati sepi mamerintan kapiasa obo pangan dikaring jalmo ingkang kapiasa ming swantening kukilo tugu menco sir kedasir gagak beluk munyo ing wanci raino pantes skenario wilapat ning Jodipati badhe wonten Sukerto. Sini kekningang murai ngondor lain kalau terlaus kali terora terlalu kudul yang lagi kembang sempurnan yang bodoh irawan pinal penggah kaporo dangu dari kepalang babar satu pangandiko ketunggu mecah kespan alon pangandikanipun Dewi Arimbi. Nuwun-nuwun sewu kekang mas monggo kulaturi paring jawab pisanipun. Sampai jumpa di video selanjutnya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Uga Kang Mas. Kang Mas, menika lare-lare sampun dumugi sami sowan. Panantarejo pun Kaki Prabu Kaduka Contosena sampun sami dumugi sowan, Kang Mas. Bapakipun kula menika Panantarejo Kaduka Contosena sampun dumugi sowan, paduka ingkang nimbali, Kang Mas. Kang Mas, Kamase, kumun kumun kumun.
1: Nun sewu Kanjeng Ibu.
0: Antarja kula bisa kepiye?
1: Kanjeng Rama, duka kalian sinten?
0: Aku dhewe wong ora rumasa luput kok kula. Nah iya kaya-kaya rengoning reng ora kalian pun ibu lan orang. Karo sira kabeh ki ora sing direnggo timbuk babarkara apa.
1: Nun sewu dipun aturi malih, Bu.
0: Kamas. Kamas. Kamas. Kamas Werkudara. Kumun kumun. Apa maneh ngendika wong mriksani wae ora?
1: Sampun pikantuk pinten-pinten mekaten menika Kanjeng Ibu.
0: Antarane pitung dina pitung wengi.
1: Mboten kersa ngendika.
0: Ngreng-ngreng wae. Eh samono ya tak lire-lire ndak sabari ndak asomi. Eh samono ya ora kersa ngendika ora ngopo. Ya lenggah ya ngublek-ngublek minggram-ngrem wae.
1: Nuwun inggih mekaten menika. Mboten kersa dahar.
0: Dahar ta malang tak akeh.
1: Ora kersa ngendika ora kersa apa-apa ning dare malah akeh to, Bu.
0: Antasena sya kula.
1: Wah, iya, Bapak sakaya ngono. Kinten-kinten menggalihaken menapa Kanjeng Ibu?
0: Kula kaget Prabu Garkaca, punipun kudu durung ngerteni.
1: Kersa sare ora, Bu?
0: Piye ngger Antasena?
1: Kersa sare ora.
0: Yen sare ya biasa. Mapan jam 7 sore. Wungu jam 9 esok.
1: Baresare ora kersa siram.
0: Ora. Ning kompres.
1: Terus ora ngunjuk ora sedar sarapan.
0: Malah lebih kasih.
1: Lah mundut daran.
0: Munduti dhewe marang dapur.
1: Wah, lucu to Bapak ngono kuwi. Ning babar pisan ora ngendika apa-apa.
0: Ora kulup ora.
1: Lah Ibu mbok menawa luput wingi-wingi to, Bu?
0: Aku ora rumoso, ora rumoso duwe luput padatan apa wae ya diwekeni.
1: Yen Bapak sare, Ibu?
0: Aku ya sare.
1: Bareng ora, Bu?
0: Ora wong nyedak wae. Ning semua ora nang penggali kok.
1: Oh, ngono. Bapak ki padha karo aku meh kaya bapak. Nun sewu Kanjeng Ibu, nun sewu Ibu kula aturi matur pindah malih menika mboten kepareng ngendika. Kanjeng Rama mangke kepareng ing putra kula Antareja bayi matur.
0: Iya kulup Antareja ya. Kamas, bapakipun kulup. Wingi-wingi paduka Kamas utusan. Kapuri lare-lare tinimbalan sanunting jodipati menika sampun kempal sedaya. Antarja Kaduka Contosena sampun dumugi sowan. Badhe dipun paringi dawuh-dawuh menapa. Yatosipun Kamas mekaten menawi wonten padatan ingkang boten jangkep anggen kula. Ngaturi boten kepareng. Mugia paring kenging samudra pangasami. Ageng dosa patipun ingkang garwa kula rimpi, Kang Mas.

0: Ojok manuk gereja uleng-ulengan. Kendo kesumo dewi, kula nuwun dawuh pangandika bapa penemban bapa. Aja pisan agawe serik runtik ing penggalipun bapa gumraja munggah aneng Handadipati.
1: Lho.
0: Lha pun bapa nyawang palenggane. Putraku Werkudara kok ora linenggan. Lah iki lagi tindak endi apa lagi pinuju rem aneng tilamrum.
1: Mangke rumiyin bapa mangke. Kula aturi pralenggar meneng kang sketsa. Ngecewe saking menika winanto saking sugengan rawipun bapa penemban.
0: Isya. Ora ana sambe kala sakwiji apa lulus Seraharjo. Dumugine pun bapa aning Jodipati.
1: Ngecewe saking menika kepareng ngaturaken pasgan para krame katur bapa pendhita bapa.
0: Isya. Tinampi kanthi rasa lega ing penggalih. Muga-muga mukono marang daya kasantosane pun bapa, Nduk. Ora liya puja atutine pun bapa kebat katampya gendhuk suma dewi arimbi.
1: Kawula tampi pinundi wonten ing mustaka tencang pocak ing rekma mentak wonten ing pranaja. Mugi andadosaken simatra dadi kayana bapa.
0: Isya. Ora ming dadi mengkono wae uga muwih mring sak kamu barange awit pamujine pun bapa iki amarga pun bapa sajuganing pendhita kang kinasihan dening sangyaning para bathara muji apa bisa kasimbadan migunani tumrap ingkang ketiban pamujine pun bapa
1: kula nuwun inggih bapa penemban matur sewu sembah nuwun
2: nuwun sewu kepareng aturaken sungeping pangabekti katur mateng Eyang Penemban.
1: Ya. Apa sih rejo?
2: Guninggi, ngeng wayah kulot rejo.
1: Iya, jo. Nggak tompokan di rasul goyeng penggalih. Pucu atutine pun, Eyang kebatkan pampiyo, jo.
2: Sangat pamundini pun ngeng wayah kulot rejo, dadu secimat kanjeng Eyang.
1: Iya. Orang dadi secimat, wai. Ugomui marang kasantosan.
2: Guninggi, matur sewu sembah nuwun. Nuwun sewu. Geng wayah kulo kali koco kaparang aturaken paskan monokrami katur kanjeng Eyang Penemban.
1: Yo,
0: kali koco kake Prabu putune pune yang iso. Tinampi kanthi rasa lega ing penggalih ora ya puja atutine pun Eyang kebaca tampio ngger putu Prabu.
2: Sangat pamundini pun geng wayah kulo kanjeng Eyang Penemban.
0: Senajan aku go kaya ngono aku ora bisa bosok layan Eyang. Aku ora bisa basa kaya Kakang Werkudara lan Kakang Antarja. Aku nyuwun pangapurane yang penita Durna yang
1: ya nggih Antasena ya ora dadi bebaya. Pucuk tutine pun yang kebat katampya kula Antasena kula.
0: Iya yang tak tampa tapunding bun-bunanku. Rogol marang genggemanku dadi mustika muhono marang urip kemulyanku yang penita.
1: Ya
0: iku wis kesinggian nggih Antasena nggih.
1: Bali marang Kusuma Dewi putraku ingkang katresnani dawuh pangandika bapa pendhita
0: ndak pacutake pun bapa nguningani paran teng raka apa pinuju tindak saking Jodipati apa lagi pinuju rem aning
1: tilamrum katuran bapa pendhita nembe kewala jenggar saking Palenggan harus pangandikanipun bapa penemban kang putra kaleres kersa rerem wonten ing tilamrum bapa.
0: Nah. Aja wiki-wiki aja kembo-kembo enggal den aturi wungu matur wae pun bapa kang dugi ing Jodipati arep kaya ngapa ora bakal duka ora bakal rengu. Pangandikane yang penita duno kuwi mulo bener, Bu. Bapak diaturi wungu yen to diaturno yang pendhita kang rawuh bapak ora bakal renguk
1: monggo bapa pendhita kula aturi pinalenggah rumining sketsa bapa
0: isya gendhung isya nduk.

0: Kanotowau.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
0: Dewi Arimbi jenggar saking Palenggan mancing wonten ing Tilamrut mungup-mungup wonten sak madyaning kau ning penggalih

0: Mangkara kuwi anane Praja Ngastina ingkang nembe dumadi. Sawise Anoman lawan Sibawana ngrusak negara Ngastina, ora wurung cirih adrih lawan dukane Kang Raka Narpati Basukarna. Ngunus pusara Ki Kontawijaya Danu Anoman bal padul mayu gendring nang inde pengincim liya dina bakal diluruki Batang Sewu. Iki nang kene Nger Argudara. Lho perkara negara Ngastina Endra Prasta sigar semangka di pundhut dening Kang Sira sakadang wis samak lumrah. Nah yen Kaki Semar ki gegayutane apa ponokawan ki ngertine apa? Penakawan kuwi rakyat kuli kuwi ora ngerti apa-apa aja sok padha ditempuh kena melas. Nah kuli ponokawan kuwi rakyat ngerti apa iki Kang Sira kudu bisa menggalihake. Nyata-nyata negara Ngastina mentah diobrak-abrik dening Bawor lawan Anoman Kadanguwerda.
1: Lanjur karepe saka pitono kakang kuwi amarga iku aku ora nyarujuni ngerti wae ora. Aja ngluputake Wargudara.
0: Nah, sambung rapat talang tulung. Tulung talang. Sambung rapat tatap tutup. Nah, tatap tutup sing perlu ke tatap tutup. Nah. Lagi ngene Nger Wargudara. Yen to pancen Kang Sira kinara nyarujani bab perkara karepe Semar kang mangkono iku kuduane ngatokake dana bekti lawan Kang Raka Prabu Sudana. Awit Kang Raka Prabu Sudana utusan Kang Bapa supaya miterang bab perkara iki. Yen nyata-nyata Kang Sira ora ngerteni ora nyarujani. Saiki uga sira kudu ngatokake dharma bekti lawan guru. Kudu ngatokake dharma bekti lawan guru. Kang Sira bisa nguningani, bisa priksa susuh angin amarga saka aku. Ing mongko pun bapa ditempuhake bab perkara iku ingkang cetha saiki uga. Kang Raka Prabu Sudana mundhut bandane Semar lan Anoman. Rinangket kudu bisa disuwunake ning negara Ngastina bakal pikantuk pidana. Ing mangka paukuman ingkang bakal tumiba marang Kakang Semar lan Anoman iki. Primbon mung semene ambane. Iki. Dipundhutake hukum ingkang angka loro ing kene awit ing kene ana hukum angka sekawan patang werna. Hukum amisuda, hukum kermo-kermi, hukum sutuk jemblung.
2: Hukum ngejawang kori. Iki mulane ana gambar ulat terlampar. Ulat telantar ceplak mungkin. Iki ulat telantar sing lagi ceplak iki nyaut godong. Hukum patang berkara dijukutake ongkos loro. Dijukutake hukum ame sudah. Iku podo. Ini hukuman kang tumiba marang menuso ngeracun menuso kang orang duwe dosa perkara hukumane bakal digantung Semar lan Anoman. Yen Kang Sira ora bisa mbuktekake bab perkara iku jeneng sliramu nyarujani.
1: Purna guruku.
2: Iya kepiye?
1: Aja cumelan. Aku dhewe krasa gelo nesu lawan Semar kakangku duwe karep mengkonokui alayan Anoman kakangku. Kayura kepenak marang pikirku marang Joko Pitoro kakangku.
2: Lanjur
1: sanggup Semar

0: priyen garwan Kudoro?
1: Wis aja sumbelang Durna guruku. Gatot Rejo Antasena mangkat Semar Wamu Bondo Hanuman Wamu Bondo ingkang gumengging.
0: Mengkok sabar sabar sabar. Aja kesusu utusan. Aja kesusu utusan garwan Kudoro, nger.

0: aku kongkonan Gatot Redjo lan Antaséna Bandha Semalan Anoman lho kok ora diparengake.
1: Amarga ngene mengko sabar-sabar kula. Antaséna Antarejo gal kaca-kaca kesusu padha budal.
0: Nguning kidus pundi Kanjeng Yang Penemban?
1: Malah ora mangkat, malah aku lega tinimbang aku mangkat malah kepiye mengkone. Ya. Seki silamu wengger wargudol yang tumandang dewe tindak komarang karang gomenggeng bandanen Semalan Anoman awet mercaya mercaya putra putramu Antaséna Gatotkaca Antarejo. Iya putra kikudu manggul dawing wong tua nanging yang dudu putramu putramu ora kena dipercaya. Apa topun bapak matur yang ora kena dipercaya?
0: Yaitu no guruku
1: Antarejo senajan putramu nanging elingo yang ibu neki nogo gini tedak keturunaning destoko. Nah, tedak keturunaning ulo mulane ono kalane kepepeting pekewu dukul watak ing ulo lali marang gawe padha kang putra Gatotkaca senajan to putramu nanging eling ibune Arimbi darah ing buta ana kalane ketempuhi baya pekawuh nyokot.
0: Nah,
1: ora eling marang sulur ora eling marang kanca Antaséna kok mengkono senajan to putramu nanging ibune orang ayu. Nah, mulane aja mitaya kang putra tetelu kuwi tindako bebareng lawan pun bapa suara beres kurang tenaga hasotomo kadang wanom dari ake
0: ngesik yang aku kepareng matur ya yang
1: ya Antaséna isya
0: kakang Antarejo cirondro anak turuning ulo ora nesu ora popo ning kakang Gatotkaca uga cirondro darah buta ora nesu ora popo ning yang Antaséna aku putumu redo masentat atiku. Pak, kepareng yang duno tago metu ngalun-alun ya, Pak.

Degleng kabeh ora ana sing waras. Marang penemban padha abrung-abrungan apa durna diglandang jopo. Awas jotosi kabeh.

0: kuluk. Ya kok aku dicedhokake marang biletan. Nanti sedodo pego aku pego. Ya kok aku ditandur kaya nandur wiwitan kuluk. Pantasena kuluk. Artik apa agakku kuluk. Ana desa luput aku dikapurani wong tua satu no tunggap lira-liru. Sak-sak kenyo-kenyo elek kondo di ngapurane golop antos etno golop.
1: Wis meneng yang yang pendito dunoki pendito mula nganti ditandur supaya tukul lagi dudu tukul wawahan tukul lagi tukul pikir kang becik pendito ya kaya pendito kesepuan di kaya kesepuan ngendikane nganggo toto nganggo garis lan nganggo waler waring kapanditan rak duwe. Wes masa bedo tak tandur ing kene sak dodo apa maneh tujine ora tak lelepake sanggawe.
0: Ditutut aku ditutut kosa bego aku kula pantosena
1: meneng wayang. Kabeh Kurawa wong tuaku lan Aswatama wani bedul tanduranku anyar jotos.

0: ditutup napa koteman gulup?
1: Boten wantun, Mbak. Boten wantun, Mbak. Untuk seno samun sumbar sinten ingkang wantun bedul tanduranipun nanya racun dijotosi, Pak.
0: Lah, ayo. Kok aduh temen kok, Mbak, gulup?
1: Boten wantun nyedak, lho.
0: Kuwi sapa kuwi?
1: Kula Antarjo, Yang.
0: Ya ya ya, Jo, Antarjo aku ditulungi. Aku dibedulno, Jo, dibedul, Jo.
1: Wah. Pancen adik kula ento seno niku lare ugal-ugalan.
0: Ya ya ya, bener-bener.
1: Ngerti-ngerti ora melu-melu nandur-nandur iki kaya ngerti marang wong nandur. Antarjo, kakang Antarjo arep apa kuwi? Kuwi wong ora ngerti. Tetanduran orang perlu nandur kowe. Lho kok orang ngerti marang cara wong nandur? Iya. Wong nandur kuwi oyot rambut kudu melu kependem. Oh. Yen ora melu kependem monggo ndak garing, alum ora dadi.
0: Arep kepiye, Nger?
1: Aku arep benerake lawan adikku. Untuk seno le nandur niku mboten leres, lan iki oyot
0: iki jenggot, jenggot iki jenggot.
1: Lho niku jenengane oyot rambut kita melu kependem, boten kependem mangke boten dados.
0: Lanjur
1: ajeng.

0: siji ngelepeno, sing siji malah nyiram banyu sak ember. Koper-koper ana gatu kaca nyangkingi ember. Ojo, ojo. Ke sapa-sapa?
1: Kula, kula Ngang Putra Swatama.
0: Nganti tekan ngembek nganti aku ora bisa ngambekan.
1: Wis mulana bedul, Aswatama, ramamu bedul kuwi.
0: Lah wis dikongkon iki, wis dikongkon dililani ayahku bedul.
1: Nggih, monggo.
0: Mengko. Kalau repedot, mengko.
1: Pun monggo, Mbak.
0: Iya.

0: Raden Werkudara pisa putra tiga sami damel Sintraka mring Sang Resi Kumbayana babar saksukaning arep Raden Werkudara sigra cancut Taliwanda ageman sarodipun sing seti badhe soramuk mring para putra yuk nalika samono Raden Werkudara ketingal menculat kadya singa mangan somendo gadhekata ngertos sigra napak ing dirgantara antarja semerap sigra mblesing bantala antasena ingkang kangge bebanten pangamukipun kelompok Raden Werkudara kaprawasa wonten samadyaning alun-alun glangsaran padha sakala.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: kegeduk manyar manyar prigantil buntu tekiso ngar mergo dorong ngar upama siramu renggal mios marang alun-alun ringsek pun popo ringsek ringsek pun popo ringsek wuluk
1: Gatot degleng podora waras kabeh ono kesepuan kanggo tulanan
0: yang mengganggu dolanan ke orang apa-apa dibesek no marang beletan kok ngger warku dorong ngger ulangi agamane pun bapak ke lepat-lepat ujok
1: wis aku sing nyeluk ake pangapura turno guruku
0: pangapura ini orang meng mau pangan dikobai bisa ngapura ini pun bapak marang putra-putramu

0: Cilaka Kakang Koto. Adiku Antasenaya bapak tindak lawane yang pedhita duduk marang karo gumenggeng Bilai Wasmar. Ning saiki ngene wae. Iyo bejo-bejane Wasmar masa budhe yang perlu ngene. Yen arep tetulung lawan Wasmar, aku ngerti sejatine iki ngene Kakang Koto.
1: Adiku Antasenaya aku dhewe durung mireng apa-apa kok di.
0: Wasmar ki bakal nyuwun alas mandula saya mring wa Prabu Suyudana saka pangrungoku. Lho nanging yen yang dunung ngendika kaya ngono aku durung bisa kandha apa-apa. Sing cetha Kakang Koto lan aku saiki uga golek kadhangku ana wisa geni kudu ketemu Kang.

dumadi gara-gara rusak jagat kawiwitan bumi ketingal miring samudera kocak kumo caking samudera kekeserakat mering Burantaya. Sanggon-gon sami panas boten pikantuk panonoban hardaning guru-guru gero saking Tegal Pekarangan. Tanem tuh gagrek boten pikantuk ilining tuyo salah-salah sami anlo dadi pandelikan yang gegermetan kang mau wiso. Jalma pendito ratu sami nandang sungkowo dewe ngeng datan keno loreng pepati nandang sungkowo. Pendito tan bangkit memujo agung keno pangrencono manjing projo nyuwun pituluaning ratu. Ratu piyambak nandang sungkowo negarane keterajang begebluk larang sandang tuin larang pangan. Ono dan salamongso deres pindo pinusus sindung irut nah genturan prahuro guru walikan. Perbasu sumambarating ambarul yu ambereng datan yayah ngelep jagat. Goro-goro sumundun ring suroloyo gagoncing bale marcukundo manik. Rengat sunil mbandini jebol koris lupa tanggep menceng wotio galagil. Ono lindu sedino kaping selikur bumi meledak gunung meleduk nyembur nyembur awu ngebai jagat. Surya condro ilang sorote kartiko sami ambrol pedut lelemengan peteng dedet mindo bangun kesaputing lebu. Widodoro widodari hap sorotin hap sari dewa dewi sami ngungsi ning arsane royo Hyang Hodipati. Sideming goro-goro jumudiling lane bajang sak kembaran. Siji nggo bathok mbulu sangupe nawoni segoro kang lagi surut. Ingkang sajuga nggo sodo lanang sak lersang penyaponi jagat. Kekali pinanggih wonten margi tatur gendho ing niku sami rebut biodo teko ndal trajanging goro-goro mangampiak-ampiak.

angin goro-goro nentejo ngelai sundul ngawiat gemebiar madangi jagat. Sangat tejaning kegodongan, sangat tejaning sapo galak, yakti tejaning jalo menuso pono kaning pendoyeku jimat urip puluh cumbu menuso bebundling jagat. Pamong sejati ingang nami Ki Sumaryo Kinayan Toko, Yoki Bugo Gati Bugo Sampir, Yoki Dudo Nanang Nuinung, Yoki Jejangan Asmoro Santo. Jeneng Semar tegese menusa yang datan samar mering saklingrah. Jeneng Nayan Toko Rayulat Kan Toko Pati yang disawang Ki Semar kado jalmo kang wisirno. Senajan mengkono pantes kinaryo pralampitan yang menusa kang mati soko kang saning sira pribadi amunggu kiko kalahar janing jagat. Jeneng Bugo Gati Bugo iku pangan gati iku lintang bebasan arpa ngulu lintang lur bulan Ki Semar ora ana kang naru biru. Jeneng Ki Dudo Nanang Nunung kawastanan priya ndarbe prambayun kawastan wanita duwe kuncung ewuh kaya anginipun kula badhe matani Semar iku jaler napa estri. Jeneng Jejangan Aswara Santo senajan to Ki Semar menusa kang kala tanpa rupa sudra apa para rapakra parandini dados pitakonan ing jalma kang do kaseng sempring kautaman. Saya ti ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Nalika samono Ki Bodanaya lagi anget-anget dengan putra Ki Lurah Bawor ingkang sesarengan kalayan begawan Anoman kinaya dados putusanipun Ki Bodanaya.

0: pancen wis seger bedan jan enak banget.
1: Dole
0: Nolo Garing. Lagun apa kuwi Dole Nolo Garing? Lagun enak banget. Jaran-jaran cilik ramane.
1: Iya.
0: Diwalik saiki dadi Slendro jaran-jaran cilik Slendro. Ayo Midarwati saka Kediri Karanglewati.

ya iya nang ya batang-batang de bondot iki wis sateng-teng sepangan-pangan iki jajal cul nang sandung bae ning main cengkoke lah ini bang kita anak tapi aku ora cocok karo cengkoke lho ngumpul

Pangkur Palarang gerongipun Banyumasan. Ayo Niswarti. Iya.

lain kena tau dereng paripurna ki bodana yang ngenira samya angrembag wana mandala saya ten nganti-anti wangsulipun kilurah bawor gumregah ki bodana ya midanget tembung swantenipun kang putra Pambayun.

wae sak dulito mel. Ingkang sinuwun ngastina Prabu Suyudana ora kena dirembug aris. Malah karena pangandika aku dianggap jajah negara ngastina ki ketemu pirang perkara. Aku nyuwun alas mandala saya duweku yen dudu duweku ora tak suwun. Anggone Ndranoman anakku padha supaya lebu marang sajroning sabuk. Aku krasa sumiring Naruto kok nggondol dayaning Adidaya Sengara. Iki angine Ndrawargudara, mesine Ndrawargudara bakal rawuh mrene. Ing mongko wis tatitene aku ki wis tuwa, wis akeh asem lan uyahe. Ndrawargudara yen tindak ngagem dayaning Adidaya Sengara tandha lagi nesu. Ing mongko kok prapasing Naruto nempuh marang ragaku tandha Ndrawargudara lagi rawuh mrene.

perlu adol welas, ora perlu adol tangis Semar gawe wirang karo momonganmu. Sing gue karep jaluk negara Ngatino, Hendro Prasto, Sigar Semongko, Kisopo, Semar Kakangku. Niku ujaripun sinten, Den, ujaripun sinten, Den. Niku wadulanipun sinten, kulo rumaos kengkenan dateng Ngatino, dan niki urusan kulo piyambak. Sampeyan inguni sampun nguningani bilih wana mandula saya sirasa samangkinipun lebet mateng telatah keraton Gajahhoyo nanging niku ganjaran peparing saking Kang Rama sampeyan suwargi Gusti kula Pandu. Hel niki pun nganti ing kalawanti badhe kula suwun adapur kula ugi minangkani kersanipun sampeyan sami Gusti Bendoro kula. Lengkang matur menawi kula nyuwun Hendro Prasto Sigar Semongko dipun suwun utahe nyuwun negari Ngatino niku sinten. Ucuk lole lole blegeduk manyar manyar brigandil buntute kisah Gerwer Kudoro Kakang Semar kuwi Kumbikara ora wales kok menggalin bondo wecek di bondo Semar rusak.

0: kucara terus dibujung terus dioyak-dioyak. Lho kok malah Anoman ora ana anane Ming Semar, anake lanang ora ana.
1: Wah, Semar kakangku mrucut saka pangregemku Turna guruku.
0: Masa kelakon kalah. Masa kelakon ora bisa nututi. Masa kok iya ora bisa nututi playune Semar.

laing krotoau bablas kibodono yololo saking karang gumenggeng nolo garing pitruk mewah bawor sangar sianoman samun duwene wonten salebeting sabuk agemanipun kibodono yo datan kembo-kembo kilura semar nilar karang gumenggeng parantini tansah binujung dening Raden Werkudara awit Raden Werkudara ndar bebujukipun Resi Kumbayana dereng pinanggih dereng tinandak kilura semar nangkat dening Raden Werkudara ketungko kinarya bacut yang trito nunggil panggung sanes panggenan sanes gempalan yang trito nunggil bebalungan yang lelampaan ingga wonten buditom nikon ingga wonten kayangan teraju layaran Raden Wisugni Lenggastoto kelan kadang kekalik Raden Garkoto Raden Antaséna.

skenario sambetin cerita ingkang wonten pundhita punika iki ngapunten kayangan Prabu Dayaran. Wonten kayangan Prabu Dayaran. Sinata punika Jawa Tengah tinggah ngahyangan wonten ing Prabu Dayaran. Putra madyaning Pandhawa ingkang patutan kalan widodari Desa Nala. Jawa Tengah sedulur. Wisa geni ya Raden Lingsan Geni. Marmo kekasih Raden Lingsan Geni awit Lingsan Geni ketitisan Prabu Lingsan Koro. Marmo diluk Raden Wisa geni awit Wisa geni kedengar wisaning ageni.

saged muningani sadering winarah. Rawuhipun ingkang raka kekalih Raden Antasena kaliyan Raden Garkata badhe kepareng jumbuake seserpan. Duk nalika sawana sirege ingkang muring kondo Raden Wisogiri kepareng babar sabda pangandika kawijiling lesan. Kakang Purabaya lan Kakang Antasena tak aturi tinara lenggah ingkang sekeco kakang. Lan jano gunung kadingaren lho kok kakang dari kotoran Kakang Antasena bareng-bareng inggah aneng kayangan Prabu Layaran. Ngetok nomarang pinemune si Adi. Iya iya Adi geni aku tak ngilangake sayah Kartaro Yudi.

0: yang sukmono tekaning jagat. Kakang Dalekocan, Kakang Antasena sakwise sawetara tinar lenggah. Sinambi ngupadi sesulih lungkraking slirane sawetara ing semu ilang sayae. Kakang Dalekocan, Kakang Antasena dasugeng rawe kakang aning kayangan trajulayaran.
1: Adik ini kadangi pun kakang ingkang tak tersenani.
0: Iso kakang Parubaya.
1: Iyo, pangeture siadi orono pambeng sakwi jopo.
0: Orang liyo kakang, pangabetiku katuro kakang Garikoco, lan kakang Antasena.
1: Kakang Garikoco, adikku Antasena piye? Mbok ora usah takon keselamatan seki doce kacaket wae. Yen kelingan eyang duno lembe bujuk lawan bapak ki, wah yen bisa disawang jroning dodo dadaku ki mobor-mobor genine. Mulai ku mbok seki cekat-cekat seki aja ngrembug keselamatan lan liyane becik ayo padha cekat-cekat karepe digini kepriye lansa batu teka priye wosmar bener apa luput kaya ngono ya kaya ngono ning aja kaya ngono ndak njur mengko kesusu tundone bisa kesliru.
0: Adik ini kakang Antasena
1: saiki si Adi ngerti omring padatanku yo kapan aku golek si Adi ki ming penuh dolan-dolan rak ora senajan to ngajak bebarengannya udah lawan si Adi mesti pakar tikang gawat keliwat-liwat yang orang gawat aku orang boleh isi Adi mulanya susah kagen pitakon kang orang-orang saya ini cekat-cekat wae adik ini wasmar bener apa luput
0: kakak ngontos ini mbak ya sabar sabar
1: usah sabar-sabaran atiku suara kepenak kok adik ini
0: wis yen kaya ngono kakak ngerkoto saya kita atur ngendika ake ono ngedadian apa.
1: Iyo Dewi Sogeni jejatine wis aja diwangsuli Kakang Arigato. Ndadak mangsuli pitakonan adigeni. Adigeni kuwi ra dewa, dewa penutup bisa ngerti mring sakduring winarah. Senajan to ora di ngertekake ra adigeni kudu wis ngerti. Yen orang ngerti dewa bodho kowe.

0: Kakang Wonto Sera Kang Dewata kaya ngono gedhekno pangapurane aja dadi serik purane atimu adigeni
1: ora apa-apa. Kakang Antasena kudu kaya ngono yen ora kaya ngono dudu Antasena.
0: Malah aku dialem Kakang Rikaca. Aja kebungan yen dialem. Ya wis, adiku iso gini kepri sing dadi pinmen si adi.
1: Loh, sejatine iki aku ya ngerti ning Rikaca katon banget-banget kelelangar-langar kelayan kadang tua. Loh Kakang Rikaca ya kadang kurdo, Kakang Antasena kadang kurdo. Senajan to aku yang ngerti nanging senajan to aku ngerti ning aku ora pacut to Kakang. Ya dini aku ngerti wis marke lagi ya di bebujuk karpa yang dunoki wis mar supaya dirangkat di bondo lan wanoman ing negara ngadina bakal disiksa ing mongko kang bebujuk yang duno sing nambi bebujuk wawar kudoro ing mongko sejatine pangangkae wis marke bener jumbuh lawan apa kang lagi dadi kersane wong atu aku Pandhawa ya wasinur ngamarta.
0: Adik ini ngerti,
1: ayo ngerti. Wasmarki ngejombuka wono mandolo seroyo kang wono mandolo seroyiku yang tidak be'e wasmar yang widi pasake dening wa Prabu Suyudono bakal dinoyongan kemulo-kemulo soko ingkarang gemenggeng marang wono mandolo seroyo ingkono bakal tetruko alas bakal bina badan digawe papan kang rame. Iku ra jumbuh lawan wong atu aku kabeh wa sinuwun ing ngamarta lan kabeh wong atu aku ingkang tansah ngudi budi-budi daya murih kemula aja nganti kurang pedolan kurang sandang lan aja nganti kurang papan.
0: Adik ini wis ngerti kaya ngono dadak takon
1: aku yen mau terus wae yo darane wong nom kementus bagus sing luput aku adik ini yen ngajak cekat-cekat Kakang Kakang Rikaca lan Kakang Antasena bareng yang munggah nyang kayangan.
0: Adi geni aku saruju lanjur kayangan kapi
1: senajan tawa Prabu Suyudana nora marngake alas mandala saya disuwun dening Wasmar yang dewa nekseni dewa kersa nekseni awit tinggal nekseni duk nalikane kaki swargi pandu paling ganjar marang Wasmar iku dewa-dewa kabeh mula dewa-dewa kabeh iki kena kanggo seksine Wasmar. Senajan tawa Prabu Suyudana ora maringake yen dewa-dewa kersa nekseni arep kepriye.
0: Lanjur pinemresi ati
1: Kakang Antasena lan Kakang Rikaca bareng aku munggah nyang kayangan. Aku tak dadi juru rembug, Kakang Antasena dadi juru glepuk, Kakang Rikaca dadi penonton wae.
0: Ngerti?

wong welah ngek namastu nama sidem. Yai Bromo, yai non dawuh pangandika kakang nyambadipati. Da opama ake jalma lumampah setindak kendel sejangkah noleh. Telepon kakang sesarengan layan siadi jagi koi si kondo waru. Rosolora kepenak ringet gumrobios ruwean duduk kroso dagduk arep napa ya Yayi Bromo? Wah, kakang nyemut dipati sampeyan tiga ingkang boten-boten wonten menapa. Ngene saka elinge pun kakang Yayi Bromo. Yayi Bromo lawan pun kakang tinanggenan jagi kori si kondowaru kersane Rama Pukulun Pramasti Guru. Amarga ing bale martu kundhemanik lagi kempal kabeh para dewa. Para swandana ora ana dewa kang dunung ing kayange dhewe kabeh kempal aning bale marsu kundha manik. Lanjur pun kakang lawan siadi kine nanjagi koris kondowaru kuwi kanggo nguatake swasana ing kayangan jonggring saloka. Inggih leres kakang nyawiji ati amarga Rama Pukulun lagi kepareng ngombrongi gegayuane Joko Pitono. Joko Pitono ralgora lilo yento alas mandolo sroyo dijaluk dening Kaki Semar. Iku ora bener kang sejatine. Ingkang sejatine wono mandolo sroyo wis ing liwati giliring kala wanci kudus bali kacepeng dening Kaki Semar. Ngono iku Rama Pukulun kok ya ngombrongi Joko Pitono. Dewa ora kepareng nekseni nalikane Pandhu pasrah alas Mandala Sraya marang Kaki Semar. Sira sumekaten kakang nyawa dipati sampun kuwatos wonten menapa menapanipun kula? Wonten menapa menapanipun kula kepriye? Aku percaya mulo dodo dagduk. Ringet gumrobios ruwean. Amarga bakal ana apa-apa yen tak bedhek aku bisa ngarani. Luput katoranggane fotomu wis geni mesti munggah ing kayangan mbela Kaki Semar.

Wah, Kakang, nyewa dipati Kakang. Abri ini. Menawi Kakangnya mau dipati nami jiri aja kali putu kalau piyambak wiso gini kulung yang tanggil. Eh? Kulung yang tanggil, tanggil ke beri. Kulo pitados wiso gini badi melandangi kaki Semar. Nih, Romo Semar nanging. Wiso gini badu kantus bunti meniko ya tos badi ajrih kalian kulo. Alah, jiri siapa? Wiso gini watake cuplak anding-anding. Ora sana, ora kadang, ora sana, ora sedulur, ora bopo, ora biung, ora bapak, ora ibu, ora kakek, ora nini, ora paman, ora bibi, ora kakang, ora mbakyu. Apa mana ragaring lian sedeng ragaring dewe, upamakno kaya ini cuplak, lang andeng-andeng bendil. Kawe olo mering rogo ditimpral, ora kelangan. Watake putu mau wiso geni. Lho, menapa Kakang nyawa dipati sampun ate ngalami? Wis tau ngalami, Di. Lho, duk nalikanipun jaman menapa? Nalikane. Puntun ewa buka kalimasa dokang durung kalawangkine. Nalika samono dadi goro-goring kayangan. Pun Kakang dinuto kersane rawuh pukulun Permati Guru kinen bandut sukmane puntun ewa nalika samono leres kados bundi. Tumurun marang arta padha pinangi kelawan keng wayah wiso geni pun Kakang disebab-sebab tundone muntamping atiku dadi pasulayan. Wani padha wani aku maning ewa tuwa wiso geni wani karo aku mokal. Nembe ketenggereng aku itu sumbari kakinya mau dipatip nganggo kadik daya nopo kakinya mau dipatip aku ngerti wadimu tak lorot mudleh apa kurang lempur kaku menopo kakaknya mau dipatip meniko wadini pun dilorot mudleh ya babar pisan aku nembe kru sumbari wiso gniar ngelorot mudelku aku selempuruk kau isih tegel wis ngerti-ngerti wong wis ngelempuruk kaya dikewes-kewes diboldo dirangkat anenging sorwit randu digulit no susung kerang-kerang ono bocah pangon ana dewa digerumut kerang-kerang mengkono di Betara Brama. Menawi Kakang nyemot dipati ciri-ciri kalian wayah kulo pun wiso gini kulo mangking yang tanggil menewonten menopo menapani pun yektos wiso gini dumugi ningga kayangan badai belo Romo Semar kulo ingeng badai mandikari kayangan mosopun kalian kulo syukur ya aku terima mengantani jadi kaki Betara Brama kaki nyemot dipati ah ngayang.

0: Wah, wiso geni.
1: Kaki Betara Bromo.
0: Wis masa budaya Yayi Bromo iku keng wayah nyapa wisa geni. Engkang imburine kae Antasena Gatotkaca. Purboyo Gatotkaca ing semu enak kepenak. Ing semu mung nyawang-nyawang nang Antasena wis ngepel-ngepel driji.
1: Kaki Betara Bromo. Aku nyun dengan samudera Panasoma gawe kagiyating penggalih kaki Bromo lan kaki Nyawa Dipati. Lho kok kaki Nyawa Dipati semisih?
0: Aku mbawang kotong gulup ora melu apa-apa gulup. Wis gini
1: kaki Betara Bromo.
0: Merocok anjuk aning kali sekondo waru.
1: Aku nyun restune kaki Betara Bromo. Aku bakal swaneng asare kaki Betara Guru. Parang aku tak nyun meteran. Dektine asman dulu saya ki bener apa ora yen disuwun dening Mabadranaya.
0: Wah. Wis kene babar koreku wis ora perlu takon meteran. Nyuwun sadane Rama Pukulun Permati Guru. Ing ngateto saiki sapa wae. Ora diparengake swanane Bale Marcukundo Manik. Mulai kowe iso geni aja kedelwarsa anggone handarpe pangangkah Bali wiwit saka kene aja kok tresna swaning kayangan dunging saloko aja kok tresna swan aning Bali Marcukundo Manik kudu Bali wiwit saka kene ora Bali jeneng kowe iki putuku putu ora manut marang kaki ngendiana putu ora manut marang kaki iku jeneng putu kang kurang ajar kakine bakal ngajar.
1: Oh, kaya ngono. Oh, iso ya, aku putune kaki Bromo jare. Iya, yen ngendikane kaki Bromo ngono kuwi uga bener kok kaki. Putu kuwi kudu manut karo kaki nang sabaline kakine kudu ngomong karo putune.
0: Wah. Yayi Bromo, Yayi. Ana kuwi kepiye le bakal paring wangsulan gendel kemawon Kakang Nyemadipati.
1: Kasare kaki Bromo
0: manut mering pun kaki
1: aku manut nanging kaki kudu ngemong putu
0: liring ngemong putu
1: kaki Bromo aku nyun dimong dolan aning Bale Marcukundo Manik aku kepengin pinanggih klayan kaki Betara Guru
0: lara dane wani lawan pun kaki rasa aki kemayane pun kaki panas walahar ragamu dadi hawu.

0: Kakang Antasena kene ngopo Kakang?
1: Waduh, adik ini. Aku dipandeng dening kakimu Bathara Brahma. Aku nglumbarah. Sawise aku nglumbarah, panas ilang, aku menyat. Kaki Brahma tak tamani sungutku ambruk nglempuruk krungkep. Terus tak tendang mustakane. Lho kok njuraku grayah. Kaya semuten sakodure ngawak terus ora duwe daya kaya ngene iki adik ini.
0: Ora kuwi. Kuwi Kakang Antasena jeneng kewalat Kakang.
1: Lho kok kewalat?
0: Lah wong dewa kok ditendang mustakane.
1: Lho, carane kapriye adik ini?
0: Perang karo dewa kuwi aja wani-wani. Wong perang karo dewa ki sing kena dipiloro dewa ki wiwit dodo sak pengingsor. Wiwit dodo sak pengandhap. Wiwit dodo sak pendhuwur tekaning mustaka ora kena diperwasa. Apa manah nganti dipiloro kesenggol ki aja nganti. Lah mongko kaki Brahma kok ditendang mustakane. Kakang Antasena kewalat.
1: Waduh lagi isi gemrayah ki aku. Loh, apa bisa dilangake
0: bisa? Iki nyun pangapura sak dering batinmu. Tak usap, wewe saka bathukmu tekaning santaranmu bisa ilang dayane kaki Brahma menyat Kakang Antasena.

0: Wah, marem aku nyawang tandangi kadhang Antaséna.
1: Kakang gak kok topan, tapi kakang Antaséna mertayani.
0: Lanjur kepriye saka pamrayogamu?
1: Dewa bubar mawut kaya

Lain rata wau kahyangan Pundhita punika yaiku kahyangan Jonggring Saloka, ya kahyangan Suralaya, ya kahyangan Tejamaya, ya kahyangan Arga Dumilah, ya kahyangan

lawan ring kamar kentone ngagel mek babut rinate ning pinatiku ing kula retno sinebaran sari gondo widal sadepatan kaburi kelebet ala badak kanan kering kong asgan dari pun sanggang girinoto sinto boleh kengamplak lenggamu ngengarso sesepain poro jawoto engkang nahyangan wondering sutuk tangudal-udal iku kang dijuluk sang yuang kare koputo yu sang yang urado pasulakan agung balewar dukundo manik mambak-mambak belat balir samudera surut ketinggal jejer api petuk dengkul tumpang rongko engkang samyo ngagem busono atri kempal samyo warkolir pendah kiri prawoko engkang samyo ngagem busono petak kempal samyo petak kempal samyo petol lir pendah milis nebai ngomong engkang samyo ngagem busono cemang kempal samyo langkik lir janggang araraton sirkit ingang murweng kondok

0: wilayah genemastu nomo sidem katuran jandiko kakang kaneko putro kakang
1: kawalo nuningge tawo santo pangandiko pukulun adi guru
0: rawi pun kakang kaneko winantu saking Karahayon.
1: Kepala ngejut semelatur katur penduka pukul adik guru berkares tuh peparing penduka adik guru dengan mentan batang pisuan ulengeng rokok saking suntuk tanggung dalu-dalu pisuan kalau wanten dengan si boya wanten pambeng setunggal pun api pukulan adik guru
0: kepala ngatur ake paskan pono kerame katuran kakang kareko putro
1: kau lalu tinggi pukulun adik guru kelukuran sabdi apa juga pukulun adik guru ngaruh mentah batang tuswani pun rokok batu kukulo kalau tampi pinu di wadun mustoko kuro kalau ngakan wadun ling lungo ya buganda dosake cahaya nur cahaya pukulun adik guru kaparang unjo suratun katur wadun ngandapin bodo rokok batu kukulo hangat kurape pujo pujia tuti konjuk wadun ngandapin bapodo pukulun adik guru
0: kawula nunggih matur sembah nuwun dados srana syukur naming jastri kakang kareko putra kawula nunggih kula aturi prakenggah ingkang sekeca kakang kareko putra
1: kawula nunggih ngestokaken keluhuran dawuh paduka pukulan adi guru
0: atma jari ulun penyarikan
2: kawula mung dawuh sabda panandika rama pukulan pepundhen kawula
0: kanti rahayu ngang dadi pisane jeneng kita penyarikan
2: kamu nong kapan unjuk sematur katurun dengan dapeng pada rama pukulan mundik luhuran dawu timbalani pun paduka rama pukulan pisane pun betul paduka wonten dengan buten wonten tambeng setunggal penopo buten wonten sambe kalau setunggal penopo engang menikah keparan putra paduka kula nyosakeng sungguh mengpangat beti simbah konjok dengan daping bapak doro mau pukulun
0: dinampikan di age sukorna ringkias oralio pujo pujia stutine ulun runtak marang pisuane jeneng kita penyarikan
2: kamu meninggi keluguran sabda bapak doro mau pukulun kamu lo tanyas tekali kamu lo bundi wantan mustoko lo cencang wantan pocaking rekwal betang wantan prarojo mugu anda cosakeng jimat rata ginggal wano Rama pukulon pepunden kula
0: merayu ka ageng kang dadi pisuane jeneng po
2: kau lho ninggang setelahkan gawut
0: katuran kondur rawipun kakang kaneko putro
1: kau lho nandamu sabdo pangantiko pukulon adikur
0: kakang kaneko putro rawipun montening kayangan jungring saloko ingkang sawut dahat angripun ripo dukwang anti-anti awit kepala ngeripo duko badin jumbo agi swas moeng kayangan jungring saloko amargi katitik kayangan jungring saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro yektosipun rengat sungunipun lembuan dini kados njebol-njebol kore sona tangkep gemleng deng swanning pun kalah tondro dimuka umep yayah kinebur alum aking kacing kerbu diun daru katitik padatan kalau kayangan wonten pratondo ingkang mekaten menika pratondo kayangan badhe kesunduring goro-goro mila ingkang menika kakang kaneka putra menggah seserparipun ngandika kayangan wonten pratondo ingkang mekaten menika kados pundi

0: Yang ngayai kena wasitu nama sidem mekaten kakang kaneka putra kawula nu linggih adik guru.
1: Mbok menawi
0: adik guru keparenggar
1: seserpanipun ing rata kula
0: kayangan jungring saloko buya wonten goro-goro adik guru ananging
1: kula pitados menawi saya-saya pukul adik guru ngan rak wamaling kayangan adik guru.
0: Oh, mboten naming goro-goro kemolo ugi sakit kelapan wonten ngedatusan sungsang bodo balik. Galenjong-galenjong waduh doyong kangge kendat nuang pukulun adik guru. Laing goro tawau dereng paripurno sang yang kinerota keparang imbal wacono ketungkau pisuanipun betoro bromo gito-gito miak pasalakan minggah wonten ing balik marun.

ngewelayake nawastu nama Sidem. Kakang Kaneka putra kula turip nalenggah ingkang sekeca kakang. Kawula nggih ngestoaken dawuh paduka ukulun adi guru. Brama kula nuwun dawuh sabda pangandika Rama Pukulun. Tadi paran pawartane piswane jeneng kita ingkang datang tinimbalan dening ngulun. Matur ingkang traca piswane jeneng kita. Alun inggih ngetoaken dawuh saderengipun kepareng putra paduka kula. Nyaosaken sedaya dosa kalepatipun konjuk ngandhaping padha. Tinampi kanthi raos lega ing tyasning jeneng kita aja kaduk wali kejeron anggone jeneng kita mubus. Luntan asa paring pidana kalayan jawate ingkang datan rakwa waling kayangan. Alun inggih ngestoaken dawuh. Lepatipun ingking putra kula Bathara ingkang matumpuk tundung karo kula amargi putra putuku kula tinangginahan jagi koris kondowaru mboten kenging wonten titah ngarta putra ingkang minggah swanun ing kayangan tunggiling saloko ananging pangaturi menika bilih ingkang nerak mateng waling dewata wayah kula piyambak inggih menika wisa geni kalan Antasena ingkang sakmangke sampun badhe minggah swanun ing Balemardu Kundo Manik. Wisa geni Antasena asmunggeng kayangan jungling saloko kalau nengi sambut tumugi badhe wonten ing Ngabiyantara. Kalenjong kalenjong warudo yong kangge kendat kuang pukulun adi guru lani kini kita ngeriki adi guru. Menawi pukulun adi guru kersondar serpanipun rokok-rokok kula kula wau mbok menawi bu ya badhe wonten sambeka setunggal punapa adi guru. Nun inggih kakang Kaneka putra. Kaki Pranasti wis geningan marak swanane ngadantara.

0: mamu tekaning jagat sak kabehing pakarti tindak tandukku ingkang dadi kurang karena ning penggalih kaki prasti yang keparang aku nyuwun genging samudra pangaksama.
1: Hong wilayah ngegeno mas tu nomo sidem wiso geni
0: kaki prasti kurisa
1: kegancangan jeneng kita ojo kedangon aneng bale marjukun demanik opo derunane jeneng kita minggeng kayangan jungring soloko ingkang datan tinimbalan dening pun ulun
0: yang sukma mesti kaning jagat el opo nda aturake swan kumrene bali lawan kakang ontos reno lan kakang dadi kocok kami gatan ingkang bakal katur kelayan kaki bedoro guru aku nejo nyuwun keterangan babar koro alas mandolo soyo ujare waswarki alas mandolo soyo ki dari be'e wasmar miwit duk nalekane kaki pandu sesugeng ratonik negara ngasino nugroko gegandaran paparingane kaki swargi pandu marang wasmar yuku alas mandolo soyo awit wasmar duk naleko samono ketok banget gede dharma bektine marang kaki swargi pandu nunggoni jabang bayi ingkang neng sak joning bungkusan yuki wawar kudoro nganti wolung tahun dumunu neng sak madyani ngalas sawit sewa warga doro bisa ambabar soko sadu yang wongkusan soko sukor naning penggal kaki swargi pandu marang wosmar yang podo loro-lopo prihatin nunggu di jabang bayi sing nganti wolung tahun suene njok kaki pandu mari alas mandoro soyo lando saikine munggu soko pinemune lengkatan patungi wosmar wis kolomansine wono mandoro soyo bakal dibuka lile dibuka ki bakal bina badan bakal didadekake papan kang rame wasmar darbe pangangkah ingkang mengkono iku ora nerak lawan anggrang-gring praja ngamarta awit kula sinuwun saandane iki kagungan kesa yen siang pandereng rate tansah ngulir budi ambib didaya murih kawula ngamarta padha gesang kepenak ora kurang nedha ora kurang busana ora kurang papan awit ingkang gumenggengi kemulane wis akeh nganti ana pangandikan Wasmar lewih omah kurang lemah mula kuwi Wasmar nyuwun alas mandala saya bakal diboyongi kemula-kula saka karang gumenggeng supaya kang padha tetruka aning alas mandala saya lha iki bener apa luput.
1: Ya nun sewu menika pukul dari guru kawontenanipun mekaten ngelingan mekaten menika pukul dari guru mbok menawi di guru badhe nyupen kulaturi tirta midil saking sliro anget adi guru mbok ngantos kayangan wonten sungsang bodo balik.

0: Mel-mel Sapriye bawor Dera warku dera terus ngoyak-oyak Sumbar aku bakal dirangkep Aku bakal disolake ngatino Bakal diparingi pidono Pati dianggep aku bakal jajah negoro ngatino Meneng bae mang Waduh kakang Semar Sang pendito kades undi Wis jadi kadang warku dera tak tandingin aning aku Sampun mekaten Nanti wong dronane nang buri terus dronane Dan nembe tekak lambine lorak dronane
1: Oh
0: Mar, ayo melayu, ayo kodok layu, ayo

0: Lain darawi sanggeni.
1: Ayo mas Semar. Kalau saniki kan ngomong, oya-oya kulo badai dipun nangkat. Mas Semar semisio wadi, sek. Aku tak nemu.

0: tak wiso geni anak kulanang.
1: Kepar ngaku matu ngaman Wawar Kudoro. Waktu pisang dadi dukane Wawar Kudoro kayen aku.
0: Ngoyak-ngoyak Semar wamu kang lingset marang kabeh wong tuamu.
1: Lo Semar aja dianggep nglungsedake mring wong atu aku kabeh. Kepar ngaku matur yo wo. Iki aku ki nyepeng Mas Genepen iki sing diarani Nawala Kencana ana tapak asmaning para dewa nembewe diparingi saka kaki Bedhara Guru seksine Kakang Antasena Kakang Gatukaca iki supaya diparingake marang Wong Semar awit Wong Semar nyoto sawang marang Astina ning ora nyuwun negara Astina nyuwun alas Mandala Traya ambulane kersane kaki Bedhara Guru yektine alas Mandala Traya wis ngancik ing giliring kalawanti kudu dadi panguasane Kakang Kaki Semar yo waku mulai ku Wawar Kudoro aja kedaluwarsa ngejaba saka kuwi kaya Wawar Kudoro dudu siswane Kaki Dewa Ruci lha wong siswane Kaki Dewa Ruci kok kaya ngono
0: kuwi jeneng opo
1: Nawala Kencana
0: paringane sapa
1: Kaki Bedhara Guru
0: sing bakal nampan
1: Wong Semar
0: Wawu Semar duwi kaya ngono kuwi
1: pratandha Wong Semar kuwi darbe panguwasa mring alas Mandala Saya warisan saka Kaki Swargi Pandhu
0: lha yen kaya ngono kepri pamrayugane wis geni
1: Wawar Kudoro wis saiki uga kudu kepareng balik tinggal yen Wawar Kudoro ora kersa balik tinggal lire balik tinggal kudu mandegani Wong Semar kudu ngentengake ngasino
0: yen ngono aku manut lawan kuwi
1: ayo yen ora manut tak aturake Kaki Dewa Ruci bisa pekantuk bendune Kaki Ruci lah wong gurumu kok wong
0: wis yen ngono aku manut karo kuwi
1: yen manut kalaku aku ndak ngulungake Nawala Kencana iki mring Wong Semar Kurawa lan Yang Durna kae diaturi kondur.

0: ngeduk manyar-manyar prigantil buntute kisah.
1: Biar aku dorong, Ger.
2: Purno, guruku.
1: Lo kok nyur mungkur kepiye-kepiye kaki Semar, Kakang Semar, apa wis dirangkat? Anoman kudu uga melu bit di pondo.
2: Purno, guruku, aku njaluk di pangapurani wae yen alat mandulo soyo iku bener darbe Semar kakangku. Lan Kakang Semar soan ngatino ora-orane njaluk. Negara Ngatino lan Hendro Prastosigar semangka kuwi ora sing dijaluk piala Semandala Saya. Saiki Purna guruku tak aturi kondur.
1: Swatama iki kamasulku ndoro balik tinggal kaya.
0: Amaswarku ndoro
2: Swatama.
0: Blonja Blanji niku jenengane.
2: Loko kondo Blonja Blanji.
0: Kaspar Kudoro mboten kesa bondo Kaki Semar. Mboten kepareng bondo Anoman. Yatos Kaspar Kudoro niku mboten ngangen guru kan bapak kula ing mongko ingkang tinanggenah dening Koko Prabu Ngatino. Bapak kula kinen paring dawuh mateng Kaspar Kudoro Semar kalan Anoman kedah dipun rangkep.
2: Ora gelem bali jotos raimu.
0: Lantun Kaswatama, warga ketabuhan saiki tajar dening aku.
2: Orek-orek gadamu.

0: Kersani pun Doro Wisang ini katet pundi. Ya Wasmar, amarga Wasmar wis nyato Nugur Kotar ini Jawa Tengah kanggo Muasani wana mandoro soyo ingang cekawa Prabu Sudono ora bakal nyengkola yang Wasmar wis ngaturi Tirso mering wajah Kapitono babar noro ngawal kentono sing jatuh dari Wasmar kuwi.
1: Ala jengger sate pun sampean
0: tak aturi kandeng. Kena kagadutake yen wis ana Surya gumrang kula Wasmar.
1: Monggo sesanti nyuwun dumateng Gusti Kang.
0: Kawasa mring jagat kula sedaya ugi sak pangripun salajengipun kang dipun suwun.
1: Jaya Jaya Wijayanti
0: Rahayu Widodo
1: Waluyo Jati.

sampun purno lampan Semar Gugat ingkang kat gelar deningki Sugino Siswa Carita. Kula pun samudrianto ingkang lelati sulih media lan maradinaken seni pedalangan menika lumantar Mas Patik Raja Dewagu.wordpress.com. Ngaturaken wilujeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, nuwun, nuwun.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jiwa.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah wa syukurulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani aktivitas para warga sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Percaya FM yang dirahmati Allah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, tetapi dari ke-12 itu ada 4 yang dianggap mulia atau hurum, ya istilah Al-Quran, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram. Dzulhijjah baru lalu, kemudian sekarang masuk di Muharram, dan nanti akan sampai pada Rajab, kembali kepada Dzulqa'dah. Nah, bulan Muharram menjadi penghitungan awal di dalam kalender Hijriah, sehingga satu Muharram adalah merupakan awal di tahun baru Hijriah atau sering dikenal dengan tahun baru Islam, sehingga menjadi tahun baru umat Islam juga. Maka di dalam bulan Dzulhijjah terdapat sunnah puasa, yaitu tanggal 8 Tarwiyah dan 9 hari Arafah. Maka di bulan Muharram ini ada sunnah puasa, yaitu di tanggal 9 bulan Muharram yang disebut dengan Tasu'a, dan tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Jawa bilang itu suruh atau surah dalam bahasa kita di Cilacap. Ini termasuk satu suruhnya yang dibilang keramat, sehingga pernah difilmkan berjudul Satu Suruh yang sangat horor dan menakutkan. Tanggal 10 ini sangat disunahkan sekali, sebab di tanggal ini, yaitu di tanggal 10 Muharram itulah, Nabi Musa alaihissalam syukuran karena terbebas dari kejaran Raja Fir'aun yang sangat-sangat bengis, sangat-sangat kasar, zalim. Maka siapa yang puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini akan dihapus dosanya selama 1 tahun. Loh, ini punya fadilah yang luar biasa, karena yang bisa puasa di bulan Muharram ini, terlebih khususnya tanggal 10, adalah akan dihapus dosanya 1 tahun. Sehingga melalui momentum yang singkat ini, kami mengajak, yuk meriahkan Muharram ini dengan salah satunya adalah puasa di tanggal 9 dan 10. Jadi kalau tidak bisa melaksanakan kedua tanggal itu, ya paling tidak di tanggal 10. Bulan Muharram ini juga sering dianggap sebagai hari rayanya yatim piatu, sehingga pada beberapa daerah ada yang kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa santunan-santunan terhadap para yatim piatu, fakir miskin, para janda dan duafa-duafa yang lain. Jadi memang di dalam Islam, karena kedudukan Islam menjadi penyempurna dari ajaran para nabi-nabi sebelumnya, sehingga di bulan Muharram ini juga tadinya adalah yang bersyukur Nabi Musa alaihissalam, tetapi kita melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Musa untuk puasa sunnah di bulan Muharram ini, tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian hal-hal apa saja yang telah terjadi di bulan Muharram ini? Ada cukup banyak yang terjadi di bulan Muharram ini. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dicipta juga di bulan Muharram. Nur Muhammad dicipta juga di bulan Muharram. Dan Nabi Yunus keluar dari mulut ikan besar juga di bulan Muharram. Termasuk taubatnya Nabi Yunus alaihissalam juga adalah diterima di bulan Muharram ini. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Muharram. Pada bulan ini ibadah dilipatgandakan hingga 30 kali lipat. Luar biasa, sehingga ketika kita puasa sunnah, ketika kita tadarus Al-Quran, ketika kita membaca teks ilmu, semua termasuk silaturahmi, saling kunjung, membangun kedamaian di antara umat manusia ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 30 kali. Luar biasa, sehingga jangan sampai lewatkan momen yang penting ini untuk kita isi bersama dengan serangkaian ibadah-ibadah sunnah dan ibadah fadilah yang lain sebagai tambahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: terbitkan SE baru, Pemkab Cilacap larang odong-odong jadi angkutan orang. Siap diresmikan 31 Juli, Sekolah Rakyat Cilacap akomodasi 270 siswa kurang mampu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap menerbitkan surat edaran SE yang melarang penggunaan odong-odong sebagai angkutan orang di jalan umum. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus menekan resiko kecelakaan yang melibatkan kendaraan modifikasi tersebut. Pejabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan surat edaran yang diterbitkan Bupati pada 13 Juli 2026 itu menegaskan bahwa odong-odong bukan merupakan kendaraan yang diperuntukkan sebagai angkutan orang. Melalui surat edaran tersebut, seluruh organisasi perangkat daerah OPD diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, para camat juga diperintahkan menyampaikan aturan tersebut hingga tingkat desa. Pemkab juga meminta seluruh BUMD dan sekolah tidak lagi menggunakan odong-odong sebagai sarana pendukung kegiatan. Bahkan bengkel dan karoseri dihimbau tidak melayani pembuatan atau modifikasi kendaraan yang akan digunakan sebagai odong-odong pengangkut penumpang. Menurut Anissa, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian kepada masyarakat agar menggunakan kendaraan yang memenuhi standar keselamatan. Meski demikian, Pemkab Cilacap juga akan memberikan adanya solusi bagi pelaku usaha odong-odong. Pemerintah tengah mengkaji agar kendaraan tersebut tetap dapat dimanfaatkan sebagai wahana wisata dengan pengaturan khusus. Salah satunya dioperasikan di dalam kawasan objek wisata, bukan di jalan raya atau lintas wisata. Saat ini Pemkab juga masih akan melakukan pendataan serta pembahasan lanjutan bersama instansi terkait dan perwakilan pelaku usaha untuk menyusun regulasi teknis mengenai operasional odong-odong di Kabupaten Cilacap. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas sekaligus tetap membuka ruang agar usaha odong-odong dapat berkontribusi pada sektor pariwisata melalui pengelolaan yang lebih baik.
1: Terkait dengan odong-odong, pemerintah Kabupaten Cilacap sudah mengeluarkan SE tentang larangan penggunaan odong-odong sebagai angkutan orang. Jadi di SE tanggal 13 Juli 2026 ini sudah jelas Bupati menyampaikan bahwa odong-odong adalah kendaraan bukan dimaksudkan untuk angkutan orang. Dan oleh karenanya kalau saat ini odong-odong banyak digunakan untuk kegiatan yang prinsipnya mengangkut orang, maka secara rinci bahkan Bupati sudah memerintahkan yang pertama kepada seluruh OPD untuk mensosialisasikan bahwa ada larangan odong-odong digunakan sebagai angkutan orang. Kemudian juga memerintahkan camat untuk mensosialisasikan juga kepada seluruh warga masyarakatnya bahwa odong-odong adalah bukan angkutan orang karena dari sisi keselamatan dan konstruksinya memang bukan untuk angkutan orang. Demikian juga ke BUMD dan juga kepada sekolah-sekolah itu juga sudah diperintahkan untuk tidak menggunakan odong-odong untuk kegiatan penunjang kegiatan sekolah. Okay. Bahkan secara rinci lagi ada disebutkan bahwa untuk karoseri bengkel juga dilarang membuat atau memenuhi pesanan dari pengusaha yang ada di Cilacap yang memesan berupa odong-odong yang akan dimungkinkan, dimaksudkan untuk kegiatan mengangkut orang.
2: Lintas Bercahaya.
0: Kabupaten Cilacap, Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Jumat 10 Juli 2026, polisi mengamankan seorang pria berinisial SS, 44 tahun, beserta barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 192 gram dan ribuan obat terlarang lainnya. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucahyo menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya peredaran narkotika di wilayah Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan. Sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, petugas mengamankan tersangka di rumahnya yang beralamat di Desa Planjan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu paket besar berisi ganja dengan berat total 192 gram, dua lempeng obat psikotropika jenis Atarak Alprazolam sebanyak 20 butir serta 13.360 butir obat jenis Heximer yang disimpan di dalam rumah. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa telepon genggam, kemasan paket pengiriman barang, pakaian, serta barang lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang berinisial SN yang berada di Jakarta seharga 2,6 juta dan dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat rumahnya. Sementara obat daftar G dan obat psikotropika tersebut diakui merupakan titipan dari rekannya. Lebih lanjut, Ibda Galih menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polresta Cilacap dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika maupun obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Cilacap. Sementara itu, Ibda Galih juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi sehingga kasus tersebut berhasil diungkap. Saat ini tersangka SS beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Cilacap guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga 10 miliar.
2: Lintas Bercahaya.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah 2026 di SMK Dr. Sutomo Cilacap secara resmi ditutup dengan aksi nyata penyelamatan lingkungan. Ratusan siswa baru beserta Civitas Akademika terjun langsung menyisir pesisir pantai Teluk Penyu untuk melakukan aksi bersih-bersih sampah sekaligus melepas liarkan tukik anak penyu ke habitat alaminya Jumat 17 Juli 2026. Langkah edukasi lapangan ini sengaja dipilih pihak sekolah sebagai penutup dari rangkaian orientasi yang telah berlangsung sejak awal pekan. Sebelumnya, para peserta didik baru telah dibekali materi pengelolaan internal sekolah, pengenalan kesiapsiagaan bencana bersama Basarnas, hingga latihan dasar kepemimpinan LDDK yang dipandu langsung oleh jajaran TNI. Wakil Kepala Sekolah Waka Bidang Kesiswaan SMK Dr. Sutomo Cilacap, Afif Al-Muharram, menyampaikan bahwa penanaman nilai kepedulian lingkungan harus dimulai sejak hari pertama siswa menginjakan kaki di sekolah. Ia menambahkan sebagai sekolah yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap, pelestarian pantai merupakan tanggung jawab moral bersama. Diharapkan karakter ini melekat kuat pada diri anak-anak selama menempuh pendidikan 3 tahun ke depan, baik untuk lingkungan sekolah, rumah, maupun pengembangan diri dan dunia kerja mereka kelak.
3: Ini kami memberikan pembelajaran pada siswa bahwa MPLS di pengenalan lingkungan sekolah pertama ditanamkan nilai-nilai kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar. Sehingga harapannya nanti bisa diterapkan di sekolah, di lingkungan, dan anak-anak ini menjadi generasi yang punya tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap pekerjaan, kemudian terhadap pengembangan diri. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya seremonial, tetapi bisa dilanjutkan oleh anak-anak ke depan di dalam melaksanakan pembelajaran selama 3 tahun di SMK Dr. Sutomo Cilacap. Baik, karena kami kebetulan berada di sekitar pantai di Kabupaten Cilacap, sehingga kami melihat bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Pantai bersih, terlihat baik, nyaman, sehingga anak-anak ini nanti juga bisa belajar di alam, bisa belajar punya tanggung jawab untuk merawat lingkungan yang punya nilai kebermanfaatan jangka panjang ke depan.
0: Aksi nyata ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Kabupaten Cilacap, staf ahli Bupati Cilacap Sri Murniati, yang turut hadir di lokasi menyebut kegiatan ini sebagai bukti konkret bahwa pendidikan karakter tidak boleh mandek pada teori, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Di sisi lain, Sri juga memberikan catatan penting mengenai kondisi kebersihan di Pantai Teluk Penyu. Berdasarkan analisa, sebagian besar persoalan sampah di kawasan tersebut merupakan kiriman dari arah hulu sungai. Perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke aliran sungai membuat sampah terhanyut ke laut, lalu kembali terhempas ke daratan pesisir saat gelombang pasang datang. Menurutnya, penyelesaian total masalah ini harus digerakkan dari hulu

0: mahasiswanya untuk ramah terhadap lingkungan. Ini adalah bukti nyata bahwa kontribusi SMK Dr. Sutomo tidak sebatas jargon saja, tetapi aksi nyata. Dan tahun ini dikaitkan dengan tema Hari Lingkungan Hidup, saatnya kita bekerja untuk iklim. Untuk itu, program pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup di depan, mereka akan mengedukasi secara teknis, mengajak masyarakat mulai dari siswa SMK Dr. Sutomo, ini kan poin penting ya. Siswa nanti akan menularkan ke keluarganya dan lingkungan untuk memastikan bahwa sampah yang bisa dibuang ke TPST itu hanya residunya saja. Kita edukasi dengan hal-hal yang nyata.
1: Kegiatan luar ruang ini pun disambut antusias oleh para peserta. Sabrina Kusuma Wardani, salah satu peserta didik baru, mengaku mendapatkan kesan mendalam, terutama saat mendapat kesempatan pertama kalinya untuk melepas anak penyu ke laut lepas. Melalui integrasi program ini, SMK Dr. Sutomo Cilacap menegaskan komitmennya untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap kebermanfaatan lingkungan jangka panjang.
2: Lintas Bercahaya.
1: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Emangannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e, masak ada luar sa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

0: bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Kementerian Agama Kabupaten Cilacap menyalurkan 40 paket bingkisan kepada anak yatim dan piatu di Panti Asuhan Darul Hatlona pada Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Lebaran Yatim dan Disabilitas yang diinisiasi Kemenag sebagai wujud kepedulian terhadap anak-anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi Unit Pengumpul Zakat UPZ Kemenag Kabupaten Cilacap bersama sejumlah lembaga amil zakat di Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap Aziz Muslim menyampaikan apresiasi kepada seluruh lembaga yang telah bersinergi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi kekuatan penting untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Aziz menjelaskan bahwa program Lebaran Yatim dan Disabilitas ini bukan sekedar menyalurkan bantuan, tetapi juga bentuk perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak yatim agar mereka merasakan kebahagiaan dan kepedulian dari lingkungan sekitarnya. Melalui kegiatan ini, Kemenag Kabupaten Cilacap menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga dalam menghadirkan program-program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya anak yatim dan kelompok rentan lainnya.
0: Lintas Bercahaya.
1: Pemerintah Kabupaten Cilacap tengah mematangkan persiapan pembukaan sekolah rakyat yang dijadwalkan akan diresmikan pada akhir bulan ini.

0: ini program yang ditujukan untuk memfasilitasi anak-anak kurang mampu di wilayah tersebut kini memasuki tahap finalisasi seleksi peserta didik serta kesiapan infrastruktur penunjang. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kabupaten Cilacap Muhammad Ikhlas Rianto menyampaikan bahwa untuk tahun ini kuota yang disediakan berjumlah 270 siswa yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Saat ini pihak dinas sedang melakukan pleno untuk memastikan seluruh calon siswa tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ikhlas menambahkan untuk jenjang SD saat ini baru dibuka satu kelas sebagai tahap awal, sementara siswa kelas lainnya dialokasikan untuk penambahan pada jenjang SMP dan SMA. Mengenai kesiapan bangunan fisik, Ikhlas menegaskan bahwa fasilitas yang disediakan sudah siap digunakan secara fungsional. Sebanyak 14 gedung telah dipersiapkan dan diverifikasi untuk menampung 270 siswa, wali asuh, serta para guru.
1: Di 31 Juli ini nanti kita ada untuk launchingnya untuk yang sekolah rakyat itu. Nah, ini SD sebenarnya satu kelas, sisa kelas yang lain untuk penambahan di kelas SMP dan SMA. Besok kita plenokan untuk kebutuhan kecukupan untuk apa SD, SMP, SMA. Ya, karena ini kan kita sifatnya fungsional ya, fungsional. Jadi minimal gedung-gedung fungsional untuk kebutuhan dari 270 siswa dan beserta wali asuh dan guru itu sudah terlengkapin. Jadi ada 14 gedung yang dipersiapkan untuk tahun ini kan gitu. Sambil berjalan mungkin finishing yang gedung-gedung tambahan yang di sekitarnya, tapi itu juga sudah disiapkan. Guru-guru sudah dari SD SMP. Karena kemarin kan memang sudah ada rekrutmen oleh Kementerian Sosial langsung dari sana. Nah, ini mungkin nanti sambil nunggu itu mungkin ada selama masa transisi juga kita sudah nyiapkan untuk guru-guru pendamping yang sudah ditugaskan untuk di sekolah rakyat ini. 31 nanti juga ada pemeriksaan CKG juga dari siswa-siswa. Harapannya siswa-siswa itu belajar itu dalam keadaan kondisi sehat, bagus, tidak ada gangguan baik fisik maupun secara psikis juga. Nanti juga ada dari pendampingan dari psikolog juga ada, ya harapannya biar.
0: Proses verifikasi data siswa untuk fase pertama dan kedua telah selesai dilaksanakan dengan melibatkan kerjasama lintas institusi mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Badan Pusat Statistik BPS. Seluruh siswa yang terpilih merupakan representasi merata dari masyarakat yang membutuhkan di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen memperkuat pengamanan barang milik daerah BMD demi mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel. Komitmen ini dibuktikan melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran aset daerah berupa ruas jalan kabupaten yang terletak di wilayah Kecamatan Adipala pada Senin hingga Rabu 13-15 Juli 2026. Proses pengukuran di lapangan berlangsung secara kondusif berkat sinergi yang solid dari berbagai instansi terkait. Kegiatan ini diterjunkan langsung oleh tim pengukuran yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Cilacap, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Cilacap, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Cilacap. Untuk memastikan batas-batas wilayah di lapangan akurat dan sesuai dengan kondisi real, tim teknis tersebut juga didampingi secara aktif oleh perangkat desa dari masing-masing wilayah yang menjadi objek pengukuran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Cilacap, Sapta Giri Putra, menjelaskan bahwa pengukuran ini merupakan tahapan krusial yang harus dilewati dalam rangkaian proses persertifikatan BMD. Menurutnya, sertifikasi aset bukan sekedar pemenuhan aspek administratif semata, melainkan instrumen vital untuk memberikan kepastian hukum yang kuat atas kekayaan daerah. Dengan kepemilikan sertifikat yang sah, pemerintah Kabupaten Cilacap dapat meminimalisir potensi sengketa di masa mendatang sekaligus mempermudah pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur jalan kabupaten ke depan. Melalui kegiatan ini, BPKAD Cilacap berharap seluruh aset daerah, khususnya jalan-jalan penghubung di wilayah kecamatan, dapat terdokumentasi dan terlindungi dengan maksimal secara legalitas hukum.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: jipyok temen arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
1: Ih pak, ih nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
12: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
13: Aku sedang nimba air, Roma.
12: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
13: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
12: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
14: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Tahan, Mak.
1: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taru Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
3: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bojo, Pak.
0: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge, Mak. Feeling.
3: Falang feeling prus, no prus. Orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa. Ngerti nih, jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Cie. Ada yang baru nih. Cuman minta apa, Mbak Ki?
6: Gelang.
5: Dulu.
6: Ali-ali.
5: Dulu.